0: seri bi gwa huma huni wagwa la insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flirasun lurdu.
1: Insi ya la agrige mila dibun kaisi bisi ya gwa bumbu.
0: Goni gi huma, ahu agenda gwa huma gwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubaihun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate le habuse irube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri luba adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin ya lau hasalufuri, hudu guatin ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adige ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinyagu bayluludu. Busenri gtinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabusenrun tina napantaha nika wagu abarigin kate wagu tina dimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali seini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama gerigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladigani bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wawagu. Direi lumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweiriguni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, Lun ti wichugun uweiriguni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolun. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyuginyeti hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudiruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagudini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubai bungyu lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lonwere jagita sielu. Rulumuti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulumuti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, Le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadan giha magamba dibanya lubungyu. itara linya meha ginye wabagari dun sun wagiya luagwabada. Afalarei lagubri waritagu. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagularini bungyu. Saraga da lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lida lun larufudni luweni visye lun luma larimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga lagularini bungyu wa salbara, lagu wafinya luagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigumbaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dingu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma frama seile labugine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bongyu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun aba avu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru nalanya adai ruti lumago. Aba buri lichu gubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabuti mabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buitilan asalbaroni hibir lu fadiri hama luma lu maestro gu hama itara linya laranse runinya lani gu lu gayara bella eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugu bu Kristu darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine luma lida li subudin wa Jesu Kristu lirubungu itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu Ladega wawena muduba dariwa chulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke iranhunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu halidon hajen girigia sumaditinya haa abusa irumbanya hanegni walidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insiani lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu, uwaragwati walida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniangubaihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabei. Darugu linya lau hasamina, uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari, derege guanya hongu wa lun feri di guo, adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahin tihuguya, mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ainti luagu binadu li gabri habagari dun, lun tihigiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei li gabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ububusun huguya. Ahun aganida mafigun huma malida la veyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagwa itara kei wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma Maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate iwiyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikate i uribati le, labri halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsi ya bailun wabureme. Madan lau buri kate malati lehadik bai ha lani gubai luburiga. Sagari gumai lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimo rekoni wa lagu burikate ile hadik bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
1: Agagudu oba bukuye le arumu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagu din kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungu wa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Ha meme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisi ata lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu nilibagari wa wagu. Ladegu bani lida lu lanua dirunu lu bungi. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti la, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma luma. Aba mihayubi lugita ama kai aba nagugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage. Lunti la hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle arie guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu. Adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebehabai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagin dagua. hama buri sifirigu gabafutin ha lani na wuribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuribani lida meveju le wuribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalvara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no li sabadu. Logien sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina le gibugi. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabou mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairuni sudara lubunidin lulonigiruni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragunu. Afurida huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuria ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuria ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuria ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku, Waduha hinsia tiwon, le idera gubaliwa, buidu lida luadigimari wabureme. Ligia ba ijiga ugano hun nuagu, luma luagu le nadigubai. Ligia nauna habali hun, lun laniaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Jesu Kristu darangila luma insia ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lon wabure me Jesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabure hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumia tiweyo chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti luagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanigi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia Lagu nisi habuni hapuri tiha. Lugundu subudi hamani lagu rulad na la bungiu. Lun nagenda gu lagu ugano le lanina asal baruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapuri tiha. Lun harihini wa weiri gu hadigai. Luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gamar.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: arun damele lagiri budonla ugano nu huago. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidula lidi hun. Sungubai hawa ugo rigani haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subuditi ligabri hun luma ida linya la le servidun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nonahani arihon lari ginye me na subudiruni kaba la suserdanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda baibungyo, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadigmari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guana rugunu lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun. Luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lu Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nun kate ile hasi yanu bai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali behun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi ada agu banyaguribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresi birubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemeni gulau kate ile luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga nemeni gidu luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyo. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyo. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudun. Lugundu barula adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyan luagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kate ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kate ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi luna nafa agon luna narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyere lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. lausun luwujeri lunti wabagali dun uwaragu lumakati lefrendi wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu boyhun, ladiga gibetia ebugutinya kei naniya gunihun sarago weyasu, gueto naniya ganyali lau aguido, luagu laganinu la kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebei, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbei nibusigari hama lau. Luago rugine burikate guogo na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibei lu itara la kei lugubu le wairigubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu unisun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwe tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyuluegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagu hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la pulichi unuganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente, hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma ulagu nikata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungi sun wada dan leha furia idun, amuria kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichugu ni bungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilwe sun subudi, lulouni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate niduganyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lau, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweidi guni. Falahu may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi huma li bay numagin. Gunfli huma lau le narinya gu bay hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu, mania gutina luagu buli ikumadina laiebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge debe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei, le nabuse irumbay lunti malagawon dun le lumbay hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lumbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le agu dahoti lun bungyu. Aba idebe se le le resibirubay lau ugundani. Lichugubay lubay tinubungye te sun lehemege irubay kun keisi buri luweirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubay bungyu. Mabu igahanya wadukanyo luwege Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu, aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwer luma Timoteu lewa duhe luegen Jesucristo. Nabirhan yung garda to hun, huguya y duhan yung ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Cristo lewago bay hafinyara. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu, le luguchi wabudeme Jesucristo dan lewa furi idun lun huwagu. Agamba diwa lago hafinya lago Cristo Jesus luma lago hinsin habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidangin emenigin le huwagu bay, luago le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wago bay hagamba lida uganu le luago tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da bay epafura si le hinsi bay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wa subudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi raguduni lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lanigu wabureme. Adige le aubay lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu nisun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sunkate le adegu bai. Lida ge Kristu ladege bungi sunkate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai, lida ge Kristu ladege aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegewa. Lubarekin bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigud na bai liliglisin, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ra gudni bungyu sun ubo da yargu bay lumagua. Dandu burikate le ubo gubay kei burile sielu bay. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadige bay. Ahin ti gueto aranda ra gudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubay, le lichugubay uganu lan nasalbaruni le hagambubay. Lige uganu le apurichi hubay lida sungubow, leginye napurichi abay au Pablo. Gweto, gundati na lau le nasufrirubay huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi libay lasufiru ni Kristu tuagu li liglisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichugubay bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubay bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri gunile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei grigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbay, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bay Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubeiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tinha ha Laodicea banya, luma hawago sun afinya tinha ha marihin hamagid nabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun dereg dago huma lidan le wagwe hafinyer. Gayara alamu hasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da guabe le luagu ti Kristu guanarig. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gayara lan hamuga harihinina, anahin huma lidan nani sifi, anigunda atina launarihini luagu lidan nyula dan sun kata ihuma ani dereg daguhinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari du lida aba luma, lun ragunyu la hibagari luagu, dereg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigudin habai sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luili lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kata ile lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagule lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kage uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau, ani dereti lida won lau sun lida mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai buricata ile lana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lanvere bungi. Samina huma luago buricata ile lana cielo, mama lagu budi le lani na ubo. Hilatung luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari bayle timati, dameti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira kumaisun le higabri bay le lani na bay ubo le, uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya me kate iwieti, mafalara kumai luriba haritagu, igira kumai me igaaduo, le meme itara bay kei lanaguni wa irisini kei bungyu, leige burikate le labri ha lanari me ligani bungyu kontra ha magamba di banya lu. Huguya, adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniega huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume italalien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferud na guahuguya me huma wagua, itara kei ferud na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari dei na lau darangi le, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, Etengirene bungyu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lum bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabure me Kristu le habure me le timati heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lung tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubu diruni ida lubala haunabuninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. ligia aba ide hati buiti leginye eserbi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye litru gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie baywon lehupaisano hagia baabahu da guhun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taru ku le nouba furisu nguhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa lehun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furei dun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefentina luago harita gola epafurasi huagun luma ginye hawagun ha uburgo ban la Odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban la Odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua hona hon me lun halihanu tila na ligilis la Odisea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburha bai hun lau nuha buguanargu. Au Pavulu, harita gohuma luago na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubanyu wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri ragudun ninye bungiu sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu siyelu gen lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirumbali mbungiu madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi ligia ba habai chua gle habu guba dise loe larihi mbungiu luweiri gu luma lubafu. Dame leliabi Kristu lari huba luweri gu hada lanigu. Aba metaweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyote lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti niduhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma. Amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu lumagin ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamagin tu la. To harinya gubu luagu chiluhari la lue yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubare gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura gubalungu lagu sunkate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungu wa kama bungiu. Marita gu humuti sa lagu aniya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wale erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo la gini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasal baron. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye du niwa luma lun hafinyanu lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bany hafinyanu lagu inarani. Hinsinyarigu ligia wulibani hon. Ahinti wagia waduhanyu hinsia tinyan lun Kristu. Sunwa da lun ti la sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun. Lun hasalbaru lau uganu le wapuriti abay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyu. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luay buri. Arufu dahani le rua malibay hun lau dimure luma tau garda. Wabure me guanarigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsin abu won lau lareini. Ruligie ama lihoni le maguncha jiti won luma aba emenigi ni buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lun haniyagu ni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichugu ba ere hun, areida lume luay vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungi luagu adiga humani le waninya gubay hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadisa dun luay furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu bay wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia ari ebuweyogu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigi tiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubay heteniru lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da lahuwagu wa dega buiti. ahi ni aba le madiganti gasu lau le waniangu beti da garda to ariha humai kate ila mondera huma luma bari lamu ga busiganu managa humai kei agani erera rigi huma lung keisi ibiri wabure meme Jesu Kristo le lana darangilo rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada huma la sun huguya wabureme lung suwada au Pablo Naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni lagu au la unahabaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti lagu kabala dan la susere da buricate le nidujenyu Memegen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala. Keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi arinaga.
3: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringu hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahinti huguya. Ni duhanyo ha finya ban lagu Jesu Kristo, mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo, lun larga dunu lueyuri liabin Kristo kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegagu dunayu wama suruanyu wagiame, ha arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwadu banya ariabu habacharwada, ahin wagia leweyu aguna, Lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi la dauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago, Lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma erei huni wagwa, itara kei hadigni kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagime nule hadigubei. Abagari da huma lita darangi le huma gua. Aniega tibaginye hun niduhanyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lita hafinye, luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagua, luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, Ruku masereme ilun luago sun lesu sereduti, aninhale labu serbe ibungu yu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu, michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyo guba ibungu yu hayum luginye hiduga nyo luegien Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Dise huma lue isun luhuyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangilu, Derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai, arei dalon mehuani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun, ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyu, afuriei da huma lu bungyu wawagu, busugua huma hungua lau chuti le sanduti, aniagatina hun lau lugumatin wabureme, Lun halihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu le wagubai wemenigida. Naburhanyo garda tobun, Timoteo, nirag le timati lida wafinye luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu lumage waguchi bungyu luma lumage Jesucristo le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburgo Efesu lumbariego hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudegu tisigene le malati. Ani mideragun lumutinia grigia lumheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinia hagia, lumhinsiengu hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali haritagun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinia loiburi kata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene in malati. Busetinia buri lun arufu da hatinia hama lidan lurudu le lichugu baibungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufudhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le luagu la nigunina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungyu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesucristo. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti kumadi le bung lupagendagu ni luburi bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniagu ni bungyu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lumafia, luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lau. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbe lungu wa lun longwe. Lu lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lun kata ile louna hana bungyu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufu daha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugri en lida sun folasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadaira gu keisi lubudubu. Luma mala lau amurigu ni hanari meguti haransira gua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung laula lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun burinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta arufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lunta gumadiruni uri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumi. Larigin ladigun Eva. Mamagin Adan leye dubai mafia. Uri eye dubun. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha. Ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile. Ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lung alidi hatibai la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigo uri. Lung ti ginya la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aranse nyula sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aranse nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubaragi lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme, lugundu ahin maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi, lunti gine inebe la honha mafinye banya luei ladimure honguriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lungine harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Hesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bai nanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tau nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu da guati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, lagu lidon lamen lagu muhonda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinya lagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya lagu mabuidu la lun hagama lidun grigia, alinya gahagia lagu anihe la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bungyu lagu. Sun kate le la digbe bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la libe, tenki wa maime lagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhe nyulwege Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimure le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu, lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu, lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Lekasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banaguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungwa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichug bay bungyu bun da meka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma gineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungwa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu da habai. Itara meme ba, diregdagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya, lun ti hafurende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yugduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, nerede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon laamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digubai keiburi hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahunyu buidu, ahin buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinya, ahin seribi tubalinya iduhanyu lege Kristu manangu gatungwa, ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya, o ahin adiga tubai furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: le wago ben lagura bungi bung dan me kale barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu boy ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gien Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi uwa lamuga kabala uwago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwala uwairigu nilun arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rule sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafani yung hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua siya lule adura rubay lung sundan. Itara luba habihi ni ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugu bay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bay subudi le igira gudubalin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo lu Timoteo. Capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabude me Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungyu wagu sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lago afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenaniya gubai bun, lumbayusuru ni meme ubafu le lichugu bai bungi ubun, da meka le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun ti bungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinya ni, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichia ni le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai lua ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insia ni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurija ni uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kate ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige nafinye, ani choru numuti lau gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya Asia na nabugwa, anihen fihe luhada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginya nibusi garila lao na doirunya la. Lubaregen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairunina. Dari lamugei lugudeme habu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideragoniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadiwala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le redehan labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu lidon huraru, siyabe laganyenu ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bay bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habay. Le uagu bay nawanda asufiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sunkate, luagu hafule seiha anua dahalanya banyabungyu, lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luwe warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufuli rameme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungu keisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba loi dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba bai weru lani na uweirigu ni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyu lung furumie gwaregu wa dagima nubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinye ni insi nyahabuni luma darangilu uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gada lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lun kantha nubala lunle inaru nibe. Luga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labuse irun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nanya gunya bung ligibu gunya bungyu luma wabure mehesu kristu, le lumba iliabi kei uruwei agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimurei, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinya gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lao kurasu, lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare gime lira, Halu ha bay arufu da ni le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung arufu da ni le rig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inayru ni aba me hadegun gasu lao sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda bay asufuri runi. Rugo ba bungwa lung ba pulitia ni ugano le lal na salba runi gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, Malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, Aguda bahabali liabi ni lao insi ya habuni. Houcha babi yabi ya riha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi ya timati kata ile lana na ubo le lung, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buri liburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuegine gua ligibunye lurudu, Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate ile hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
1: Ligara da Paulu lu Titu, Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu Kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meyeha bai, anifarama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubou. Gwe toti, kei chilihali la da, subudigi da la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirau le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen wagu chi bungyu, luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumba ranseru ni le mege gili bai lung laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi nariyagu ni bung. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, Uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lungine buidu la houserun luai kayara la lichuguni wahaduru. Labgenye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu ahon amu, mon lumuti gani gani la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uo ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyo lungu lo bungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda go hon amu lau arufuda ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lugundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufuda habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufuda ni le mon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawago lupaisanu.
3: Grigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenga hon here, lunghaudi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di Grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inaironi. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hong grigi ha ichugu balin hanaga luagu inaironi, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufuda hamuti luagu ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lungha diga ni le buidube.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guave. Aninya gaba hong alidi hatinya luagu lunti la derega dagula houserun. Inebe wa hagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da haa hon gulinya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugwa bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Direge guati lungwa lung longwe wawagu. Lung la salbaru niwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudaniwa legumuti. Lung lumutu ni nya wama. Aransenyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lungbay barufu dahani. Itige ina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kate.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama lurudugu. lunga gamba di hamahon aransen yu hagiye me lunga digun furumi e guari kata i buiti luma dimuri ha hama uriba lagu niaba lung dili la houseru areida hagiye me lung una bugu hama lida houseru ninya sun grigi lugundu i bidye guati meha ginye wau mabucha ha wagia baruti wa meha aba uma lan na feri di go lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia Hecho tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wa gura bahabai luma gen bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile. Ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loi si gene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loi gen li lurdu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai, ani la siya dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bay senasi le subudi habubay lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubay me le hemege rubay kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, Ide hagiye me dan le megi wala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun. Mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu gu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, Luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, Onwe bu nugunda luma digdago le nida boy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye boy luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumboy badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan boy woni wagua. Au Pablo le weyali boy le ginye dawanyu boy luwege na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun aba flese inu lun onesimu. Le itara haliba i keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigiha libai aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibi rubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya Lunga muga leseri bitu nu bevenye guwa, sun anahala adaurua, luege na purichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Lumama la lauti afosuruni flese ile badig bay nun lau hamuga bigiru ni numa. Lun lau ti la bugunda guanarig. Hafuga lanuru bay onesimu bay luagu atirida. Lun buma bay la gueto lun sunda. Gueto mamarig kay siaba idamuni. Kay sikatei buiti mati lue idamuni. Kay siaba idukay hinsinya guti. Wedi titi linsinya nun. Lun ti hinsinya ti ma la bun. Mamarig kay sigrigia. Kay sigin aba iduhay lida Kristo. Ayan lubayti barubu balin na kaysi paana, resibi bay kaysi gubayrug hamuga aw la beresibi rubay. Ayan adigali lubay damichi bun, o ahen duway lubadibu agubura habana. Aw Pablo, na birghanye murusun kate le law nukabu luma ni letira. Na faye rubay bun, law sun gajara lak hamuga narita guagudu nibu lagu duway guabab ginye bun guanun. Aha, ni duhe. Adiga bay flesi le nun. Amali habon na nigi kaysi iduhay lida Kristo. Nabirhan yabun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badiga balasigu laule uagu bay namuri abuma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun. Leno ba furisun rugu luege la purichi ha luago Jesucristo. Mabu igalinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luwuyir, hadagien profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hon danle, adimure hali won lida ge liru. Le ida gebay ladugay ubo, aniru le luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luwerigu luguchi luwogu, ligia meme buingiu bay. Ligi adig bali sun kate lau lereru le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru loe ge longwere la la buingiu le sunti kabafu siyel. Nyubi halilere buingiu lu wairi kubai la Hawaii angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyugu tima ati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, bugu chihadi.
3: Maria guligia logo ni aba angeli
4: aba badina uku chinu ligie me aba isani ni
3: ahi ti dame hale launa habali ligira ma ubo wagu arinya gati
4: utuku huma sunani angeli gunu
3: laniya ga hawagu angeli gu
4: adu gati lu iter hama lani angeli gu kama gara gali adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lun lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu chedi ti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi ti le buitu buipun. Yere go ligile buipa buipun. Lige niki bubai. Au le buipun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Zugu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abole mi. Lida lagume seha. Adaga bumuti bo. La ubuha bubadaga isiebe. Lagumu chuba sielu, lumobo, ahi buguya, bereyo wa lusunda, laweye tukubikei dendo, babaru chobuboy, keyaba idu, la sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu chuboy bibaga.
3: Maria kutibuingi uniaba woyasu, luniaba angeli.
4: Nyuruba lege nomwere, dari nichubu niebaga ni, labu ni ubudi.
3: Sunga angeli gu, sifiri guwa servi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung hidera guninya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagun wafigun, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali bai. wabure mi gwanarugu Jesu Kristu atimure boy logo asalbaru ni le furumi lari gie ha agambu bali aba hachuru ni un logo inaru ni la chorugu dala ligie bungiyo uganu ligie won lauburi saini luma saragu milagro luma lau sifri sandu le lichu gubu won lao amunye gwanu luye ubafu kaisi labuseruni michugun lumuti bungi ubaule lumbo iliabu le meme wagu boy wadimure ha labu hagumati ha angeli lubare gelira lari hente dan lerero
4: kata yanu sa ubire lu basan der bala ha wagu kata yanu sa giri gelu beber sa bala ha atuga umuti ya kanda bu ha wai angeli gamalumu dago ta umuti la wai ni bune lumai na besi rubu muti ya lo yesu kata
3: dan lubaiti le lichuguni bungi sun kata ilabu ginyo laguma di agrigia migiruti ni kata lu le mama boila labugi lausun lira ariha wa muti logo mama gilila sun kata nyundu ti laule luboi boi wuguri gamalumo ariha wa muti Jesus le adugu boi unna bugu hawai angeli dugu lau weri guni luma inebese ilogo owe ni le lasufuri boi lauluweri lisi habu bungi wong aha tilun lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigo. Ligia lun tilubwe ibuga la sufu iru lirau buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe ile ona habwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babawagu hundi ibirigu. Neremo babawagu kweli hundina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitu babawagu buingi.
3: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
3: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba iduenyo. Itara liyengien, wugiri lan meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara aboy lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angieboy liyebi owe ni hon grigi. Itara liyengien, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganoboy kai idamu ni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guniya angeligu, lun litere guniya laduga ogun Abraham liyebi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri lulebi bala lun aba melan fadri inutimat le gufli lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafigo ngrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Guento lubaiti que ni igual la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti konigi wama siendo que mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun do apuri chho walgin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochago gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
4: Ligie na afinye luboye, dida niganyi, luago mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagani.
3: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
4: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu weji.
3: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
4: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera guago hini.
3: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laranse rubu ibuingi amudan lun gayara abailan hebeluru isi grigia lidun hemeragu. Lugundu adimure hati ibuingi yu lida gen le meha larinyangu bai Davidi saragu dan larigien tida lereru ibuingi yu.
5: kugunyi ani haga bale la ye we bungyu metara da da homo hani gilu
3: la daga lung hamu ga rulu muti hosu fula sulani na emera guni hon israelina madim rehayati hamu ga bungyu logo amu weyu itara linya luboiti ani hingo aba emera guni le gumuti hon lani gu bungyu lugundu le ebeluri te emera go luma bungyu emera goti luwe iluadi gumeri itara kai le emera gu meha bungyu luwe iluadi gumeri lunti luboiti wafa gu luwe beluru lidun emera guni ligia Falad gliyali aba wadage hani hame ha mafinye rubali hempulu. Laduga miwa tulereru bwingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugu tau aba efeinto biyan guati tamana. Belu tuguye chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa guaguda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adugu warikuti lugayara la laramata gu loi larihi bwingiu. Furaa guti sun kate lunle lumbe laguse ragaduni. Jesus le liru buingiu, le beluha libe sielu, ligia wafati e boin le timat. Ligia lunti lubei, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebla Jesu Kristo, le wafati e won, logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiko unhati. Ligia lunti lubei, wayara fadun lao afinya ni lun lalana la ruin ha buingiu le, inse abube won. Lugudeme hebulan won, idere go lawame, laulareini lidan vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
3: La diga sun fadirile inyutimabwe anua da houro giti, wada agen lun ligie balan, wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingiu loa igien, houba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kei debi lilan fadiri guanarigu, kei furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani laduga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifiko nguana rugu kai gubarigu luogu hafiko hibiri grigi. Sinyati lada ragu aba grigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lungu kaisi meha lasuseredu lungu araon. Itara linya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubare wairi kutile lungo kaibu galarinya guni lungo.
5: Nirao gugwe, ugunye, gugu shibari.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
5: Fadiri gugwe, lusundana, itreke melu kisedeko.
3: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha lau umala liherete, Luma sarago aguiro lubuingio le gabafu bai. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingio. Lausun liro la buingio Kristu. Chiluti dan lun la rufu duni lagamba di lau lawandu ni asufuruni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai lau la sufuruni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banyo lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima mere yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yin ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ni le dugdati. Afinyati yin ha guragi yin banya miligi kai irahun yin uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ni le dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
3: Waboro ogon wama lubai tilida wasubu diyun tuwagu lereru buingiu. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali beilarugo uga aba ya weyasu. Hahaucha hamali beilubafu wingyo. Haresibi hamali beisifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bei lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abriha hene gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma gebuingi. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubei, sun abini runi le nyumbu ibei huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu injiu, ani mabule idu lubei le adiga humalibei. Loma isi habuni le arufa da humalibei, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubei adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Buse rukutu walun haye hani hagaburi hameha afinya banyalogu buingyo. Awada hamaisun asufuri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingyo hon. Dameha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
4: Nabini rubani bustarago, adiga aume, lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen lige ti aba kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masaha siruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafi yunu luago. Kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbuingi lumu hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuai luago emeni gini le rula libuai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyuguati jagurung meme tuwei belu tida li tempulu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek, le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa lirau buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lu lidagen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe agubura halumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagu wairi kutima la le abini ya baisige lau le abini rubwe. Jawada, fadri uha resi rubali ka lidi sifare iti wugurinyi, gowe ditinyi. ahin ti logo Melchizedek, tati mura halerero bungi logo kai logo aban Levi wangili. Ani gayarati larinya wagun logo Levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farinti guento logo faji hamani ginye lu Melchizedek lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barinu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melchizedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fadrigu memegeru wali hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melchizedek. Lugundu danle la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarin helere rubungi ulogu lida agen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liyabu wabure me Jesu Kristo. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani Furan guti umati danle liyabu Jesu Kristo lu la fadiri haba kaisi Melchizedek. Mama la waba luru dule ariya gube gaba la ida gen adiga wagu liyabu. Liyabu lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyangwe buingyo logo Jesu Kristo.
4: Aba fadiri buguya, lusu wanda, itere emelu kisedeko.
3: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi, le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grige lidage afigo. Leme wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le ida ngebe gayara la, wayara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu, la chowri buingi wa meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da lereru buingi wa.
4: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buguya lu sumanda.
3: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luile frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudirubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logo hafigo ngwanarigu, lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lirayu lun ladigu ni fadri me, le uwa bayi mege itilogu lun sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudi ntima abe lida age sun le warinyaku bayi, loga nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha liluwe ige lomere lala na larungu inhabuingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai, tida sandu ario tima timatu to ladigibon wabure mebuingi u. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun buingi u. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la adagara gudini Jesu Kristu lubuingi u. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu anyengu fadiri gu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadugu ni hawadugrimai lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyawa ula lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo aba larinya gu buingiyo lun.
4: Adugu boitia sumkata kisi iyawa tona rufu kukumbu lagu gugu.
3: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu segala hafadri hafadri gu ubowo. Buiti mati daradu le wagu be labuye haluma buingio, ani buiti mati ginye fura masele lichu gu be isari daradu ligi. Lugundo, lung hamuga meha buitu lan furumi ti daradu le sun sun na gu be, memege ruti hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingio la furumi ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichegu lung hagufuliru luma daradu ligi. Abati laria gutida lereru.
4: Laria nanyari habule mebungio. Lachili gobeye, lunatudu iseri darada, amalina na huda, luma Israele. Mita abeke daradu lena tudu we hama hagichegu, leveyu le, nare tutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli bukamuti meha ni darada. Lijeti nigi rubani ya hongua, ni nyelariye bu, abule me.
3: Niha daradu le lumbo inaduguni hama linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lariyangu aburemi.
4: Nichu kubo iniludu liton hasanjina. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuo boi lularufu tahoni wanuago. Maria mboi wakiri lulituhe. Nilulibini subudi boi bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo vyele jiri timaji bibui, darilumo le weli timabui, adari. Ferudu na nukoi, guriba nile hatikibui, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
3: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
3: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagyen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagyen hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinyaluboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
4: Mapusa rutibu adagaragudu ni iberesa, ruru utibu aba ungu bunu. Mabuna atibu langu adagaragudu ni udawaribu. Nibuli lau adagari gudini lwaku fiko. Abati darinya gu, miyubi hatina upo wago, lundadugu ni bugunda mbungi yote. Itarakaisi furuu yunia la mwagu tita belenu.
3: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la bungiyo, magunda aligia lau adagari gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagari gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga bungiyo, Lida angi Moisesi hongri gye lung hadugani. Lari anga Kristu lari gye.
4: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungi.
3: Mini lan lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lung lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu inseri lewenye gu. Lige lugunda abay bungi yu lung laruma da gudini wa ligibu gye lau lungi Hesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu, Sagweyu haduguni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige longwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, Aba labu idura gudini ya lani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
4: Anja daratu le nube na gudini hama lari kepo imeweyu ligi. Linya lariyangu wapore. Nechi gubai niluru kutitu hanigi. Aba me unabure tunelita hasamina.
3: Lari ginye lariyanga.
4: Marita kutipi ya dine me logo hafikon. Ni logo kuri uribati le hatigubi.
3: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memege ruwali amu adagara gudini luagu figo. ligelu baiti ni tuhinu la ulome Kristu logo gurua kayara haliwebelu rulidon flasule santu timaboi koige belu to meme lugu bu Kristu tarati aba iseri uma mu lumu bwingio aba uma le anugu baliwa lidon ibagari magumu chadit Jesusu wafadri yeboi inyu tumati tida luba bwingio ligelunti luboi wayara fadun lubu ingio tau taruma wanigi luma lausun wafinye derega dagu luagu haruma gudalaru wanigi luma santi ragu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Larigen la chibunu

0: aba lafu itu laga iregiye ibidi ogalu hali yombeila aba lagana unlida iseri fula suligia lausun terecha lanye ladiga lafinye aba lagana utida nkiapo ligia meme ginye ladiga ba isaku le liro iluma hakovu le libari ladiga rasibi hamuti la furama seime meligia luma gebuingio adiga lumuti abraham usun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon Lubuidu uburugule derebu gubai ebu uburugule ladigu bebungiu lauginye tafinye sara lausume waya ruta lu tagarudu resibi tuere ilumage bungiu lu tagarudu garudu aba irahu ladiga tafinye nulwagu lagufuli rubai la bungiu le frama se lubai lausun lubai ti waya lela abrahamu lu garu la nyubu iti lu gadiga wagumbui la sarago Kei waruguma hasielu banya, kei ginye lagu burisago nle laru webeya le sinyabu ilabahudu. Hilagu wati yansungurige ha, meresi birunga hama isunle frama selubo ibuingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule, hayabu iriginya la ebelu ha, kaisi terencha ya ubo uo. Gurige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu, Halu hameme yela aba agairu lu hagaire me. Lu hamuga fulasula le nyingi lubwe hafuri da hagaire boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri buduhari gonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe agairu le siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo lu habugi ute boy la. Aba laranseru aba uburugu haba. Dameha le laucha gubali buingyo abrahamu Laularia gulun lulafaru ni lira ule isaku hilagu belun ladagara gudu ni lun afinya memeti luagu buingyo. Rugu atiebe lungwa luledere geruni lira ule abana guti. Lausu ania galilabuga buingyo lun luagu saragu mayla ladiga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali abramu luagu gabafula buingyo lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladugu ni buingi la ulichugu ni isaku lari igun lu abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esawu. La ulafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ange lirahunyo hose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buitu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luegen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye iruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu weyo. Aba leigu wadu loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwa hama haa magamba dibanya. Ladiga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawa ku profeta ku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulaso, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama se luba ibuingi uhongu. Darulu muti buingi u hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilaku ba itawu efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hong. Anyehe gine hibiri, hilaku watinya lida, lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara abayla, hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hong hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adawiruni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, Lidamburi, lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi, ligibu ke buingiu, meresi biru hamuti le meha frama se wali boi, laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma gwa kaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagu adawirutinya kaisi kubairigu hamuga genye adawirunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hon sungubayi. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingyo le emege irubai hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lao afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapa tibayara maagiriga adiganawa.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, haapuriche bali lugano tebuingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye da guwaga da huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lidagien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logu liri keisi lasufuri run wawagu. Lidan ubo ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi banyi. Lugundu, ligye burikate ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu hocha huma lu metere gdu huma ni hawad ge mari logu du mabui du boi hamuga gi yele rahu afure da huma lu buingyu wawagu choru wa muti logu daragi la nyu linya la warita gon kei busien wa boi buidu la wuserun li dan sunkate amuri hatina huma lu hayumara gu lu buingyu lunga yara bai la ni din ari hang madis ayumara guatina lu buingyu lelani nandarangilo lengiye asara gudu balin wabure me Jesu Kristo litange oweni owniri mudun le weri timaboi le achoro rubalin lidara do buingyo laulita lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lungayara baila hadugni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda itrala niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimure le aburhana albe hun tida muru sunkara dato nasubu dira gudu nye ginye hun logo furi halila waduhe timoteo furi sugugi ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon mabu iga ninyan hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lidan wafinye mabu iga hanya italia na hun binelo buingyo sun huguya itarala
1: Santiago capítulo 2
4: Idu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa bure me Jesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lu harien gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
4: Harien galu le gudeme bei.
5: Buguya redi barara o nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba grigia amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya Ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu. Ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu. Le inebe bai hun. Le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lagirigia bile dibu. Ke bisi yango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arienga gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai belurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufudu hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafia nuluagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinru ibidio go tau bugele logo hilanyu lia la lafinye grige ahe marufu dula la ulela digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha kaisi richagwa tiligibu ke luagu lela digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logo arufu dalane Abrahamu lafinye laukate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bay la laukate lela digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungio.
6: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba la bahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyarinha waguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagwa la buguri logo buiti lela digbe. Ani mama regulagu lafinha. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu logo kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinha lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidere gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda teme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusere wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu sarago kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagu do aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Do nuru, heve, ama anima lubaranana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lidage meme aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu bei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luuyeri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugine sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu liriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumu aratinya. Ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita kwa tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungi luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungi wada lu. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenhe le leru bungiu.
6: Rumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera volumuti ha una bugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lu bungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ani ti huguya biango tigibu harumag dahumon hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu dahuma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichug nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimureha ma vuriba hawagu hibirigu. Lea dimureha ti vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariangube.
5: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya o haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wasainsu unyei, lu wabihi ilawo.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungio, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
4: Ahitihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabui duti. Le lubai ti subudi ha bubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le. Ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago hugeme logo buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi. Houha maru hamuti rihadugiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wugu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende. Luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu iduke anima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha madurum banya. Afarago humanya hilagube. Madugu ga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboi tiniduhenyu. Gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libinhi alubaha ni buiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinjiruni lunha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu ua, lu gine ua la. Masie diru lamga hu bungiu. Ahi la sufuririni lubai aban hida gine. Lunti la furi idu lu bungiu. Ahingunda lubai lunti leremu ha uremu lani netengiruni. Ahingsandi lubai lunti laguo rohon tabuti guligili si ilunha furi indu luagu. Luma lunha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame lareida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahingini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri dahugue mehuo gua luha reidagu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu be grige le richago be tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nalilamuri haba ilida la furi idu lumahu yula huya rede iti huya mahuyuga urwa irumudimi. Larige dan yale lafure idu abaya lahuyu huya abaya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da abahida gulwe umaleri shabe, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humwe logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubumla luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Abalani Jesus Cristo Apóstolo, Namburga Yungara da Tohun, Huguya Lani Gubungi ha Chagagubanya, Bogudi Lwei Hageira, Lobo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Loma Bitinia, Huguya Le, Anua Diralaya Bayabungi Uguchili, Luma Guiameha Binari, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uedi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau. Lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulu sunda. Le siyambi ladaseiru. Siyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luwagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Ladiga itarelinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sungu manihi humagi lula. Eni lau sun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini le bugalumbe ilichigu ni bungi hun. Subudig dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya haguya, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Haguyati, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudiragdu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lido mburidan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni damele lagiribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
7: Sandu guma,
3: Lugundu awa, sandu tine.
8: Ahangura lubungyu keisi huguchi. Bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusara gudunia sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lube habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gie, lubara gie buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, Iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
9: Itara hanyan sun girigi ya ke hidu. Liyabi hawairi ke ilufuliri hidu. Dan le lasa ilu hidu abalaburi ilufuliri.
8: Ahen lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu be larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro, capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanu lerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengo bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sio. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu belidi hon.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
9: Dubu le aogo mebere se hama abu nuntinya. Ligia le dubu le timati.
8: Ariye gati ginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseru ni bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da huntie huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buitile ladigubei bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga lulido lueri larugo ngale lichugu bay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahin weto gudemeha buhali bungi hun. Nidunha yuhisi tiyanu. Huguya kaisi terencha lida ubole. Agano tiya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itaraluba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chirinu veyu lu lagusara gudun. Kaisi lani gu ama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digni le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei. Luha digni le buriba bay. Ubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habai chuo lwagu, kage lisidu ni beha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runin. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigirubalan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
1: Primera Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta, tida la hanigi hevendeta, le aba bay ubuidu ni le meferi di rawadi bay. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bay sarago ligi buge bungiu. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bay. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung na bureme. hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga loi nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humaniku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi loi ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida hafori idu. Abagri da hama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abiniruni. Lugundun, lung heresi biru abiniruni lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebu seti, la bagaribu aba ibagari buiti, lumagie aba ibagari lani lankundan, lunti lungi giru nubi nyenye, wile dimure amribani, maria galigie me iyeni. Dice la loi uribani. Adiga lele budi boy, alu halai terangilu, awam la falu boy. Adiga gongi rumoti awa bore me, budi hari cago boy. Agambalai afori idundo, anganya ha adiga bani buri bati, magunda ti budi ha.
8: Kapagi ganyan al adiga buri bati hun, ang icha go hun gualu ha adiga ne budi ti sumada. Gamalumo, flesi watu ang asufiri ra adiga surula hikabri. Manduf de dahuma loy niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagun herenun guanarig. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahen itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu luendi la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribay. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungyu luweni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Itala linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungyu lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Ligia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lunti ginye anansa nyu amalu wa sufriru kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien bay hon ha ibidi habu banya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. haga no ya menja lida y bagar le ni busi garidanet. Palajmo timeja luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudrogua honguario. Cuento, vueri tiganigila uma fala kumanya la lida la gibri y bagarile. Igia hadum rehabi vuriba huwagu. Ahinti haguia. Agu feseruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusar guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri chuhua lubei meha uganu luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilaguanyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, Ligie luntilwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyela saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululuhanga. Kesi onigrutinya buitinya, buidu la hoserning Lubuyerigu y debe se le heresibirbe lumange bungiu. Yusu le cada aba lu le serividuhun amo. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani según le renu bungiu. Le eserividuti, adiga lei lausun ere le lichu be bungiu lu. Sun kate le hadigbe, adiga humei lida aba y gabri le lunti lichigunua. Weiri guni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin, weiri guni luma ubafu lusundan itarala. Nidu hei uhise tianu, ma weiri da tahaningi lauburi lidere ochawa guni le uegi ya beihasi gragueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere dutihun, bara gien lira, Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela, habu inchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obowo gu, lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahanganabu aloegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu lewerigu behida. Ahinga sufri raba hida gie, lumama la luegie lafarha. O luegi en la liberuja, ni luegi la dura aguni libri lurudu, ni luegi le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahienti a sufrira mutu luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, luntilichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluja lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube lagume seraguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salbaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, ha maha gafigo banya. Halube tia sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme ha ma adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, Lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariyaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafo surunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga haburi ya han labu gebanya haria ha huguya. Oucharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Dame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le timati mati. Hibihu ba aba ridi weiri guti. Le lube meferi dunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti geser vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni. Lugundu tarihan lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idaragol mutiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni uairiguni hun demele la tiliru danligia. Madikire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadu nle timati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lungu. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon, leginye aguaru baivon, Luga fara wa ma lida luweni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Hesu Kristu. Lula ubafu sunwanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu baikesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungyu le tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
8: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra em gara da Tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragul Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilu, luegi em asubu diruni wagu tibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma la reini. Lau brikate le lagufri ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mumbribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubuidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubuidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin lubei burikate lira hida letima timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubaiti niduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lun. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagda meme badu nlubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagda nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Sebudi gedalali babure me Jesus Cristo nu. Lagu yarafali la veyu lu noe. Itaralia lo beiti. Na dugu bei nuara te lu ibini lame. Lari gen hiladi na la. Lu sun andan la harita gun lagu burikate ile. Arufu dahani levichu gu bei hun. Lagu lagiri budu babure me Jesus Cristo ubo ogu. Lausun lueini lubafu mama meha uraga.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama se tinha liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le va salba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya largu duninya, buribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, abahigiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
1: Agarabo hatu buir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, larinye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugini la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Aduga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Aduga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubaveju ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sunkate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sui na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, Lagu la guru bahrigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obogun. Italia guinye la buru habaduje Pablo le hisi en habube bon saragu kun. La usubudi le lichigo y bungi lu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricate le. La usun anihi burilan tida guinye henenguti gufaran da balan. Hatibide ogabanya au. Hamahalogo banya hafinye. Carabogo tilanichugu la burja Pablo según Hagilla. Itara que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga cateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei buri cateile, lubare megua. Conigi guahuma hungua, loihe yedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwanda itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu. Naburi hanyi burikata rile huu, luma fiko nga huma. Gama lumo, ahi nga fiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe igye wafulesi. Ligibu gye wagu chibu ingyo, laduga ligiri uginye richagu. Lida uginye Jesu Kristu ferudu nga la wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumadi, jeet grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsia le buingio lum buidu buidu. Italinia wasubudiruni logo lidanya diwa la aban luma. Le arien guti logo lidanya la aban luma buingio, lunti la bagaridun kaimeha la bagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugiraina linya luburi iga ani laruga uga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburik. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburik. Ibidiyati lung halion boy la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigong, La diga Kristu. Agubrigo, naburu hanya huu lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lilan uribu logu mafu. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lilan buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigo, lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi ya tida. Naburu habayin huu ni bure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma li lereru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma li la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mba ubo. Ahinhisi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu gube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihi ube luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahi tile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda, agamba du luogu anite la laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honga li laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun li dan la li narukate mama me hawani gu hagia lugundu lu hamuga me hawani gu hama eredan yo hamuga me hawama gama lumu la susra dube itra lu la rihinua furangu logo mama la wani gu letima timat ahinti huguya rura li kristu sifri sandu hun ani subuditi sun kate hun naburha boy lubaiti hun lugundu subudi humani inaruni mama logo ibidi la hun ani subudi humuti logo sinyala lia bu ni murusu yeni lidange inaruni kagia eje habany haria kumanya logo mama la Jesus Kristu bay hagelaka ni kumanya Kristu mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu sunha maha banya lu hasubudi runi irahu ibidi ngili ugushili hon haria kumanya logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon Ligia araita huma iluba yuganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugushili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahi tihuguya, ani sifri sandu le lichugube Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufuta halali boi hun. Itara liyan lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagu awany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara alan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ngili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu lirahi hadiwa buingi ugueto ani lausun marufu dungi li la won kata badiwa la lidame lagumu hon subudirigu wa muti logu dame lale lagiri budu Kristu itara waba la kailigia lugundu warihu boi itara kailubai ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu ahiti sun le afiko hoboi Dirigu wa lumuti liluru du buingiu, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingiu. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lita abwe aba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo, marihi lagili Esu Kristu, ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahiti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma genfurumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo lulagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lirubu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelibu ingyo lulida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirubu ingyo. Subuti wati kata nye la lirahunyi banya buingyo lumu kata nye la lirahunyi banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Ani haa uganu le hagambu we lumage furume etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigubi kain, ani buiti le ladigubi lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tia waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu jadit. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Hesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madari irun wanigi duru wawago niduhe inu gayara abai wajabu indigibu kiyon buingiu lau vemenigi ilu wago. Logu lichukubu ila sunle wamuri haba iluma wawu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu luwafinye nu logu Hesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Hesusu wawu. Hagufuli ribali lau lugumadi buingiu agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, hinsi eti anu. Mafinye rahuma haun sun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adamboi o mama laligi. Lugundu bui linya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige ligi. Agamba ten logo liabi bala sifri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama amaga lidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama logu wagia laa. Hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lira ule aba naguti ilu longwe. Luun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Luun tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. Lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire bu ingiu. Arinya gawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubai logo lira la bu ingiu Hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinyera logo isi ye wama lum bwingi isi ani bwingi ani le abagari tu lida isi ani labagari dunya lida bwingi ani labagari dunya gie bwingi lida itralinya wayabu lu isi ye la bwingi won le gumut aba me manufu de dunwama lida me lwe yeru aguseroni la diga wabagari dunya la ya ubowo go kaisi Yesu Kristo nye lumuti isi ani uwate anufude. Bugalumuti isi ani timati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwagi lirigu linya isi ani le timati lida. Isi ati buingi uon ladega visi ani dolufrumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ati buingi unu ani misi ati libiri lun ye ati grigia ligia. Lugundu ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyaboye hisiye la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hisiye buti lubuingi lun tiginye hisiye la libiri lun.
2: 1 Juan capítulo 5.
3: Sunha afinye banya logo Jesus lan Kristu boye age lirahunyu banya buingi. Ani sunha hisi habu banya lun aba uguchi, hisi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hisi ya la buingi won ani adiga wamu ile luboiboy, hisi ye hama ginye lirahunyu buingi yo won. Ladigun wale luboiboy buingi yo, ligi ya hisi habu ni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire gunye gayara la ganye iru logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligye arufu tubali nsun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubuingi logo lira le larinya gubuingi logo ruhali la ibagari magumu chaditi won ani lida gye la lira liabu ibagari ligi le ani bo lira buingi luma ani hinginye ibagari le luma ahe tile uwa bo lira buingi luma uwa tiginye ibagari le luma na buri hanye kata ile hun ugu ya le afinye bo logo lira buingi lun hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarugu kate kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni logo agamba lani buingiu wafuri yedun subudi wa muti ginye logo launabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun tilafure idu lun buingiu. Aba lichuku buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lulafure idu nwa lun buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia lale anigibali mbuingiu kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani gu wama buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyubu halila lire buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le timat. Wabagari dunya le timat lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le timat. Ligi eginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: tibia maligara da apóstolo Juan.
3: Ao letabo tiligilisi, naburu hinyugara da tobun nitu. Solanoa diribon bungi, lun lanigubon ta. Lumahon birahunyu. Hinsetu nu letimatimat, ani mamarugnu. Honginhe sunha a falurubalin Cristo. Hinsetun ginhe hon sarago. Hinsetun won laduga, inaru nile tida boi wanigi, anile lum boi wama boi la, sunada. Binilo bungi uguchili, lumogobureme Jesu Cristo le liro uguchili. Ruha maime, areini, agute mehabo luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma, isi haboni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi bungi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu ayumara gwatu nabun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isieni lungwa bagaridu segun lugumadi bungi. Ani lugumadi bungi yu luwa bagari dulida isi yeni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyo hini sarago ege hati ya ubo wogo ama finye bo ya logo kailan grigia tima tima ati liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huwadi gumari logo Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarigu bai. Furume gwarigu, le adira iruti ani merede ti lida larufu da han Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu da han Kristu, anihe buingi ugu chili luma, luma buingi irahu. Ahe achili raba angrige humo, mama lau arufu da hani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru ti lun, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
4: Turu waligara da apóstolo Juan.
3: Ao letabu tiligilisi, naburu hanyugara da tobun, numada gayo, le hinsia bainun le gumuti. Numada hinsia tinun na yumura gu lubuingio, lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi eba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, luaigin Jesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uara go luma inaruni. Uwa ti amu kate agunda ra guagudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsia ti nu, bui ti bouserun lidan servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai wetenirun hon lun videre guninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibai lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubai tinyundu nereruba lun luagu le ladigibai. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi etu nu. Mafala raboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. ani subudi umuti logo inarin nilale warinya kubai. Gibeti yebe lunti narinya kunibu. Gama lumu, mabuse runti na abirharugu nani lugundu agurabatina narihini bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subudi gadalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumun, lu larufu du nilu, ariye galali huan inarini, la usun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
5: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligi ya gueto ani Lelo bayi liabi, luma gien hama gien sed zifirigu haligib gie banyan lala na laruhi. Luma gien Jesu Kristu, gie fendi le gunfuli bayi, le frumia bayi asar utilida gie oweni ani gabafuli gie hawagu uruigu ha ubowa gu bayi. Hise tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigon laulita. Adiga laduwa uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyute, le meme lugu chibayi, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bay luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sungkate. Tinya rayin ubungi le sunti kapafu. Le mima bay luma ge lupare ge lahuma serunda. Mima ligie guento anile nube liabi.
5: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larui ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luagi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
6: Aburga bai sun le bari hubai. Aba me bonga no cara do tugu yehon tila na sedu li gili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba na cara ragolo nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rehi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luha bule lowen, aba lariye guno.
6: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibay, au wabumu houni, anile wima bay, hilat na meha, gama lumu gwenton wima atna lunsunda. Anini ligele owe ni numa, luma ligele fulaso le nyeha bay hilagwanyo, aburha bay lubay tile barihu bay, le gweto bay luma le lumbay lasuseradon. Anihal, anichi ubi sedu warugu mahabarihu banyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis, capítulo 2.
6: Boburga lu angeli letina biligilisto efesibo, maniaga mehon, itera lia naniago, aule haubi sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginya eibu gubay labad na wa sedu lebu sanudelu le gol. Subudin muti son leha dirgubay. Subudin muti le dere huwati marilu mahagurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unia hauribamay. Subuti nu muti log hosha kwa huma ya la ha ni ngu ya log apostol kwa hama ani mama apostol kwa hagi ani dari huma ni log ngi hama gagura so hagu ani sufi huwe ya sarago li na huwadi mari nuago mabucha ruga huago lausun lira ani ngaba kate hadiga magunda tuna lao maweni halinisi hu kemi ya furumi liga lubaiti harita kwa huma ida hii ya la meha ani asakri ya huma adiga huma kate leme hadiga bifurumi ahi madiga huma itara Nidi bahuago forese, apa menagitaru ni lebu hisang delu lida ke hulubara, ahi kuberi ke hasanstre hikabu. Lau sun lira, lagu ni hufule se liere ku kate lebu herutu bay Nikolai te buhung, luma buri kate lel hadiru bay, legia iere ku bay no.
7: Le garike iri ku bay lula gambu, agamba lele larinya ku bay sifiri sandu hong, tila na buri legilis.
6: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida ke tinti di buwebe tol lani na ibagari, tol lufula surugu bombungi. Babur haluang hilile tita beligili to esumir na pong. Banya kami ho. Itralian na niya ko, awle furumi ati lumale gumo ho ni. Leme ya owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina lalinare kate risi huma. Subuti numuti ginya lagu adimre ang hama haariya guma ya lagu kuriyo hama ulibati huwago. Mama amo kate ha ginya luid gelandi gu hama mafi. Manute da huma luile lube ha sufri ni. Ladar guba mafia fiu hada ni fuisi rugu lulocho ogono mafia sumu gui. Ani hasufri ruba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe, aba menichi muni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruahame.
7: Le garike iru guba ilula gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Haganyi rutinya, masu ruba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida me ligilis to perga mubong. Baina mehon, etara linha nariago, aule gama baru efeito gagil bom, topiango bom amana. Subuti no muti ni elu lida la fulaho la yin lupe lala na la ruha mafia hagano. Ane lau su lira, no mame menyedu, ni ruhu magli hafia nuago, ni ipi ni lida le la farube antipasi lege febe buiti nuago lida fulaho la yin lupe, la yin lupe laguma diha mafia, gamalumo, ani burkate hadiga magunta tina lau. La guanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, Hama banyak hikiru ni kate leme haloru tabi balam. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lulafiru gudun ni Israel na lau heidi egi nile adagara gudu wati honguario. Luma luhabagre ton lindang ahoruhani. Anya hikini hama banyak hikiru ni kate leme duri haloru tabi Nikolaita gubumanyi. Ligia lupaiti, asakri ha huma, ahi madirku huma iter, nidu bahuwa huma dise. Aba menagayin da guhama grigi hadiru balibu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mugini.
7: Le garige iri guba ilula gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyi rutu, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyuba ilon. Aba menichi hon aba dhugu na ruti lon lau aba iri iseri buruwa nyuluago, le ibidi ya tini kaa hon luedige lon le eresi birobale. Babur haluang helile tina biligilis toti atirabon, baniga mehon, itra lia naniyago aule lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani lugudi kei boronse le ircha wa uwal. Subuti numuti sunle hadugu bay. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau haburasu. Subuti numuti nye lau hadugi ya la kate buiti kwento loi meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kukun lau profeta ta animama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahonani gulu haganon lida ahoruhani, luma luhengi egi ni lea dagara uduwa te hong uwariyo. Ruhat na datu lo tasansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoruma. Ninaru hao, lagu naburi gudaru laga banarugu, afara wananyi metirangi ni ama hagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubitiru ni sunli girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, Ama fala rupali ya ruhu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbe haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agani nutia, adika meme hamimele na busa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diruni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamur kita guni kes Saudi rule lauti mu? Nishu bungi warugu matolani na binafi hom.
7: Le garike irugu bay lula gambu, agamba lele larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburu haluan en el estita meligir esto saro disipo. Maria camino hon y tralia naria go aule hau bilani bon yu sedu sifir go hama sedu warugu. Subudin muti son leja tegu go. Subudin muti lo hilani hinya la la son arina go la la go miwa huma. Aga go tuwa huma ruhuma eri lubri katele aniya go abe lubare ge longe. Ariha nali lo muwa la leja tegu go ligibu ge nungugiete. Harita wa huma lubai telani do be hon. Fala huma asakri ha hugu yame. Ano magaguto nit bahuago ke liabi aba hiver to libidi on hor hon la son lira anya fiu kuri ge hagana goni saru disi amada se no hamagi ru hataru hon hadiya e ku banu ma tau dau ku tharu to ladga duti hon agani rutia adaru ku badagu haruto ani magida ru no bei hiri tita ge libro to lani na ibagari magumu chaliti aru daru ku no banya kaisi nani uli ngibu ge nungu chipungi elu magibu ge lani anheli
7: le gari ge iru gutilu la gambu A gamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi haluang helile tita me ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra lia na rinya gom, aule sandu bai, legye inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha deru bai, roti na aba benda darani higibu nye, le lasi eruni aba adoro. Latika lawson low wala here adiga adiga so law nugumati ani gunflit nunuma na dugu balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya law guri mama ani mabaga de dunia kai silani gumbi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu ma subi turuni law guri lan muti nya banya isi tino ai da bu mali nuguma di luga gura su mama iga na rei du badu nu bai le litani ocho ogune le nu bilia bi law musu opo lo hocho ogune wa soha opo gubai Madisa beniabi, agda hagumi lehuma bai, walamuga abai rutihiridi huwai. Agani rutinya, nisi kumanya kei wakabu tida luma nubungite, ani mafru zundigia ya menyingi, abe manaburu duni lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei gine iseri niri hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Babur haluang helileti da bai ligilis to lao di se abon. Bariya game hon, itra liya nariya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liyabi sun kati le la dugu bi bungi. Subudin muti son leha dugu bai. Subudin muti lao madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu bai, madili tun, masu hukuya, nevera habadun ni yunglu gugiye. Ariya gatun lao risi huma, lao kuitu la dan hon. Lagu na mengi ruhuma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu ruhuma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi gubei dimuri hun lunga gai hagolu le afinu howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lagu hasurusuha. Lunga aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta hao hun. Nuti lubei tiseri huma, asate hagubie me. Ana benabu na kuwa hanyo. Le agambu tinu malale, aba lataro ni bena nuba, nebelo ruba lumo, aba menegi luma, holy game numa. Agani rutinya, nichi kububara on numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4
5: Lari esukata ile, apa nari he apa bena daragu sielu. Le abi tumala lile itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu le habai nu, apa lari ya gunu.
6: Waliba nyahu, naragu dali kate ile buri lubi la susre tun, lari gine buri lebo.
5: Li daora ligia, apa nari denu labu ge lubafu sifiri sandu. Apa nari he apa lala narui hani sielu, ani ani ha somu gerigi anyu luagu. Itere linya, kamaba adubu miriti, le hasupu, o koru nalina. Nyenyo aba here moro geye gulau halai ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala urua iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi sifili. Nyenye gie aba katei. Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa, geyegu walau lala narui hani, niyo nga dir gata ya gabagari tiya bui lao ago dando hakibu ge ti hanagage lefru mi etiha dage itar liye kai yaba niyo lehabiya ma itar kai yaba bagas ugiri leheruwa itar liye likibu kai hakibu girige lehagadir itar liye kai yaba agila hamahat gadir gubay hagiya sisi ngarino luago kara aba hadage bui han ya lao ago hawago dando bogu digiye kai muna dage habiti Veio guari bu hau aguara.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungio, le sunti gabaf. Le viva bei, luma ge, lubara ge, frubi metida. Viva ligia weto, anile lube liabi.
5: Sagte hichugo kata e gabagari te ha, weiri guni, inebesi, lume tengirine, lule nyube, luago lala narui hani, le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wen gadri, wen ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi, lega bagari bai nusunda. Aba hichi guni haridi ligibugi, aba hakuwa raha harinyaga.
8: Wabure me wabungi te, garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni, inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate, lau buunda badugi, lau ginye buunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat narihi aba libur hobur yung mutu lida luhobu le longwere le nyubay luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi aturaga irugugi luma tigibogu gen. Daru atu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig dah lau umala li reinti larinyaga.
9: Kakati na boy lula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
5: Uat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu ge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu nu libru tuguya. Ni lula liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara lala daru nu libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
5: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia hama Waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruwa li. Sedi ligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha ona hobanya lidon sungu bo. Nyibiti mudu ligia, aba lanigu nulibru tuguya luha burugungia le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, Duma kada aba hada ge waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni ya bungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lu bungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hesarebe dulu wabungi ute luma lu hagoma diha ubo wabu.
5: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama waya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli gwe. Hania ga lau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma taiguru ni lumu kule afarubu.
5: Agamba numutiginye harinye guni sun kate le ladugu bai bungi usiyele. Le muwaru gubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate le lida bai bai.
11: Luwa laa tengi guni, nebese ni uwele guni. Luma ubafu, yule nyumbo ino ulala na uwe ni luma lumu gumu usunda.
5: Aba harinye gu gadri kate gabagri tia hagia.
0: Itara laa.
5: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichugu uwele guni lo.
2: Apocalipsis capítulo 6.
5: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu lania go aba hadage kataya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
0: igaba
5: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu Aba nagambu lania guhapia ma kate ya gabagri tihagia.
0: Igaba.
5: Aba lafridu, aba gabayu funati. aba lichi guno ubafu ulule waribu ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugi. Lumalu lafara guwaga dunia ugiri ya hama guwa hilagube. Aba tichi guno aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu lania gu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
12: Igamu.
5: Aba narihi aba gabayu uriki. Yenye aba balansu luho burugu le warinyu bayu lagu. Aba nagabu lania gu aba umala li hamida guwaga kata ya gabagari tihagia.
7: Nyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadagumun. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibei garaba tuma diwa imbitu.
5: Da la heiri dumba li mudu ligadiru seyu aba nagabu laniagu hagadiru katen gabagri ti hagia.
12: Higama.
5: Aba nanihi aba gabayu amari. Owe ni liri bei lewarihi bei luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha la uguribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handari mete hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latari, haniega lau mala liheriti.
13: Guguli mesuntiga bafa, darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lau hafara guniwa hilagu boi.
5: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara wagu niya koi hagi. Nidale narihi bai, aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu cha kusielu kei aba gara dadale tubura wago. Aba ladino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kulurua ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago baigudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lungu ubu luma lungu dubu.
14: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ligu ge mungu yu amu lala. Luma lo ilanari meniganyi mudungu.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
5: Da la heiri dumba limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu ke iburi luagu di mioru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Larige aba eliabi aba angeli. Aba larara muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichi guburubu nukupali lu, luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali. Aba labuincha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lidage ubo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugie sung uguna ito nyeibu lidama barana ligi. Aba liwi ni nuhuru maangeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu masiyelu ni. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisensei duna. Igifi itiri bewarugu matugia. Aba la gifi dun linu wa munusu lidage dunu. Aba hove gu saragu kirigia la daga li gifi dunu ligia. Aba limi nunu li hagadiri angeli lifidu. Aba la gini chagu linu wa munusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala li heretu.
15: Fungi yabu meha agano banya ubowa damele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
5: Aba libiru no hasei gangeli lifido. Aba nanihi aba warukuma eikuwa dutu sielu genu muwaruko. Aba lichikun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyengi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyo luma garabali.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Kama lumu, lari yairu wewe yudimi iligia, aba lako yu guwaka dani ya bungi yu, aba ya hasara. Anisunga ari himbalia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umala lihere tisielu yule, arinya kubai.
1: Warimu mayamu.
0: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburugu. Aba hawegu sed mil grigia ladiga haraba ganali ligi. Ahibir grigia, aba hichigu inebe se ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufut. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
2: Lani halibwingi yuluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchuga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
3: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hi biriha derega guanye banyon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri haniku. Are inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila sali ragu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumbay. Le dera gudu la guma di halina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruni wa tira tuwe. Aba lanugu ni wa lumbungi luagun lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di nanyi lubay. Arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giruni wa. Nye lagu milu biya saa iru wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu gi. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le je habani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaru kwa. Aba ti nagabu laniye kwa aba umala lihere tisielu nye.
5: Shiluha liya salpa aruni hon grige ubo wago. Jiluha liya larue hapungi uluma laguma liha Kristu. Adiga sagawa lile ichigu mehaduru umadunga nyureichiga ya hape haduru weyo ugu aria bulikipu ya wabungi ute. Ganyi hama alindao lita mudu. Numa lao ugangu le hapuri chiyabai. Manufu de dute enu ileferi diruni habagari. Aranse de dute enu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu ya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la omwe buiganya. Laduga sugudi lumuti la kukurusu rugali la lidana.
0: Dati larihi bai dragon la kufiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gama lumu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giruwa la uro irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Luyebe la durugu dunu ebe ini uri tugue. Gamalumo, aba lidera gunu muwa wuri tuguya, aba lahore chumuwa, aba la churu ni sunduna le ligera gudube dragon ni umulu gugu. Gai timati dragon tumo wuri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudume laule lubebe bungi. Falahamai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis, capítulo 13.
0: Aba narihi, la mudiru aba mousturu barana hagi, sedin lichigu, disi ligancho, nyenye ridi luago kala ligancho, luma iri burile aubai, la nabago ibungiu, luago kala lichigu. Mousturu ligia lenege gaigusi, italalia lugudi kai lugudi osu, liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala, lu, luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luago aba lidage lichigu mousturu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakube. Gamalumo aba lareita gu liwon. Wairiti hanegi sungrige lao monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luago lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
6: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha luago biyame biyan hati. Aba ladigu itara. Adimun hati wuribati luagu bungi, anaba lay liri, lani sanduariyo, hama haa siyeluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani gu bungi yo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yo bowa gu lumoustru ligi. Haa uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
7: Lega riga iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu ba adarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Larige, aba narihi aba monstru la muda inumua rugugi. Nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladigu lu hahu drago sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigie onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai lichiguo ubafu lu ladigu ni linyuan furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimune ha lumalu tafaragune ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeno monstru. Ladiga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigia luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi ya tiaidewe seilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganobe ubo wago Hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flas. La riega la umala ligereti.
1: Inebe la wengi umu. Rugu guye me wengi ilu. Chinuta tanu la busera gudu. Utuko huma angule atiku polisiye lu. Luma ubo. Barana luma nise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi. Aba la riñegu.
8: Heigua, heigua. Babilonia to wengi gubon. La diga tabacharo da gudini. Sun necha ni. Lau divenle lanina. Livie ligabili tosenu.
0: Abaliabi aba ya haru wa angeli. Aba lania gun lau umala li hereti.
9: Leau do raguti lu monstru, lu matun liaba. Igira di vieme lu laburi dinu wa lili monstru, lu abu luomo o le reberugu. Lato bei divein le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bei lidon li copo na ligani. Aba men la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibugien mutum, lu ma hagibugien angigu hasanibai. Lawari ruba, lugumu de miwakule asufu le rudubaria, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayyebu, honha awudurugu bai lu mosdu, lu matun liyawa, ni honha kawagu bali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu,
10: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawati umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isama.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garau urguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gulai hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba lagua ragu la umala li hereti lu le nyebe li jibo guduwe la niya galo.
11: Dabu mbaluba gule, la diga chiluha da lua luba hani, la diga funali nadi.
0: Aba lasiku ragudu lu le nyebe lu agu duwe ri la luba gule muwa ragugi, aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli titage li tempulu bungiyo to sielu muntau gine la luba gule hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli li tage latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
7: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligahi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
4: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busei ni sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagiye kama hamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato lichigubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
6: Weriti ani buiti sunle adiga balibe, wakure mebungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle badudube, uwarawa. Buguye leye luwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe kwa mungu. Kaba sama dimure hapuiti buwaba, buguye lebuye ni usana. Hayabi ba lila na sunfulasu, haba mehahu dorago mungu. Ladiga ariwa liwangu buitu la sunle badudube.
0: Larigeti sunkate ile, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempulu bungi siyelu. Fulasu le nye inubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadagra gu, tau tulinu to harumatu, ani miritu guye. Leabi lagiru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba liabi aba hadage kate gabakariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, Lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bainu sunda. aba tabuinchu templo lau gumule lile nyibi beilida ge luwei rigo bungi luma lubaf siyati labelu niya banyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama banyan sedu angeli guhagia.
4: Apocalipsis capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templo.
7: Heiba aturi sedu kopule lau bailanari meligani bungi ubo wago.
0: Abali di frumi ti angeli, abalatru ni likopu mbo wagu, abalasali ya gugumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri mausu, hudugu wa hagia lo, abalatru ni habia ma angeli likopu barana ho, abalasali ya gubarana kei hata hilanyi, abahowe gu sun kate ya haa gabagari bayalida, abalatru ni huru wa angeli likopu luagu buriduna, luma lisense iduna, abalasali ya gu hita una, abanagabu lani ya gu angeli le gabafu bay luagu duna,
1: Uara guati bu lau bagus era gedung ita. Buingi usandut. Bugu ya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita an mima bugu ya guento. La duga hagia biyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ne hasandu bu. Guento ati kuraku tadi bu hitun hong. Eres biru ni le hadina bu.
0: Agama nagi alani ya wagu loige latari.
12: Aha wabure me buingi le sunti gabafu. Agusera gedadi blau isuruni. Luma richagu.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausunlira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunu weyri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara Masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaydu lunyay la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchewe. Aba tnarihi hafridu uwa sikri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar hanya sifrigu uribati hagia kai uwa. Sifrigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti gabafu.
10: Goni gihumatia, ladiga sonyu bay niyabi kei liabi hiwerti aryo. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gong luagu. Lumaibu gong lasu rusu luilari hiyun libusi gay.
0: Abati hondara gunia uruwe igu lida flasu le giribay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
13: Adeguwal.
0: Aba yilaba lapiri haniga. Arenchu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sige lau sun haraba kanali le dagali ba iluma genyin ama grike ligibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburugu le ubowa kubay. Aba larita gubungi luagu uburugu weiriti le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abay chuni le lona habay lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gien laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gen hawagu gringi. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi luagu ladiga Aba la abai chuni hanarimet.
4: Apocalipsis capítulo 17.
0: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau may sed kopu abalani guno.
5: Higabu narufu dalita bai chu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanuganina angeli ligi ya lido aba fulasu magaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyulinya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufu ni luma livie tahoruha. Buru yunia aba iri tereberugu lau aba anichigu aramu doguati. Iri le tereberugu bai.
13: Babilonia toidu. Hagu chuhoru masungu ye liyebogo.
0: Aba nasubu diruni lagu bacharu yunia wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu ni halwagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guangali ligianu.
11: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu deregidali mini tawuri tobun, lausu mosturu le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mosturu le bairu bai gabagari timeha, gamalumu uento uwali, lausu lira lamude irubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma gela dugu ubo, tawiri dubahani gidame harihi ni mosturu le meha gabagari bai ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guunga liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, la meliabi hagumu hon laruweha baluagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagri be ani ua li guento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hada ge sede ani lidi nyalido lagrincha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le bariru be disi uruwegu ha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruwe ha lu monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adega habure me sun habure me ligia harui tegia sun kurui ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma
0: abagie larinye guangeli ligia nu
11: duna le barihibai le gibo gubai tanyura horu flasuburi grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihibai luagu monstru le meme disi be uruwegu teyere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Hegi bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lungha digu nile labuse rube. La huwara du lunghe derege runi habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubau.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesu kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti larinyega.
7: Apire ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, harahu de guage de su, ha uye risifri go uribate, hadi budunuru hiyete, ani iere ha buti. La dega sunda necha negu, bacharu anya lau didinle lanina tahoroha. Ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma lida tahoroha. Risi hanya alugura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida nge luwende tosera utungu.
0: Abe tinagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gen.
8: Furiha mababilo yenge hugile nanigu. Mafara hamato lida tifigon luma lida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigon dariru rachini lisielu. Ani harita kwa lipungi lwagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita adega hum amu fai hum doble lo ileta adega bui. Ruha maba unii lehele timati bia uwe ya fitum. Sugulo letichi buwe hum ama. Sufuri yududa humu kemina tederege lu tungo lu anangu ni umbwa numa lu uende bini. Datika alia gata tida tanigi.
13: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nuhu ya haba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Gutemno gotuge meho dame harihini, lugumule ni tagudu. Aba me heredenu, disi, le hanofu delwe itabaichu. Aba mehariyego.
2: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia, uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babaycho.
0: Ayahu hatiagie ya lugura hatiye buriha ubogo gubanya. Gudeme go ligie uburu guligie hon. Ladiga uwa yala kabala aganye hei ebegidina lehanaha bay. e pegi di nelebri golu plata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda coloru buri guchu luma funati luma ginye sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti canela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma trigu baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lun halugu na hon harinye kubalu buru guligia
14: uaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri di bali ginye sungi risini luma wende ile buma nyahapoi feri di bali lu sundan
0: hanya halugu na habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina apa me harinya gu
14: fugi abu uburu gu wairit itara linya me hake aba uri to utadora gu to linu finit tuma dagu to koloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
0: sumbri tarune ugunei pasahero madulugu hama sungha na dagi mebanya banana ha aba herede rundisa dati le harihini lukumule li lagu tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
14: kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le
0: aba hichagu kaliki habulugu ayahuwa ha asakri ha aguwara ha
15: fukiangu babilongi lewe weiwe disi nyebe sungha kakune bwenye wapolu banana ha lauli isi anilida rendu mursu ora kuriwa huwa gunda huma laule susiri duboi du babiloni buguye siyelu huma huguye apostolu ama profetagu ama sunlani bubungiu la aduga libungiu iriche hun laula siye diruni
0: abati linyuno aba angeli gabafuti aba dubule itarabike aba amuli gulei aba laguruni barana hu aba laniyegu
9: itara luba la rari da gudini wa babiloni uburu gule weyibwe Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriru. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uguyeri. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu wa digia lime, arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha akwara waguba ya ubo wago. Dari wali hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
4: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua na ha.
16: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni. Weri luma ubafu. Laduga abusira kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali ubo la utasalukuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuaku.
0: Abaya, hagua na ha.
17: Aleluya.
16: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli.
0: Hati wengadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu wa tenlu bungiu le nyubi lwagu lala. Aba harinyagu.
15: Itarala, aleluya.
0: Aba tilagabu, lariyagu waba umala li yarafa luige lala bungiu.
18: Rukuma uwehi kunilu bungiu, sunhu huja le esedi dubali, ani inebe la kum, weyanya nimbrigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Aguara.
15: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guhoma. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mari yetu mugu. Aranse uladani. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiri tuguya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abati lani ya kuangeli nu,
12: Baburka, fulesi latinya ha misro aho banya, lido fedu le lani na la mare idu mudu.
0: Aba laniya gunu,
12: dimuri buri inaru miti, le laniya gubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligib gyan hele ligia, aba laniya gunu.
12: Madiga baile, lubu imbungi au kei bubuya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu durakua. Ugano lela nukube Jesusu, lido ularubunga, ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu bayatau hadagu ragu lino to finu tu. Harutu. Haruma, warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu, afri ya tuliumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beriwa yulia hiri ile, tuwagu lida, luma luwagu liyadi.
14: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Lariñega.
1: Higo ugu, onda rago huma lung ome wala dina ragudu buingi. Hou huma amuga hagaru duuru ebu, kumati matinya ama bubunya ganyetinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye rugu girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyuguri dinya kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara guanya lu, agendagu, lumale warinyo bai lau gabayo, haruti hama lani. Aba ladagri mosturu, uware luma profeta, yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia, ha, igire guagida bai hau walu, laburu du, liri mosturu hawagu. Hudugu hagia, tuun liyawa. Dandu ti mosturu kei, profeta ye atiligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai lagu gabayu aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
4: Apocalipsis capítulo 20
0: larigien aba narihi aba angeli larari no cielo gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba lari giduni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lido infusu le mebehebe le nye lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudige la yala nechanigu dari lasu gini milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira kiduwa ba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara kidu, nyu haya luagu. Ariye numutu gie hawani haa meha, adiririba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu niha luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monsturu, ni tun liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri, hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru, lida gea uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha, uwe luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati, hahibiri hila guanya, masa arute lida gea uwe ni, darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aru ni lida gea uwe ni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aru ni lida gea uwe ni. Mabafu tilibia ma uwe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hea uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogo numa magogo. Aba melonda raguni ya hanigo, lu uribu, ani jibe banyakei lisako ngebarana. Itra linya luba iti, aba hafu ridun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi yabai lo, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dileye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chagosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugubai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha oe kubayalita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugubai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
4: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sieluge, numa gebungi. Aransa yulinya, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere di sieluge.
14: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, ani hagia ba lumutinia. Bungi umeme Bahama, luligia la habungite. Laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la dega sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu?
1: Ari haba, adega dumuti sunkate iseri le.
0: Ari ya gatigie?
1: Baburiga, la dega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ye, aba lari ya gunu?
1: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi lubayi uriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subai la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniya gunu.
5: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mudum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu dile Jerusalemu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo ngati kei bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kada bena. Lumahiri duusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena luege ubo ile nyinge lubai la boucha weyo. Uruwa luege norute iro loige suru numa iro loige obo lenyi hilo bai lali da wei du su nye dubu lebu barieru ligia lau hiri tu su lani Kristu apostologu buriwa yu luagu nyenye aba maburu golu numa angeli le adimu reha bai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarieru aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometro luweni. Aba labu limigi fe luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani barieru, iru awe gadri metru luweni segun ha misura gile grigia, lela yusru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la digua barieru ligie. Uburu guligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawa ti lebo bari iruligia la usunu yeri dubu bui duburiti. Le furumi yeti la uhasipa. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralda. Le lisengu la uonisi. Le lisisi la ukorunalina. Le lisedu la ukrisolitu. Le liwidu la uberilu. Le linefu la utopasiju. Le lidisi la ukrisopurasa. Le lionso lau hasinto, le tiliduso lau amatisito. Duso kube bena ligia, duso perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabureme bungiyo, le sunti gabafo luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga. Luma ge wey ni luma ge hati. La diga le guanarig luweni gubungi yu ruti larungo ngalo. Jesu Kristu ti li lampu ba yuburu guligie. Heibu guba sung nechani gu hasal ba wanya ba ya li da li lampu yuburu guligie. Aba me hanigu ni luwey te gubou haweiri gu nyehi. Lu lichu gu ni lubungi yu. Madora wagu ba ilubenari weyo. Uwa ba yigie arie bu nyehi. La nigu ba Hawaii gu necha ni gu nyehi. Lausung harisi. Mebele bai ni kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari gu banya buriwa yu banya iri. Tida liburu to lani na ibagari to luma bong mudu hagiere gu banya ibelu.
4: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia aba duna harumati nu. Leishi gu bai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia la mida go lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agii dubay duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana serimi tilu la gara nihon hon nechani. Ualime ni katanya ilu labu gila lenye na kubungi. Nyeibi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Abame, ahudurogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungi. Nyeibi gie liri hereberu. Ualime ariye bunye. Hagana uti ya nyei, memege iruba ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba, wabure mebungi yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye gu angeli ligie nu.
17: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago, ani wabure me bungi memele ichi gu bai dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
19: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bai kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu bai tida liburu to.
0: Au hua, agamba numuti. Arihe neiburi kate ile. Ani lari ye narihe ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lariye gunu.
17: Madiga paile. Lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu. Hama sun haa duga banya gasu la ule bolimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ariye gatigie nu.
17: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyi baiti da liburu to la duga jarafa li da anu la gufliru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havia banya luna sigiru lida havia. Ane etiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
19: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi eti luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chugule sunkate.
7: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lidagi limting veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeluru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
19: Ao Jesus, onde há nali, nani angeli, lula subter gudu ni sumbir kati le hontila na burligilisi. Ao ladugo wagun uroi Davide, ao guia warugu mabon to lani na binafi.
0: Aria gati sifiri sandu, tuma adari.
16: Higabu!
0: Legia gabu bai, aria gala.
16: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati, gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburto veri numutia loi kateile. Le ichugu tilamu kateile lagamo dagud banya bungiu ige ha wagu banya la buru hoa tida liburto luagu. Legi agidaru tisom kateile dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburto lagidaru baigie lufana lidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburugu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburuto. Le asubudi ragdu baniburi kate ile aninye gati.
19: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
20: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
21: Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigwagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagichagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Agia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salataeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubai ti lene ba fago Jesusu luma ge Abrahamu luma Davidi. Kotoro se luma ge Davidi luma hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotoro se luma ge dan ligi a luma lagri yahun wa salbare gule. Itara lian ligabri lagri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon luma Jose, luta Maria idu luma. Lubare ge ti lagamari dunu. Aba tadari ragutungu wa lau dagaina yon lan lau lubafu sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Maha ti lasubu dirunu wa le asusare dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia larufu dagu aba lani wabure mebungi u ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
3: Jose la duga wagun Davidi. Manufu de Gabalu beresu virunu Maria kesi bumani. Adiga irahu le lubu itagara duni. Lumu ni asifi risamu liaga. Agari di baba irahu. Aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
21: La susa re duba isun kate ele. Lo lagunfu li redumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
3: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagaruzi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
21: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri ani furume titire. Aba lichugu Jesus luago.
4: San Mateo capítulo 2.
21: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba halga daha hariaga.
6: Hagei saharu e te huri ulea agura houbei? Ariha o maru luaru guma, lege eubu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulu.
21: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalga dagunia halia balan lagri hoa Kristu. Aba harinha golun.
0: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida ge oburu gueri gutimati lida amuale. La usun binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le luba e loni giruninha numutuni ha israelina.
21: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalga dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba ti launa hani a Belém, larinha gahon.
22: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahuduragu alu.
21: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba haudi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahu le. Dale harihinu wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahu le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu wa lun Jose lida luenedi, aba larinya gulun.
3: Saraba, waruba irahe leta usu luguchu, anula hapa hau ehiki. Aba meherede mudieni, darime nabisa mudieni. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafarune ilagudu.
21: Aba ti Lazaru Jose, aba lanugani irahe tausun lugucho aria boligia, aba lidi ho Egipto, aba hereder unyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu lugugia profeta.
12: Sagala mutimiru Egipto gini.
21: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego hamala chuto.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Faraguanya.

0: गयो मामर को भाई ताऊ फई हा बागरे दगरी गया आ बागरे तो बगी लाउ सुन दुमोरे ले लरिय को भाई बुंग गयो
1: आ बाती लनग ने माफे हेसुसु हेरुसलेम उबुरु गुले सांदी भाई हों हुरियो आ बा लवारी रे गदनी ताबुल गु टेंपलो आ बा लरिय गुलु
2: आ हे बिरुबु भाई बुंग गयो चुबा बया गे लुह नबो लदे ग तरे हलरे रु बुंग गयो लरिय को बबो गे हों लानी आंगली गुलु होनी गिरु नीबु हनग बदीपु हाहा पुरु लु मचो गेरा बोलना बुगुदी लुआगु दु
1: आबा लों न बुनी हेसुस लरिया गलु
0: अरे ग तुगिन लेने रो पुंगियो मोचो को बई बबुरे में पुंगियो
1: आबा लनग ने माफे हेसुस लुआगु आबा उब इनुति आबा लरुफु दु नि सु अरुई हनी ले उबो गु बई लु लु मबुरे लुई रिगु आबा लरिया गोलु
2: नीचे गु बई सु ले बु आहा बहु दुरा होनु
1: आबाती लरिया गो हेसुस लुं
0: दिस बानोई माफिया लदग तरिन हारे लरेन ओ बुंगियो लुर गो बाबा बुरे में बुंगियो बाहु तो रको लुर गो बगिए बेसेर विद
1: आबाती लदिस दो माफिया लुए आबा हयाबी आहे लगो एसेर विदे दाले लगांबु बे हेसुस लो अगानी ला हुआं फ्रिस रोगो आबा लीदि लारी गों गलीलियो मेरे देति नाजरेत आबा लीदि अगानो व कफरनाउम Aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lu lagunfule ru le laburiha bai mehe isaia si le mehe profeta le arinya gubai.
3: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lubagi barana. Luegi ulgo le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. We have a little bit of Buriga, a little bit of a home of Larubu. We are a little bit of Lamunga, Lanina Oveni, Arubunga Guda Valhau.
1: Luma get down Ligia, Abba Lagumeseru Jesusu Apurichi Haye, Lariaga.
0: A sacre Huma, Ladiga Yarafa Li Larue Habungi.
1: Ebuga in a Lia Jesusu Laru Laru Duna Galilea, Ligia Lari Biama Gamule Noguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi eseni ni habagari be hagurieti aba lerenya gu Jesus hon
0: falahumana aba me meseni hadu la udro ana hargado me guri ki anu lunani kume
1: frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu me mere Jesus aba yalarihi biama gamule nu guati Akobo luma huan direze bedeo. Tida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusi sun galilea arufu deheina tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun siria. Aba hanigani sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba larei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loege obolen yenge lube la bocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wub, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
0: Ulese watinya ha subu dirubalia luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gobei hon lunhe belurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gobo bungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha una bugu banya ani mabafu hagia. Ladiga heresi virubei muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lunha digni lugunda habungi yu. Ladega leader go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha go deme ha bubanya. Ladega go deme ha bubai bungi yon. Folese watin ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Folese watin ha watik mari do banya luago darangi lau. La diga lagu waru banya bungi yo kaisi lirangi. Folese watin ha sufri rubanya iba hau ni luago hadig ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon la ruwe ha bungi yo sielo. Folese watin dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamau arinya kagia sun luwe yari yeni huago. Lui gian nani guhuma gunda nyuhuma la diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo itara linya mehaginya hai bahuni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya
1: aba la sigru Jesusu arianga
0: itara hinya kaisalo hon lila no bole gamalomo ahin le feri de rasalo lubaswa kabogi un hula o alume hula nika un loidige lu la gruniwa Aba me hadigra go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubo le. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinya te laramu dagon. Furangu te lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichu gu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabu la lichu gu wa lun lorugu nga dagu dun hau sun ha muna dabanya. Itara huma gine. Durungu wago da humei hi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti le hadigu bai. Aba megin hadimure habuiti luagu wagu chibungi ule siyelu bai. Marita kwa humati luagu niabia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta go. Mama niabia agidere, niabia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine ililurudu Moisesi Darime lagun flirun son katei. Ligia lelu bai ishigu ti me bereseni luagu furume warga gu madi lidagien lurudu. Ibi ne le la nyura uti mabai lidagien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni libe le ladugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lidan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi lidan luaragun. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinya harehun luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebelba dun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. La diga furume warg lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya harehun luago furume warg lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusera guduwa ba. Leyane guti lungu rigi ya lile di bidi yo watao luwago inye umalum mafi ugati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luwago unlani bungi yo latare ba unye ababarita guni luwago anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latare. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigie me ti Gayara halime bagiri budun luagu lataru ichi gai bidebese. Ahi abunsera aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma luagu hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusera guduti. Ledere gara bu me agusera guduti lun sudara aba me badauru. Ninaro bau mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luagu warinya wagu alilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumi wargu lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas laniki. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigu lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai, Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deroni aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti meha ginye luago furume warga la le igiru tu lumari lun ti lichi gun gara dalani na igira gunito. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari ahimama lubai la diga tagamare don ligibu wagun aba tagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate wuguri aga barahane. Leginye aga mariditu wuri igira warga ladugin yaginye aga barahane. agamba tengin luago ania wagu walame hon agucha golun agun fleron lao lel ania kupai lao afinyo ni ligibu gin bungi au narin ania hon luago mulu mutila hafinyo ni kawago ni luago cielo la duga ligia lala na bailaru en habungi ni luago muwa la duga ligia lebu bailugud ni luago jerusalem la duga ligia luburu te bai waru wei te bungi yo le weiri kupai ni luago hichego la duga siante ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi arin garigo huma aha o wa mafiru ga ni ka uago la duga furuye kwarigo amukate harinago loi lira Lumagnyati Mafia. Agan badun luago ani wagu walame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira. Ahin ishika gurigi agu fudden luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tutuegen hisimisen. Igre homi lungi en la nugu nun habite. Ahan la fosra aba grigi en lunga nugu aba nugu ni luago aba maile. Baru homi luago bia maile. Furumi aguari gale amuri hati aba kate huma. Ruhumi lung. Mishika homi igi en hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi en luago warinya wagu alame ha. Hinsi en labu madobun. Liere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragu balon. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ni hon. Afurita hugia me lu bungi yo. Awago ha anaba gu balon. Ha uriba bay au serono. Itara luba li rahan ni huma hugu chin bungi yo le siyelo bay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya hama uriba ti. Ona ha lei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ha bubanya hon hinsi da hon kabag ya faye ti heresi biro luago lira adaga hamuti gen asa lufri ten ha gubra ha bali lisensi no gumadi itar ahin honu gunyin lubai hamada go ha busar gwa kabui ti haruftu bai lau lira ibini ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adaga hamuti gen uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo lesi ya lubai
4: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginha, larinhaga.
0: Goni que huma loi hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru harihun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hum. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti. Masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa abakate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadugu bai labu gien libidin wa li ci guba hafaye ruwa. Ta gien le hafuri dun lu bungi yo. Mi tara huma kei ha biyango bai ki bo ha hinse bai hon lon hafuri dun rara ti da ha ligi li se luma li da legeye dun uma lon harihi ni agurigia. Ni naru hau, luago lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafaye ruwa. Ta le hafuri dun lu bungi yo. Belogo mahirumu rugun, daru humai me hubenari, aba me hafuri du lun hagu si bungi yo le labu go bai humai nye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, li ishi guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanya lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la duga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuri du lubungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wau si bungi le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Ladiga wala bugunda ya ubo wako ke ladigunu wa siya lu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferud na bay uribati lea diga wamali bay, ki ferud na wamani ya ha diga banya uribati uon. Migira bawa lu wabur han lidon ucha wakuni, di segdari gu bawa lwe. La diga buguya lea ruwa ha bay, buguya lea sunti bay gabafu, buguya lea weiri gu bay lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferud na huma amo luago uribati lea diga hamali bay hon, ferud na lubadun ginye haguchi bungi le sielu bay. Ahin uwa ferud na huma amo, uwa bay ginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigon.
1: Aba larinha gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lungu harihi ni griga lau hayunari ya la. Ninaru hago, lagu lau la hadigu ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu ka griga lau hayunari ya la. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la, Ahichin hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legin nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legin lubai sinya la ahichin hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legin lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Arugo gabai ginya lao sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gi lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gi lisi ke meme beresi ni luago le aba. Siyate le seri yudu nwa lubungi yu luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke begi timati bagari sigu lau egini. Ke begi ugu bu sigu tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dununu. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida liya la laweina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligia gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahin ti dawa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri gunyumburi kati le haritago. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yu sielu le subudi ha bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
4: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
0: Mishika huma haduro amu, mishiku wa lamu guginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu, itara roba ginye lishigunu wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubayi, Ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugu ya le. Sagahumi durusu le lida bihagu furumie. itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi ife ile lidabai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarawi ti hongongli. Migru humi megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukugu wahanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadariru. Danhuma luagu bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angele ishigu ti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishigun aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahiluboyti lau luboy son uriba huma, gichiga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishiga hugu chibungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada luboyti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligi ya larinya gobe liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bene le burura ubay. Ladiga bene luma uma le anugu bay girigi ya lidon feri di wawu. Tuleburiti, kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya belurut nye lida gen. Ahin ti bene luma uma le anugu bay girigi ya lidon ibagari le makumu chaditi. Burura linya, murugu wa, mibetinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gujia tia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tia. Hugu ya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagi ya luagu leha digubay. Mama sun harinyo gitenu, nabureme luhe belur bala li donwa ruwe hani le sielubay. Harguba ya digubay li lugunda nugu chibungi le sielubay belura. Dame la chilurun weyu lali nagusere guduni, saragu banyarinyo gitenu, wabureme. Apurichi hoti wa mehati ya luagu biri, Saga wagia sifiri uuriba tinye lidan biri. Adiga wagia sarago milagro lidan biri. Aba meti narinye go hong. Ibidi nye go boyinye don nu. Dise huma noy huwia le adago bay uuriba ni. Le agambo tina. Adiga le le nu bay bay. Itra linya kei aba uuguri gufuwa nandati. Le adigo bay luba ligibo gudub. Aba liyabi uwa huya. Aba liyuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mwigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madingu lumuti le nubaybay. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
1: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kei arufuda hatielo luru du Moises.
4: San Mateo capítulo 8.
1: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha golun.
5: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
1: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
1: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
0: Maninga baitia nika un, nyuduri guba rufuda guabungu lu fadri. Rubei meidebe se le guagu bilariyengu Moisesi. Lu harihi ni gurigia luagu areida guadibula.
1: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
6: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
1: Aba laringu Jesusu lun.
0: Nebuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
6: Nabure me madindat na lube belu runubiu. Ariyengu gubay dimure ya aba me lareida gunubuin. Nariyengu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumati le inyutimati. ani anyehi ginye sudara labugin nagumadiha dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyuduti dale nariya gulu aba luliabi nyibuit dale nariya gulu nubuin lula dugu furme gwe kate adugalumut
1: dale lagambu bali hesusu le lariya gube gumada ligia aba tawairi du lanige aba lariya gu honha afala rubali
0: Ninari hao luwago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arue hanile siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamarue haniligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagirin ahari le lueri hagarigu.
1: Aba larinya gu Hesusu lugumada ligia.
0: Baiba bubiun, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
1: Aba lareida gu Musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Hesusu, lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lo abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigi haga wago te sifiru guguriba te lu Hesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga delanya sun hasandibay. La susare dubai sunle le lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi dale larinya gubai luago Hesusu
3: barulu kutibasandi gidale bagari
1: dale larihi bai Hesusu luago saragu hanya la grige geyego lao aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufudu hati lulurudu Moises lu Hesusu aba larinya gulu
7: maestro Buset na fala ni bulenye ilu muti bidi.
1: Aba launa buni Hesusu, larinya galu.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garao walguti. Madarit na nihalia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
7: Nabureme, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
1: Aba launa buni Hesusu, larinya galu.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa ya lu habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Hesusu tida ugune, aba haudi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Hesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
7: Wubure me! Sefu bawa wadibira kwa
1: Aba launa buni ya larinya gahon
0: Kasa wago hanugu deda Logo watafinya hugia le
1: Aba lasaru Aba ledeni halu garaba li luma barana Aba lagalu madu Aba taweri du hanigi Aba harinya gu
8: Kata isawu giri le Agamba lubalen garaba li luma barana
1: Dale la chiliru bai Hesusu Lo bafuru gu duna Hagero gadarana Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiri guguribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinya ga.
9: Kaso wago bemetera wamu, Hesusu lira ubungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubara gilibane sufiri rune.
1: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yenge, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Hesusu, harinya galu.
10: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadu mbiruga.
11: Awa bure me fula saibawa.
1: Aba ti larinya go Hesusu hon.
0: Hei ba ti hadon.
1: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hongu guri habuga hawago banya sifiri uribati. Abati hayabi sun lila na fulaso ligye lumo hesuso, aba hayumra go lun lafuri dun hagayra gyan.
4: San Mateo capítulo 9.
1: Abati ladinu hesuso tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru go duna, aba latilere lagayro, aba hanigu aba uguri maibugu tilun, rong tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye, aba lari golu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinye guti hongo rugu.
12: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lari ngube?
1: Keiti subudi lubali Jesus, le wagu bai hasaminara, aba lari guhong.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Katima samene go belarinho oguniwa ferud no tibifigon o disaraba baibo naruhu daliti hun lagu gabafuna aule uguri kara wurgoti lu ferud na na figo
1: aba larinho go lu sandi tiligia
0: saraba udabum bubarari baiba bubion
1: aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi duhanigi aba hichi uweri guni lubungi luwago lichi guni ubafu le hongwe gurinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya. Aba larihi nina au le giriwe Mateo. Le aburiha baluo libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia. Dale lasigri bayi Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gya ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
13: Idaliya sa legi bai kumaistru hama agubriha tiya li sensu gumadi luma hama amu gafigo tiya?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
0: Amagati nye banya, memegi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile wagu bilarinye go bungi yu tida lereru. Pusente nye lugu deme habu huma. Mama luon hadagara gudunga nima lugunu. Mama niyabi alu hanya harichagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tiya luon hasansi runi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
5: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan le ni hala adari hama nyi. La chiluru baweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinya ti tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluhru bon. Aba ti mame ti laweri dun heiriti. Sinya ti ginya te seruno diwen to isergiru li dun gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
1: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibu gya, aba larinya gu lun.
14: Sun le towe ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu gu. Nyenyang ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
15: Lahurugu laguhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
1: Aba lagara ragu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
0: Ragu bagurasu nirau. Arita kwa dibu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gu. dans le latilri bay Jesus lubion bugo abuti ligia dans le larihi balia inya hatia aranse yalla lu abuna hani ayaha grige ayahuha avalaria guhon
0: uri mayage mowegiru irahuto tarumugun
1: aba hehera halao dans le frigo de lanya sungrigia aba lebeluru aba larga duni tuho birahu tuguya aba tasaru aba laburu chaguluago le asustero dubo elida sun fulaso ligia dans la fri dubo Jesus unyengia aba hodi biama ugurien marihi tia larigi agura heina itere
16: gudeme wa mabu bugu yelela duga wa gudavidi
1: dans le beluru bay Jesus munadon aba hachilere marihi te hagia lumo aba larinha guhon
0: afinha to san logo gayara lá narita wagduno
1: aba harinha gun
5: aha afinha to wabureme
10: aha labureme afinha te
1: aba laguru ni Jesus hago aba larinha guhon
0: itara lá ke ligaburi afinha
1: aba lefega chu hago aba lere do Jesus hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara nia bai hon kei hafri dunya ingia aba habah da guni le la digi bai Jesus lida sun fula su ge yego lo dan le afri de na hama lige haya bi fiu grige lo aba wuguri maria gaditi gawago ti aba sifiri guribati aba haya bi lo lu Jesus lari ye la sagaru ni Jesus sifiri guribati lige luwe maria gaditi ligia aba lagume seru adimureha aba laweri duhanigi grigia aba hariyagu
8: marihi nyahagi divalipele hageira israelina
1: hariyaga tifariseo gulwagu mafia lale habu tisifiri guguribate ichigubai ubafu lu Jesus lula sagahania eibuga lumuti mehe Jesus sunfulasu arufu dehenye natida haligili sihuriyo apurichi hei uganu buiti luwagu ti aruweha nile lani na sielo Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan lari inia grigia, aba hagudeme da gulun. Ladega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhun lani disipulu, habugri grigia hagia.
0: Sarago hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi mitinya lun halubaha.
4: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labadna guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heyi nilile. Danle harihi bali fariseo gukatele, aba harinya gulu Jesusu,
13: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagma nule mon lumuti la diga nlida luwe yuri emera aguni.
1: Aba larinya guhon.
0: Mali hangidu nsa lagu leme hala diga bai David lagu apadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama haa uwara banya luma. Aba le belu nutida luma bungiyo. Aba leigi tida gefinto sa grubu ntu mon lubon yebe leigi nu. Ni ligi ya ni hawara banya luma. Fadiri guruginya nulu heigi nufentu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele dugu bai Davidi, ligibuge bungiyo. Adi maliha agidu tida liliru du Moisesi luagu na dagi miha mafadri gu tida luba bungiyo lida luweiru emera gu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihi la aba weiru gu ti sigu tau luba bungiyo ya. Ugu ya, uwagi ligufuranda humani le larinya gu bai bungiyo tida lereru. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gu du anima lugu no. Luhamuga kufuna da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gare uwaru gutil, lunainye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiru emera guni.
1: Aba lidi Jesus unyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Yenye aba uguri hilali aba luhabu, keiti busien hama fariseo gu hama arufu da hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
12: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi ti lida veyu le emera guagale?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lida aba fusu lida luweire emera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi ti mati aba ugeri sige tau aba mudu. Gayera ti lubai la dugu bui ti lida luwairu emera guni.
1: Aba lariya gu lugu giri ligia.
0: Tule bai buhabu.
1: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guaga dunia sun sanditia. Aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenlan. La sustere dubai sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubai profeta Isaías.
17: Aniha, mi buen lena nua dirubai. Lula seri bidun lu, le hisinha bai lu, le au bai nagunda, linha bungiu. Nichi gubai nani sifi lua. Aba me larufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magay ndagube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu meme. Itra meme luba darime adiga lali laruwe hale huwaraduwabe. Aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
1: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia, madimureha, lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya. Aba hariyagun.
7: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba harinya gu.
18: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo gu hama kwa, laguni cheguba. Ahi ya gini afani raguwa lile na aba uburu gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa naru gafani ragubai anida lubati ladura no lubafu itar. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu savu o mafia na saga hasifi ruguburibatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia kwa naru aruhu tahamuti luagu bulei gwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago chiluha li lan larue ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la le beluru aba gurigi ya lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita rarugin lu gayara la la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, aniya gaton luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia naniya gubai hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le haniya gubai gurigi. Ahi tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando. Sin abai ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le haniya guti furumia guariga kati uribati nuagu. Au le uguriga rawarguti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwu yeru bai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumre hakati buiti uribati nga, kati le bui bai tida anigi ligia le ringu bai iyumau. Grigia le buidu bai, kate buiti le ringu bai ladiga tida in la nigi u buidu ni. Grigia le uriba bai, kate uriba ti le ringu bai ladiga tida in la nigi uriba ni. Narinya hane hon, luago dame la chilero luweyo ya guseru ni, sun grigia ge febanya luago sun timuri mala ti le haringu bai. Ladiga luago ba le baringu bai bagusera guduwa, ligia barufu dai ahin gadunu bu bai luma umadunu ba.
1: Aba haringu hada ge fariseo gu hama rufu du hatele lurdu Moises lu Jesusu.
13: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu dei luago lumagi la bungi ubiabi.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Gurigia uribatia, ani magunfli runtia amuri hatia seini, Gamalumo, Michi ube yamo seni hon lwe dige lea suser dube lu profeta honase. La diga ke lerederon honase urwa weyu, urwa ari buloragirgu udu. Itara lubagia nerederon aule wugiriga ruwergoti, lida numuwa ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve, haasa roba lida luweyre guserunni, dame la gusera guduni wugiriki halani na dan le. Aba mehichi gong hadunu la diga sansi kwati hagabri nini vena, dale la purish habali honase lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honase. Ani mahatun hagambunina. Ta sarubagi en luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichu gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambunina. Dan le lafri do aba sifri uri bati lida gen aba gurigia, aba ibu ganya han laf lida fulaso maba iti alwa ha lemera gun. Da madari lani, aba lanya gu lungu warugu, na girbu da tida nuba ton nyengi en lubay nafri da. Dan le la girbu do, aba ladari ro ni gurigia buga ligia kaisi aba muna ton malato, abu ita howa aro, aran seru. Aba ti lidin, aba liabi hau sedu sifri gu uri bati nsigur lau, Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lida gurige ligi. Uribati maha liti legada abali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ha uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesus adumri en hon gurige ya, ligeti abi lugushu hola mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesuso,
8: anuhan buguchu, hamamba mule nu ya bogudi, Busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulo gu aba larinya gu.
0: Anyaha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi wari gu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay nitu nugu chu.
4: San Mateo Capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugriga lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun griga laru duna, aba larufu da hasarago kateihon lo hempulo, aba larinhago,
0: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago, e da afro reina lani lila nade, Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heigini. Libri, aba labru han labadu na gon dubu le nyin lumuti uwa lan saragu muo. Aba labou chun furese la duga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labru han libri ilo labadu na gon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abu hati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saini luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulo gu, aba harinya gu lu Jesusu.
7: Kasa wago badimune ha, hon grigia lau hempu?
1: Aba larinya gu hon.
0: Huguya. Subudi gu dalali bungi yison kate aram dawati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba herederu kamamarihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, aba herederu uga gufaranda hama kamahamuga magambu ti. Awagu la mufli ra le meha larinya kubi profeta Isaías da le larinya kubi. Ugu ya, agambu ba gama lumo uba ikufuna da huma. Harihu ba, gama lumo ibidye bai hon kala lila bai le harihu bai. Ladiga deleru hanige gurigi ya ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harige, ufana da tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la daga ariha ton lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ninaru hao, Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufuli tinga lumo bungi yo abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadile abu habu lidon uma, abaliabi mafia, aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ile le abu rabu ilidon dubu, italenya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malag le la madura tihada. Dati le lechilu no dan lun hocho wagun luma heiba hon luegi er uganu ligia, aba hachugeragu. Ile le abu rabu ilidon hiyo, italenya kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumun, Wiri te mati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Gamalumo, ilo le abri habu ilidu umuwa buiti, itara linya kai gurigi haagambu bali uganu, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai le ichugu ba isa agu luago aba. Hibiri kele ichigo bai uruwa wen, hibiri kele ichigo bai darani.
1: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa iha ni le lani na sielu, ke aba ugure le abu na gubai ilo ubuiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na gwa turigo, aba lidi. Dale la wenu mudubu iturigo aba legele weha, aba ginya la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gu loon hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Liya jinsa la sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso loon. Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwar luma. Iger gubai humai lun lawina mudun uwara darime li dani aluba hani. Aba me narinya gu hon na dagi me itinya lo hahu lahani hidur uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia weri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu uge profeta.
17: Na timre haba lau hempulu kum, na fura guagu dube kate le buri meha aramu ta guaba ikum, luma gien la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba lebelu rumunadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
13: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubai. Ila ubuiti agia gurigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia gurigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati. Aba laguru wa watu rugunlu lagu dun. Itara lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo warigati. Nuna habanya nani angeligu. Asaga na nyason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wa hanyi. Aba melakuni hahari. Ame te duba lile lubai bai bungi yo. Aba me hami ridun kei weyu lida la ruwe haa wagu si bungi. Agamba humana huguya le garigo irugu bai lu hagambo. Itara linya ruwe haa ni le lani na siyelo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gien mua. ladari le aba wugui irisi niligia aba ya laramu dunyinyi meme le loiru lugunda aba lidi aba luru ni sunle luma bae aba laganya ni fulasu ligia itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti dati ladari ron aba le wiriti lebegi aba lidi aba laluru ni sunle luma bae aba laganya ni pero la.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Larigan, aba habuncha gudu du sufania tau to iragut. Sengi yanu milu wugurian egitian, bogudi hawe wurian ama iranian. Aba launa hani Jesus lani disciple gu loba tida ugune tuguya lu hahin urugun loba furugun sun aniha la ona hen grigia agoya. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gu aluagu ubu afure de lubungio. Dale lagunye dubai, yenye Jesus labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida duna. Aba lafara halugudi barana tuagu gune, ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
1: Ufio!
0: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
2: Gagura su humawei! Aule, manute tu humawei!
0: Aba larinya gu fedro lo.
1: Abureme, ahim buguye lubai, ebuga gudabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bai ei.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
2: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida ge ugune, aba lagumeseru ebuga le nyehi lubai Jesus ligibu guduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
1: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
2: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali, hatibu gotida banha ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
3: Inaro ni luago lirau ba bungio.
0: Aba hahin uroguni duna, aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu lan. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
4: San Mateo capítulo 16.
0: Aba houdi fari seugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudun itida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seni le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi u leabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
2: Buido peidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo peidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, Subudi te luago ligabri dan hon, ani bidye tin hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigi uribatia, muaratia ha, amuri hatia seini lunha fienro luago aula anugubay asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubay amu seini hon luay liseini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragubay disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fin, aba tilarinya gu Jesusu hon,
2: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
5: Ladete manuga umafen, larinyaga baitara.
0: Aba lasubudiruni Jesusu haritago, aba larinyaga hon.
2: Kau wago hatihere da luago uwa tafen huma, logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wugunia luma atrinye la faniye tau igre gutu. Bule guando funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniye tau igre gutu. Idelinyage me fein hubui luago mama la tuago fein na dumreha dalene anie gubui hon luma unigro gu hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seugu.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
2: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
2: Ati huguya, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Fedru lu.
1: Cristo le lirau buyu le viva bai buguya.
0: Aba larinya go Jesus ulu.
2: Fulesi watibu Simon lirau Jonas. La diga mama la subu dirag dunia ba guri ya kati lebu. La subu dirag dunu go chibungi le sielo bai bu. Narinya hare bu luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu bai tuau. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielo bu. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago bagin ya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
0: Aba tilerinya gu Jesus uhon lani disipulo gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus uarinya gu hon lani disipulo gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalem, luago gine, Asufuri ragaduba ila wugurinye wairi gutia lida hafinye hurio. Hama habutigo hafadi ronie gu hurio. Hama rufud hatele luru do Moises. Arinya gatigien hon luago lafa ruba lahi lagubay. Gama lumon lasa ruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusun. Aba larinya gu lun tausun lanigi.
6: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siyati la suser dukate lei bung.
0: Aba la garara go Jesus, aba la rinya go Lu Pedro.
2: Dice ba noi mafia, babu serun ya berederu ni la duguni wa lugunda bungi, masam naritu bu kei bungi, basam naru kei wugur.
0: Aba ti la rinya go Jesus hon lani disipulo go.
2: Le busenti la fala runina, bule le kati nye la, awanda le sun lu uye re sufri runi le lumbi liabi lu nuegye, kei si la nugu ni aba wuguri luguruan, falalana. Ladega le abu sen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuegi, li bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielo. Kagie hu lan lungu rigia la ganyiru ni son le lanina ubo le feridiru me lubara sielo. Uwati ni kata lanina ubo le auti kayaran la ganyi ha gurigia li bagiri. Nagiru buduba, au le uguri garo warigati uwar hama nani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Nyanaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigutu.
4: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesus Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
1: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubu sen, adega oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobragonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
7: Aniha nire lehisi ebenu, le aube ome bulangu hunda, adude humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulogo, Aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariangu hon.
2: Sarahuma, manufude dahuma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
2: Mambahu dagu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tiharingu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu halila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusyan ube lau, itara lubagin ha sufri ragudunina au le uguri garo warguti.
0: abati hasubu diruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehi habe dirigia, aba liabi aba ugiri lumo Jesusu, aba lahkuduro gu ligibudu, aba larie gu lu.
8: Mbure me, gude me la nisade bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinaga.
2: Ligia mafinyati, gurigia uribatia, atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa lagumucha mafinya nilehinda bai, baruhu mei irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia, aba la saga bune lida ge irahu ligia, luma ge ore ligia, aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harienga lun.
5: Kasa wau siyan wabani sifiri uribati ligia sagana?
0: Aba larienga Jesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye, ni nari hau luago ahi la ibiha hubai hafinye ni ibi ni yura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniye gu balu wugu le, gidaba ya gen, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wugu ligia. Uwabai ni kata hasiyan wang ahi ibiha hubai afiyan ni le tima atimaati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyin afuriye duni luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha, aba lariyangu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan, ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawie yu. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
9: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante lebeluru Fedro munadon. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimureha. Larinya galun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
10: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wamani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu redunarugu, aba mebadigi ni furumi yati udiru le eigitibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lumbafaye ha wawoguwa, barubai aba mebafaye runi.
4: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali guduni harinya galun.
3: Kata isan wairi gutimaba ilida alarue habungi.
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa. Aba larinya gu.
2: Ninaru hau, luagangala miyabi lun hitara don ke irahe yi. Mebelba don lido alarue habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligia lun itara baila ke aba irahe. Ige wairi ti mabai lida arui hani le sielu bai. Gurugi aginye le resibi ruti abba irahi lida niri resibi lumuti na ginye. Furume warg lefugo guduti abba hada agin hai seri ginyabu nya lida hafiyan nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budubu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurugi ya soma adan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri lelebu nabai. Ligia, ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai dise buwari wa. Buiti mati lubebelu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahi mbagu lubai afigo gudubadibu sagabai, huibai dise buwari wa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani yaba hata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la, hani angel gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La diga salbari le feri di halibai niyabi, au le uguri gara uwargati. Ida liyan hari hin lu, ahi anyahe lu bai sa mudu lu maba uguri, te feri di raba hada gie, ma ligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alua hon to ayuri da gubon. Ahun ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itera linha guiati, mabusa rute hugo chibungi le selo belu le feri deru niaba hata gie una bugutinha ha. Ahi adiga bidu he uribu ni bun, bayanu halu mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru lu. Ahi adiga gasu bau, gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau, abame banugu aba obia gurigi haun lu son lalearinha waguti, anyahi hamamoga amuga fenti luago. Ahi madiga gasu hau, Aba me barinha guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lago adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lago bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lago lela hagura gun yao bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinha hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida gye ya ubogo lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinha gu lun.
6: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
2: Marinha gu tina bun dari la sedu weyasu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wen disi weyasu sedu. Ligia itera linha lubei aruwi hanile sielu bai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke masensu lubei tun lafaye han, Aba larinha guru we lun la laluguru nua idamu ni me ligia tau son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinha ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be son le na duwe ru be bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe ru ni, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingie, itera la duna gu luma aba musu lile di le aduwe rubali atri fiadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagume seru achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinha gu lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulu. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulu. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
0: Aba lasuru Jesus warinha gina.
2: Itra lubagi la diga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinha guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun judia le luwe gya obo le nyenge lube labo che weyu libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larei da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harinha galun.
11: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
2: Maliha gindu san tida lereru bungiu, luago luma gen la furume ti da, da lela digu balinha bungiu grigia, adiga lani uguri, adiga uri, harinha gatiginye. Ligia ligru bai lubai uguri lugu chin, toma lugu chun lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba rigu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba riga anya. Ligia mon lubai lafani ragu ni uguri le ladona awagdu bai bungi yo.
0: Aba ti hali gaduni, harinha galun.
11: kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
0: Aba larenga gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere ha nige laharu bibungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumie. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabarahani.
0: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
6: Ahi itaralinya lubi luagu tibugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nya lishika bungi ubafo. Amu ya kwendari giti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahi itar gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu warugiti hon. Hibri Ready tiang magamani duga lo he deregere gong hong kwa sun suino gu bai lo he servidu lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa iranhi yin lo Jesus lo lichigu ni lo hobu hawago. Lo ma lo la furi yidu lo bungi hawago. Aba hagumese ro disipulu gwa tenha hong ha na ha balia. Aba larinya gu Jesus hong.
2: Igre huma lo hayabi iranhi yin lo. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
1: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahi busembu bai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba lariyego nibure igili ligie lun.
1: Kata iburi.
0: Aba lariyego Jesusu lun.
2: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagia me bibiri gubon. Kei binsia gubongo.
0: Aba lariyego nibure igili ligie lun.
1: Gufli numuti sunle lumage yirongina. Kagi amu namage irupai.
0: Aba lariyego Jesusu lun.
2: Ahi busembu bai buidu ba sunsuina gubai. Alura bai sunle buma bai. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali ugri ligie katele. Mahati. Ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
2: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau le beluru aba risi tilidon arui hanile sielu bai.
0: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariyago ni Jesusu, aba lariyago hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti lariyago Pedro lun.
6: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariyago Jesusu hon.
2: Ninaru hau. Luago lida lame dan ligia dame iseri la sun kate dame lena nyuro au le uguri garo urguti luago nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuairiko hugia lea fala rubalina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubai lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigu o hasanigu o hamua nuwaigia eresi biruba saa uwei asulawu Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumia tinyaba nyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
4: San Mateo, Capítulo 20.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Italinya arui hanile lani na sielu, kayaba labure meishari le afritu bai binafi kwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wali naduru. Aba ladugun daradu hama na dagimi itinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona haniya na dagimi licharurugu. Lari ginye, aba ya lafredo kei buri la danru nef binafi aba ya ladariru amu uguri ya mafis jatinya magi durugo aba lania go hon hei bagiye na dagi mini shari rugo aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon aba haudi aba ya lafredo amidi rugo furi ligi ya ladanru uru wa rabanweyo ligi meme ladiga kei buri la danru sengu rabanweyo aba ya lini parker rugo aba ya ladariru uguri ya mafis jatinya nye aba lania go hon Kasa uwagu yahu bai sunwai mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagi lini aba alu gutiwa. Aba laniya guhon, hei bagi na dagi meini chari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gu labure mei chari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya na dagi min keiburi la danru sengu rabon weyo, aba hibihi ni faye ti luago aba weyo. Lari gien, dalila chirirubai hadani ha atatirubanya furumie, aba harita gon luago gibe ti mabe ilan hibihi, aba gien hibihi ni kara aba ha faye ti luago rigo aba weyo. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda ha ma luma halabure meichari. Aba haniya gon, ha nyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari, Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sunu weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gie luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyanu hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadigu ni le nabusenro bilauni senso. Odi imuga ton ladiga nuboidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagwento. Hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu hawai ha hibri grigia. Ha luwagu banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
2: Ke lubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem. Le nyembe lubai na dere geruwa. Au le uguri garuwa rguti. Hon habuti guha fatiri negu huriyo. Luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Ha lun banya hasiya do runina lun nowe. Aba mehe dere go runina. Hon ha mama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me. Aba mehadara gunina luagu guruwa. Gama lumo nasa rubalidange oweni luagu lurunwa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
12: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara tisa hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
0: Aba hariyangu.
3: Gayara wabai.
0: Aba lariyangu hon.
2: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwa ruhugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishigu ni, liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi do hama biyan mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
2: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warga hidagi lea busen ruti lun ligia bala furumi yati lun ti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garowar guti lun neservi duni wa niyabia lun neservi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi mi hasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
13: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wama buo!
0: aba hadeng hagrige hon lu hamani sho ligeti ma hagure gon
13: wabure me la dega wadu davidi gudeme wa mabu
0: aba leredere gu hesuso aba laguru hon aba larie gu hon
2: kahabu sen robe na dega hon
0: aba harie gu lu
8: wabure me seti wa warihi
9: aha wabure me flese bawa
0: aba hagude me dagulu hesuso aba laguru luagu hagu Lumage aura ligia aba harihi aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirare fulasu le wagibu genbei, Adari ruba aba burigu kuranyu nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gado niya, aba mehanugu niya no. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugu ni, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gama lumu, lagu yugu duba nya la.
0: La susere duba ilira lu lagun filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
14: Ariyaga kuma lun uburu gusiyon. Anite buru itabu lau unabuguni. Wariu la naga wagu aba buligi. Wariu luagu aba lirada buligi. Animalu anahati ila.
0: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei larengu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hachwa hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harianga.
1: Uwele guni.
15: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bay lira liri wabure me bungi.
1: Uwele guni.
15: Uwele guni.
0: Dan lebelu rubay Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sun hanyan banya. Aba harianga sarago.
9: Kata isa grigi le.
0: Aba harianga grigi ya.
9: Jesus ule. Le Nazaren. Fula sulle lida bui Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinia hama agayin hetinia hanyin bayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
2: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marukei haba hiweru tiyan.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyan tempul rugo. Aba larei dagwaga duniya. Danle harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tiyale lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyan tempul rugo.
16: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi duni. Aba harinya gulu Jesusu.
17: Agamba bumutsa le harinya gubai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numutu. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguna umeme loi sielo. Ani irahi ninyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu. Aba lalama chun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile. Aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
6: Ida liansa tasa ribe tidibu igu to itara li furese.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kati libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gu lugubu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me lasu seredon. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen afinye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun. Da aniha lubei arufu da hanyei, aba hayabi habuti go fadir go hama wogurinya abuti go lida hafinya hurio, aba harinya go lun.
17: Arinya gabay won, kalabiriche bay lubadaga ni kataile, ka ichi go bali ubafu lebon.
0: Aba larinya go hesusu hon.
2: Nal gadan dagin aba kate, ahin hou na ba aba menarinya go hon kala a ubafu na dagay buri kataile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo o di wogurinya.
0: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinya go.
17: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya go won kala wog mafinya boilun. Lagu hona hala wogurinya, hauser go wadi wagrige wuribala daga afinya tin sun mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinya go lu hesusu.
17: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya go hon.
2: Marinya go nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya go hesusu hon.
2: Na bagda wa aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyam yanu lisani go. Aba larinya go lo aba hata gen. Nirao bai ba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri bai bai. Aba larinya go lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la science regularita go aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchile arihi le aba, arinya ga inale le meme larinya go baibuga lun le furumi ati lun. Aba luna bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu, miditi. Arinya ga humaiti no, kagi hata ge biyangu bayadugu balile labusen robe uchile.
0: Aba harinya go,
5: le furumi ati.
0: Aba ti larinya go hesusu hon.
2: Ninaru hao, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hao. Ladaga nyimbi iti huang lea bati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagarito. Mafinya nuntun lo, ahanya ti haa gubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lo. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lo hafinya ro lo. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara la launigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga hari gudunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigo hao haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibe benira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa. Ani haa bale ya resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha hesusu larinya ga?
2: Dami ati liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulu?
5: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halutinya, Hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu hesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafinye huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburi le lichi gubai hesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
2: Ani haya aba hemplu luago ti arowe hani lelani na cielo. Nyenye aba arowe ya dugu ti aba fedu luba la mare dun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotien luago aransia lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya nima lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhaya bi Maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li shari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba housaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba ti laganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra houtien hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu uma darugwa, aba hondaro ni son hauma banya hadunragwa. Bui tia hama uribatia, aba tabu incho muna haugurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra houtien, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na gunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
18: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya agu arutinya lunhe beluru lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariha kabala gayara la hadugu, lu haniaga gaduni hesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariha lu hesusu.
19: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni labariengu be, lagu gina rufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
2: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulu.
19: Lia valuma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibay. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubay tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bule iguatan. Ladiga libidinye tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamaye don haba, michu gong hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagili sale larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bai Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, itera linya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la. La duga mama habungi yote hilagwa nyabungi yu, habungi yote ya miwa gini.
0: da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba le fare seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadagi le arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agomadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Isi ya la babure mele bubungu te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi leo iri gutimabai, urumi ya tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida uiri guni le nege le, itara linya. Hinsi ya hama bibiri gubungu kei binsi ya gubungua. Biango madi le, lige ebu beilun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libubiri Kristo le lanuma dirubi bungi ilo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
0: Aba harinya gu lun.
19: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ida linyati lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu sifirisando. Harinya gatiga Davidi, larinya hare bungi ilo na bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi wanari gu Kristo na bureme.
0: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
4: San Mateo, Capitulo 23.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
2: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le harinha go bem hon. Gama lumon, mafala ra humai le hadiga bai, la diga harinha ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti go madi hon gurigi e keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ain hagaya, madiga tinha ni kata lun hitera go niya gurigi ya, luago buri anuguni lani na luru du le hichi go bai hawago. Hadiga ni sun kate lun harinha niya gurigi ya. Hinseti hon lun hichi go tiranha ni gafu lau lereru bungi herebero go luma luago buri haruna. Luma lun hadagra go tawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egi ni luma halo le hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusenti lun habusura go gurigi hon lau sarago inebese umada. Lungin lagu waruni wa hon maisturu go. Ayin huguya, migre hon malu larinya wagunu wa hon maisturu go. Ladiga sun huguya abahabu, ani abar ginye ginye ha maisturu au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni apa uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya me lun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri, ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri, lunabu da wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu, la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai, loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini gutilu bungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri yon luwaigin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadigu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu gu hugu ya dunda ya tinha marinhi tinha. Arinha gatun luago lela gurigie ichi guti dimurei. Ahi afino toago templo mala la lira. Ani ahi la afino luago tigolo na templo ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao marinhi kagia uiri guti mabai. Golo o di templo todugu bon lun sagrou bai la golo. Arinha gatun ginha luago ahi la ichi gurigie dimurei lu lafiron luago latario mala la lira. Gamalumo ahi la afino lagu kate ili adagara guduwa bo ili luagu latara anala lira lunti na lagun fliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri guti mabai kate ili luagu bo ili latara o di latara ili adigo bo ili kate iligia lun sagrao bo ilan. Le afinro be luago latare, mama reganye luago latare lafinro, lafinro yaginye luago son le ligibo be latare. Le ginye afinro be tuago templo, mama reganye ginye tuago templo lafinra. Lafinro yaginye luago bungyo le agano be teda. Le ginye afinro be luago cielo, lafinro yaginye luago lala bungyo, loma luago bungyo le nyuro be luago halo ligia. Pugia bugu huwi arufu tahtinya liliru do Moises hama fari sogo, biangwa tigibo. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungio. Ani mebele sinatun lau arufu dani le wiri kutema beli dan liliru do bungio. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbi hadigani, minkinu ka humime hadigani le libiri. Hugi adonti hatinya marihiti hugi ele, As hetan apa minimini ani hulutan apa kameyu. Fugia bugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fari seogo biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gungurigya lagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bay bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa fari seogo marihitinya. Aruma guda humei uweru luma siya do loragiru gugin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Fugia bugu huguya arufu tatinya liliru do Moises hama fari seogo biangwa tigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fainti houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinya, baugu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau maraswa lugu luma figo. Fugiabugu huwia arufu tahatinya li luru do mwesesi hama farisogo, biangwa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta go, Wende gada humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go, midera go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe go hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachuba nye au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha weli le richakwa bai dari luma sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago labri haba la duru hawagu guriki halani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Jerusalena, hafara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugu naudaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariyegu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu den lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubele lugra hoa agayi ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, abahebeluru luma lido umariye, abaladorunu wabena. Larigien, Lige hachelo no hibri unia ni buri ngini hakiya Aba hariyango wabureme wabureme Daraba ibena waba Aba lariyango hon Ni narin hao ibidya tono
18: Aba ti lariyango hesusu hon
2: Aga go duwa nyuhoma Ladiga ibidya ti hon kabala weyu Ni kabala aura na giribuda Aule wuguri garo wargote ubo wakon Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri Le dan le be laranse han lo la dugu weya solido amo fulaso Aba lagu aru hon lo musu ni Aba lishigu ni lisensu la bugion haria han
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica La Biblia en español, inglés, caribe

0: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, lo agosiede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligi hon habu tigu fadiri guluma hon wuguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
2: Afigo uhadini. La unedere gero aba wuguri maduru tilunowe.
1: Aba harinya gulu.
3: Kami ya gele wama. Bugye lubarihi lao lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligi ya tempu lirugun. Aba lidi ati giregua lungwa. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
3: Fianti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha nye. Ligia lufula so hita lubai liri fulaso ligia, chililuma udan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
4: Baruga mo ti darandi musu kulata ligia, ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai na ni lufula sun aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria nuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadi mati, le aligi da gubali, larinya gahon.
5: Bugunya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinya go Jesusu lun.
6: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichu gu habu tigu fadiri gu hama wugurinya wairigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya gu Pilato lon.
5: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniye gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongurigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
5: Kahabusa erube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna haluma riyariya galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gufadiru gu hama ugriya wairigutia hadon grigia lu hamuri halun lafri du barawasi. Nun lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia. Aba larinya guhon.
5: Kahata gebiangu be hakusara bilo nigira gudunhu.
1: Aba harinya guhon.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
5: Kabatu na diga lau Jesusu leungu be larinya guwa Kristu.
1: Aba hon na gu sungu be. Aba harinya guhon.
9: Agu obay lu agu guruwa.
1: Aba larinya gu Pilato hon.
5: Kati uribati la digi bai.
1: Aba ti ma haguara gu, arinya ga.
9: Agu obay lu agu guruwa. Dawa bola lu guruwa.
1: Dale larihi bali Pilato, lu agu siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhabu agibu ge gridia ariya vena.
5: Mama u lube nari hilau lawe ungiri maduro tle. Hugu ya lu hari hilau.
1: Aba harinya gu sun gridia.
10: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya rugwari guduru wa wugu lwagu lonwe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Lari gien. Aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudar gu gaya gu lo. aba hadere aba dego funato luago aba hichu aba ridi loti hiyo labulugo numa aba maburu luha burugo le longere aba ti hahu drogo ligi bugo aba hehera halao aba haria golo
2: kabaga ila haru ete huri
1: aba gie hasu ere goni anige he maburu ligia hicha go labulugo lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere guluago aba hanugani lu ladara waguniwa luwagu guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirenana giri tisimo aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa hesuso itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nyei hichika giwei migi sinyo lou kate gifiti lu hesusu lu lato Ocherigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali hesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
11: Aku reda tinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honigiruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurubei. Itere liya aburi honi ligia.
2: Esusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahingi chuni hachigu, aringa gina.
2: Dugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magudulu li da urwa veju, salba go babungua, ahen li rubu bai bungi, la riba loige guru.
1: Itera lia gie hehera ha habu tigo fadiru go hama rufu da tele luru do Moisese, fariseo go hama uguri ya weiri go telao, aba ha haria go hama gua.
12: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lila finye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubei luagu hisye lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lila lila bungi.
1: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu darila dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu hesusu here, lariaga.
13: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubibai agambuti, aba hariago.
10: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira gaduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nu lu lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
14: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias kisalbari.
15: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Hesusu aba aguara guni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biya murusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaru aba haraba ganali, aba la bau haadubu, aba lahure chagun umuahu, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, lari ge lasaru Hesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Hesusu, da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
13: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Hesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe, yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chulirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada gieti gie ha afala rubali Jesus. Aba ti lidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma. Aba ti larinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumo ha iseri leye belachiga gudubai lubaru waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha. Lou aba dubu weri ti luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
13: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuha. Dari meluru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinye guhongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
5: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
1: Aba ti houdi, aba hachorunu ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
0: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasa gribe, lue yure meragoni, ani aruga de ina linha weyo de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugia. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi la dourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
11: Anufude da buma. Se você tiver um lugar para o menino que se sulegue, agarra o grupo e logo grua. O atriá, sará ali que ele iria comigo. E dou o marido em flasso legíbe, no doi lítio grupo. Aba me grita em furece. Aba me carinha com o rolando de si grupo. Logo sará ali lá. Logo a nígira da rubáqua, galileu. Nhei o atarife. Aninhava do gado leirumba e lítio bonito.
1: Aba houde o uriã hagia. Ofu da guena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houdi eiba guena arinha gain hou disipulu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu da gu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogu lu. Aba houguru ni lugudi. Aba larinha gu hon.
6: Manufu de huma, heba avisaranya nani gulun houdi gale leon, lagunye bala harihana.
1: Dale houdi a lubai urinha, ligia houdi hadage sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asustare dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu telida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha gu hon.
10: Harinha game logo dan la leunha la arumugariabu, Aba la haya bilani Jesus disciplu, aba hibero hanilugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule si luma dugulani kata hau.
1: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba houdi adiga ile wagu bailarinya wagua hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disciplu, galilion luagu wubule mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu houdi. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun ayahe lan hadagyan, logo ti hafinye luago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
6: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku, heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei Luaguanahin la huma sagueyu darime lagumuchun ubo itarala.
3: Uganu buiti lela burha boi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo aba.
5: Aniha uganu buiti luagu ti Jesucristo. Leliru buingiu, bruanyu linha ti dan liliru bu profeta Isaías.
11: Nona ganye nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu oti aba umala lirinda flasu magenda bati larinya ta. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
5: An itara linha liambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apuriji ahun grigia. Lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu la puriji ha. Anti hale hagufe seruni hafigon abahe la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la puriji.
3: Aniti baya ba lega ba fatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadun lau sefri sandu.
5: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bu ilimuha Galilea. Aba la badiseruni wan lidan duna le giri bu Jordan. Dan le lafri dun bu Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunua larinhagun aba umalale cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima aluguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
3: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiu. Asakri ga huma, afiye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
5: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinyangu hon.
3: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
5: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tida nyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyegu bwe Jesusu hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyegu.
15: Kame sabe mestera wamo Jesusu Nazareti bia bia san luba grigishegu niwa. Subudi numuti katabula luagu buguye la lira upungi le sandubay.
5: Aba la denga Jesusu lun sifiri uriba tiligia larinya galun.
3: Maniba, furiba lida agi agurigi le.
5: Aban lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sun hanyi mbanya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
12: Kata isale? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
5: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba leading Jesus, Santiago Luma Juan, Fabian Simon Luma Andres. Ron tiante limia di Simon Tabiruhan. Aba harinya gulum Jesus logo sandinyong la. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Dale laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lum Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amunye gwenerigu luyeri sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia. Laduga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le Hadari rubali aba harinya gulu.
16: Anya hinta saragu girigi alwa habu.
5: Aba larinya gulu hon.
17: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lulira niyabi ubowa gulu.
5: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hina ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuing aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahuduragun ligibugen Jesusu. Aba layumuragun lun larinyag.
12: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
5: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
17: Busentina arida guaba.
5: Kai larinya gu itara, aba laraida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyengye, lari ginye guwa arinya gaina lun.
17: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gu dun luagu baruma dun kaisi larinya gu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arida gu hati bula.
5: Aba arigu lidi, Aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia le bubai lasinyerun lan lerederun Jesusu. Furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihei.
0: San Marcos capítulo 2
5: Ati reveju larigi aba ya lagiribu dun Jesusu uburugu kafar naumu aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenye lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loige tablu gumuna. Louginye lenye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye. Aba larinya gunlun le sandibwe.
17: Ninao, ferudu nawali bifigon.
5: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi ha nyumba nyanye aba hasami naru
1: kasa wagu la dimre he itara la napo kuyenga le bungio la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidi ke bungio
5: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba alarinya gu hon
17: kasa wagu hasami nare itara kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi tile ferudu na wali bifigo o larinya wagun lu saraba budabum bubarari baiba Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferut na nafigo.
5: Aba larinya gulun sandit.
17: Saraba, budabun bubari baiba bubion.
5: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyengye. Ariya gusun ha nyengi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyengi banya lau kata ile. Aba hichugun weri guni lun bungiyo harinya gaili.
10: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
5: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nyengi luboye. Lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
17: Falabana.
5: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
12: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
5: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
17: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
5: Logo haba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma bwingiu, haba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galun.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luha gumfu liru luma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
5: Aba launa bunia Jesus
17: Gayara tifunage hayuna rua misra hutin lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna rua lunti haigi Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lun hayuna rua Mafata houtu daugo binadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa toi seri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati ma baheirit. Meserunga tuginye diwen toi seri girulidon aba aga iweru le binadu hali, ladiga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
5: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
10: Ariha bahon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugun walida lueju remera aguni?
5: Aba larinya gu hon.
17: Malay hagidun luagu leme haladugubi David luagu abadan, dan le lalama chumbay ligeya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi yumbungiyo dan le aviatari lan fadiribay le inyo timabay. Aba leigin nun feinto sagrobon, tomaha wabon heigin nun amugurigi hawaidigya fadirigo segun liluru do Moises. Aniru ligeya hong gurigi haluma banya.
5: Aba ginye larinya gun Jesusu hong.
17: Lung uguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bay lungweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri garo warguti luagu luweyuri emera guni.
0: San Marcos capítulo 3.
1: Aba yelebelurun Jesus ti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wugiri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyugirigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lida luwe yuri emera aguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
17: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
1: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
17: Kalumbi la dugunu lina luwiri emera guni, buiti odi uribati, lesefrunu ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni, ladiga tidere hanigi. Aba lariyengu lun wugiri ligi.
17: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagumeserun adimure hahamagua. Luma hama lanigu Herodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gie, Jerusalem gie, Idu mea gie, lobo afurugu ginye duna Hordan. Tiru gie luma Sidon gie, lun harihini. Ligia lariyangu boi Jesusu hon lani disipulugu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luba ilari dagwa gudun. Sun sandi tinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifirigu uriba tinya. Aba hahuduragu ligibu ginye. Aba haguaragu sifirigu hadagye harinya.
15: Lirau bungi buguya.
1: Aba leveri duninya Jesusu lumarinyagu hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi lubaye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun duusu hadagye lun luma banya lan suandan luma lun launahaniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida gwagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, mini lan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iskariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba ya hondarago saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga harinyangu grigi elogu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba harinyangu.
16: Gugiri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
1: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
17: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia, mafia guanarigo. Fulmi ya guariga ruiha ni le afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le rigube ilira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itararugin yin gayara la liberu hani lilago. Ni narun hau, la ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigia. Lue digien lun hatimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferud no wala fiko lira. Lere deruba haduno lun sunda.
5: La rinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafu ya lubafu si firisando le li dambo. La rigien aba tachili rin lugu chu Jesuso haula mule no le nye lubo Jesus. Aba herede rumbo uti. Aba hona gudun luago. Hati nyuba nyege yegu lao Jesusu, aba harinya gulu.
12: Anu hati abugu shuha uba mule enu bogu di, halu hanyadi bu.
5: Aba larinya gun on.
17: Kagi anugu shubon hama na mule enu.
5: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lao, aba larinya gun.
17: Anya ha nugu shun hama na mule enu. La diga furme wariga ha diga ti lugunda bongi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
0: San Marcos capítulo 4.
5: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi elenye lubei. Ke gibe nye lubei grigi enye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyeimbo dunaru. Aba lanyuru tida aba herederun sun grigi elaru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau heimpulo larinya ga hon.
17: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labo chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasurun keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Ani hinti lida agien, abur hati lida umua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malubuidu aluba houti lida agien. Ani hinti lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
5: Abati larinya gun hon.
17: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
5: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudunii kala lila bai heimpulu le, aba larinya gun hon.
17: Huguya, subuti guda lali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu la inya wagua kati iluagu tilaruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupi kati ili harihubwe. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu tunlu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
5: Aba larinya gun hon.
17: Uwa tisa kufuna da humani ili, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anya ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambuni leneru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nu habu lagana kwa wadubu. Aba hagambuni leneru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, kama lumon kei malagle lubei, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu ala luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Kama lumon, weri timati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu kama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Kama lumon, anya higia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiu, aba haresi biruni, aluba huwa tikati buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, uru wa wen osa.
5: Aba larinya gun hon.
17: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lungu laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. agariga irugubanye luhagambo agamba hama
5: aniya gatiginye hon
17: teni humati anule hagambo bay ladiga le auti hamisra hamo lau bogi hamisra howa ruwaru yaligiye me muruso lau itaralinya lubaiti legamati lichuku balau lu ahiti le mamati ibini muruso le lumabai lagida rubaloi
5: aniya gatiginye Jesus
17: itara linya loroi habungiyo ke le susar dube lo aba ugure le abu nube lila na dili damu ligia me melu aruma gunyula o aga go duwa nyula aria bula yebe o we yue guyebe bo meme ti nadu ani weiri ligia kama lumo ibidi yeti lu abu na guti ida linya la la susar du muwa gwa narigu arandarati furumie aba lafridu idibu nyingi aba legele weha nyingi aba labunchu ila we lau ila dati le funale lila nadu aba la to honi wala duga chiluha lila lidani la luba hon
5: ariya gatiginye Jesus
17: kasa le nega bila ruwa habungi o kaha muga himplu ga yarabi wayusuru lu warufu duni itera linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo gama lumo dale labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyoga leli chigubay.
5: Itara li yaha larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuran dhama. Marufu dhanati ni kata hon logu laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba la furan gwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu.
17: Keimo lo bafurugu laguno.
5: Aba ati higiru ni yasungrigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafuragu aba garabali hereti aba lebelu hadu na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
18: Maestro, meberese kutu pusala uwadipira kuala.
5: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
17: Manibu, derega da guaba.
5: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
17: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
5: Aba herederu lao onwe bu anufude. Aba halugidagun hamagu.
19: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
0: San Marcos capítulo 5.
5: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagum. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uati ni aba ngayarati lagalo maruni suwa daha laibugu ariyabu vejuagu aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwei na ligia lungwa lau dibu dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine aba laibagu lubaru aba lahuduragu ligibu gine aba laguaragu lung
15: kasa wagu bemetera wamo Jesusu lira ubungyu lenyu timabe
5: Ayumra guati na bun luagu liri buingiyo, lun masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
17: Sifri uribat, igira bai gurigi yale.
5: Aba lali gudini Jesusu.
17: Kabiri.
5: Aba lona bun larinya ga.
15: Lehiyo ninya, ladiga kibetiyo.
5: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luwa iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu lubai sarago buiruhu, aiga nyanyi luwa guwibu, Aba hayumura kun sifiri kuriba tinya hagia lun harinya ga lun.
15: Una bawado biru hara. Rubu mawu luwe beluru hado.
5: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba rebelo ron hado un buiru. Nye no hawara ambia milu buiru. Aba hagura kun buiru hagia hongu aloi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali ambuiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hu dagwe le asusere dagwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dagwe. Dan le hachili rumbwe le nyi lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu arihi dagwali. Aba hanufu de dagun. Hati arihu bali. Aba habahu dagunile asusere dubai lun grigi elebu gagawagu bai sifiri guribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni. Aba la yumura guguri elebu gagawagu bai sifiri guribatia lun lidi lun. Mahati Jesusu harinya garaguti lun.
17: Bei babu bi un hamon bidun. Aba me babahu daguni sun lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon.
5: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sun lela dugu bi Jesusu. Logu lida sun fulasu de kapolisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bi. Dan lela giri budu bi Jesusu. Tida uguni lo bafuru gugiye duna. Aba hayabu igua. Durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba le rede runye ilaru dunu. Aba tiliyabu ya aba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
20: Anu he nirau towe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tukuyame.
5: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti. Hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyun aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenaru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinha gutum guarugo.
21: Lauro gumena guru no la dira gu. Nareita guba.
5: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutum gua, logo areita guaula. Aba te, la sandira un Jesusu, logo areita guago da lila grigia lau lubaf. Aba la gara ragun, hawagun, grigia ha. La naga guia banha. Aba la liga ha, larinha.
17: Kaguru bitu agu na daura gong.
5: Aba, harinya gong lani disipu lukunu.
19: Haria gupinya te luki be grigia ya alu agu muru bihanya la. Algu da hagi di kala aguru bihwa.
5: Aba laria gong Jesusu geye gong lao. Alu haka la aguru bihlu agu. Aba, tiya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yun te ile asuse redube itu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesusu tun.
17: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
5: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirau. Aba harinya gun lun tuguchi irahu tuguya.
18: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento.
5: Agamba lumuti Jesusu le hariyangu bai. Aba lariyangu lungu wigiri ligia.
17: Manufu dedaba, afinya riguba.
5: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wigiri ligia. Aba larihini chakagwe hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu on.
17: Kasa wago harencha ayahu aburi huku ya itera. Mwome tuti ya irahu to, tarumu garugunye.
5: Aba hehere haan lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boe nyengi. Aba la nukuni tukuchi ira hutuma tukuchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebeluru le nyehi tubai ira hu. Aba larigudini tuhabu aba larinya guntun.
17: Talita kumi.
5: Mini lan lira bun narinya ga saraba. Leda oura ligia aba tasaru ira hutuguya aba taibugu. Wairi haharu du siru mutawu. Aba antawairi du anigi grige haa nyehi Aba lichu go Jesus di mure hereti hon lun mabahu dagu hamani ni kaun aba ginye larinya go hon lun hichu go egini tun.
0: San Marcos capítulo 6.
5: Aba lidi Jesus unyenge aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu lum da lachilu rubo ilu eyu emera aguni aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragu hanya grigia agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu daha, aba harinyagu.
12: Alia funasan la frendere grigia le sun le? Kasan luwiri lichu au le luagu bai? Ida liasa gayara lubai la dagu milagru? Saran fangai galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon, ani wama yanu ginyan litun.
5: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinha com Jesus o hão.
17: Gunta tinha son gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
5: Ligia la si anuba iladuga amu milagro nyei. Loidiga lichu gun luha bu hawago biyaan sanditi. Aba lareida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Larigia aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, harinya gati genye hon.
17: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Romanya inti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui Roma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri Romanya ingi, aba me hafuri don ni kaliki lue gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igi re Romanya kei hadari ragu honwa, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
5: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan sironi ngaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
4: Saraya huwa le abati sehbae lida ge oweni, lige lueni bailubafu.
5: Hibiri arinyaga.
12: Elia sileme ha profeta le.
5: Hibiri arinyaga.
7: Aba profeta kei ha binat.
5: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
4: Huwa le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida ge oweni.
5: Le meha susera dubai, ouna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luun Herodesi.
4: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
5: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumun. Siyantumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luwei. Laduga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio ugalunga aba la laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi. Dale lagufuli rumbo Herodesi iruni. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia wairi gutin ha galileba. Aba tebelu runtiro Herodias inyihi lubai fedu le. Aba tabina ha.
8: Unda ti Herodes ama sunha ni banya ai galuma lau tabina ha irahu to aba larinya gutu
5: amuri habai le babu seru luma nichukugo
8: lulu mutilere runtu logo nichugo ilan furume goyu gukate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida larui ha.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Prese abalona haurue abasudara la utimure lu la nikuni lichigu mwalu abaliki sudara liya furisu lu abalagiru ni lichigu mwa abalanigu ni lida aba asiye abalichu ni tun irahu tuguya abatichu ni tun tugucho dale hagambu bali lani huwa aba hayabu lu hanigu ni lugubu aba habununi itralinya lonwe huwa larige Agiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chiha, aba haundara gu luma, aba habahida gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Igo ugu, keimu we mera wa lida mafulasu le darangilati.
1: Lariya gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu Nilu egi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magairawati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibugaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lungu. Ladiga itara hanya lan kai mundu amuni aba laguna serun arufu da saragu kata ihu lan letari hali aba hayabu lani disipulu aba harinya gu
3: par hali tia eni uti ya gano uti da flasule o una habaye girigi halu po di lido buri lirahi flasule ya rafa be lu hagai ha fe ladiga uwa kinikata ya lu pei
1: aba larinya gu Jesusu
2: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gung lung.
4: Bayara tifnagi wodi agai hefei hon. Usewa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, lu tagai hefei hon sumu.
1: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri yong hefei hon. Hei bari hon.
1: Dale harinya baru, aba harinya gung lung.
5: Sengu fei hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gunhon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohnu lu lichu gunu hon lani disipli. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingu hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari gine, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife fein, luma udure igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama irahanyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyonogu luba, lun hachiluru betsaidon. Sungani halan ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, Aban leading logun wibu afraid the lubuingu. Da lagunye dube, lamida ruduna ugune, au disciple. Esusuruga le buga labu wamuaru. Abalarihi logo, ere guhali la hon lun, ehemha, la duga, abarunye la garaba. Duba laruga, aba leading Jesusu awagun, ebugaina, ngibu agutuna. Lasugura ye behau. Da leharihi bali, ebuga ligibu agutuna. Aba, Harita gun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
6: Ganigu huma ey. Manu de da huma. Aule.
1: Aba ladinu idun ugune hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gililan gufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufeyi. Logo gabafula lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu. Logo Jesusu la. Aba haiba agolido un sunfulasu.

0: Arinya galogu chilu halila. Aba hagume serungrigia anaha sandi tinya tida habarari le nyingi lubai hagamba luogu ni ila yafusu ni. Suti fulasu nyingi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sandi tinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sandi tinya hagia luogu taru ladairagu. Sunti ha aguru banya luago arai daguati.
1: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada gi arufu dati en liluru du Moisesi. A nyubu banya Jerusalem gi luago Jesus. Aba harini luago anyengi la hada gi disipulu gu magufu liru tiya lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi mpungi. Auti ya machibu gu hamoi hahap. Falaha muti fariseo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi banya machibu gu hama hahap. Anihi buri ginye saragu luwiyari echu ni hafalaru, kai buri lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo gu hama adufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesus. Harinya galu.
2: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Hegi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
3: Linaru profeta Isaiasi. Talen larinya gubui huwagu lagu biangu ala higibu. Larinya hare. Grigi ha. Hayumaru rugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no. Ladiga leanu gunye hakumati uguri ya harufu daha.
4: Aba larinya gu Jesus.
3: Igre homale lugoma di bungiu, luha falaru ni binadu hagaburi binadu gurigi. La sibunu wa saudiaru, weru luma kati libe inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre homuti lugoma di bungiu luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba guburi gubun, le anaba gutin la guburi gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama guriga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furume guare gun la le arinya go ti itara mama le la lun ti litere go niya lagu burigo. Lau lira me bege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya gu hon.
3: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bai titan gela niga gurigia ligia vya da guduba li ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
3: Uwa ti sa kufuna ta huma, uwa ti sangufona da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la vie da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, loraga irugun lebelura, nyengien aba ya lafridon lidangien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
3: Anati le afrido belidaga gurigia, vie da gudalumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gien gurigia o tida gien haniki lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida gien haniki gurigia liabi, ligiate avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runtidon aba muna, ani mabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu usinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
3: Nuti nedara guniya no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isanigo lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyak.
5: Ah, hana bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tigine. Ay giti da geti fefento. Ha guabon isaniko.
0: Aba tilarinha com Jesus utum.
3: Adimore hadi bubuidu. Gayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi da ginha birag.
0: Tale tachini rumbai muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi da gi. Aba lafri do Jesus lobo ginha tiro. Aba lasgru sidon ginha. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau hawai brigu. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuri duni nyei lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
3: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye, nu ladino rehabuidu. Aba larinha gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani, nikaun. Tatuma larinha gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawari gu haniki saragu, aba harinho.
6: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinha. Adimure gudalanya, marinha gaditinha.
1: San Marcos, capítulo 8.
0: Lidadan ligia, abai honda agusaragu grigia, ani uati ni, kata hama lun, aigi. Aba laguaru Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
3: Gudeme tinha grigia hanu. La dega uru aweyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agie, lise ti nyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
2: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
3: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
7: Sede.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugu no sedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serung asige nihaluma Jesusu. Lunti hauchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
3: Kasa uwagu hamuri ha gurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaran hau, lagu marufu tu bela milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun lagun. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri du ni Jesusu, larinya gahon.
3: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
8: Ladete mandugo ma fein, larinha gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinha gu hon.
3: Kawago harinha galuago manugo hama fein. Ua galigufuna da huma, me fein huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugo. Marita gu hama lisa, dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrinhon faninha tauti fein habudun.
0: Aba harinha gu.
2: Duz.
3: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudu.
0: Aba harinhagu.
2: Sedu.
0: Aba larinhagu hon.
3: Ua meme gilisa agufuna da huma.
0: Lari yginhe. Aba hachilu rubeti saidon. abala nguni wa aba marihi tilu Jesus abala yumara golu lu laguru luago abalu baiti larg dumi Jesus marihi tilgia abala nguni bogu din loi flasuligi abala huru dagu arire luago lagu abali chuguni luha buluago abala larg duni ahin gayara halilu bai larihi abala rihi abala riengu
6: ariha no muche ugari gamalumo narihi ni akaiti dibu bebe ibagoi
0: Aba elichuni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngirigeligia lau koniki aba laraidagu aba larihi ni sunkate furam aba lona hani Jesus aguyu ariye ngina lu
3: ebelu rabati uburu mo maria go bay meloni aba nyi
0: larigi aba lidi Jesus haulani disciplu go nitongui nerohi flasu lege yego bay lau uburu go Cesarea ne Filipu umada Aba lalig duni yalani disciple gu larinya ga hom.
3: Kata na saharinya gu gurege.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
2: Anya harinya gu tinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Kibi harinya ga luago profeta ba Elias. Anya hingin harinya gu tinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gu hom.
3: Anti huguye. Kata na tilida harita gu.
0: Aba larinya gu fedru lu.
7: Buguye Kristu bai.
0: Aba telarinya ku Jesus pon lu marinya ku hamani ni kaun Aba lagume serun Jesus warufu da haun larinya
3: Lonti na sofrir un sarago aule go guri garo warugute Weiri be hichu go guri ya weiri gu tin lida hafin huri yu me beresen ni nau Itra lo bagi en hauseru ni na habu ti go fadir go hama rufu da tin liluru do Moises Narinya hare hon lagu na faruwa balahi lagu bay Gama lumo Na saru balida gen owe ni luago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagu unlani disipulugu. Aba lebe chuni feduru aba larinya gu unlun.
3: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugani.
0: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibir grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon
3: le busenti la falarunina bulia ile katenye la barule ilugurwa falalana la duga le abusen rote le sefuru ni le bagare le feri di rubai ainti le feri di rote le bagare ya ubo gun noige luma noige ugano lani na salbaruni la salbarubai kagye hula lungurige la ganyiruni sumu bau le feri di rome luane uwa teni kata lani na ubo le Le gayara ti lichi gu nigurige luago te sefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muwa na tia aniga figo tia ha. Na anego baginye busiga no lao au le uguri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
1: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
3: Ninaren hao. Lagwanya hela hada ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruin habung yu lau ubafu.
0: Sisi we yulari yen, aba la nuguni Jesus Fedru Santiago luma huan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedru lu Jesusu.
9: Maestro, li dadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedru kala larinya gu bai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida angeduro iligia le arinya kubai.
10: Alihangiru le hisi ya kwenye, aduga humuine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei luwe dike Jesus. Da le araire ina hama luwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime saraa le lida angeweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
2: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabin elia si furumie lubaragi liabin le Kristu bay?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
3: Inara ni le harinya gubi lwago elia si bala nyubi furumie ani laranse rubi lan son kate. Kagi ya tarinya gubi lereno bungi nuago awle ugari garuwa rugati. Arinya gatu lwago nasufri ruba lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon lwago nyubi halila elia si. Aba hadugu nigrige sunle habusen robo ilau, keitaniye go nilerero bungi yuluago itera lubala la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disipulugu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
3: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lona bu, aba hada gen hanyi ibon. Aba larinya bu.
11: Maestro, niha nero na nugu ibu. Ani haba sifri uriba tiluago, merere ugutela. Nyelu muti larga de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uriba tileloi, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
3: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu neredero ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Da le larinyi bali sifiri uri bati ligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu munga rukumu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
3: Atiri dan lau itere.
0: Aba larinya gulun luguchi.
11: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uriba tilige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Budeme wa mabun itere go bawa.
0: Aba larinya gulun Jesusu lun.
3: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara tilulen afinyo bay.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
11: Afinye tina. Idara go bana luti ma lagomu du nafinye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
3: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelo radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafuridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutien logu hilala. Aba lari kutini Jesusu loi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba hali kutini lani disiplugu, danle habo goroga anyaluma, aba harinya gulun.
4: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun, on.
3: Lugundu libe sifri le. Lauru gini furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafurito.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru Galilea igi.
4: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gina ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garu warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela Lazarun lidange oveni luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
3: Le abuse eno tiligia lan furumi yeti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gu hon.
3: Gurugia le resibiruti aba irahu kele lidan niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: aba larinya gun hualun.
2: Maestro, arihati wa aba ugiri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi dironi lun madigun digiya lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
3: Meberi dira humay. Ladugu watini aba le adigati milagro lida niri lula dimbre hauri banuago. Le mama be wagani wamagyanyen. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama verdu na hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Ambu la figo guta buha bu guanargu buiti mati hamuga lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bidin siye lun lauriku aba uhabu sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati nyelubai mawen hama heweru haigi balin hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ambu gine la figo guta bugudi guanargu buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi la nyelubai mawen hama heweru menye gusha diligi ya watu. Ambu ginye la figo guda bago buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelo lulidon la ruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya wati lau biangu bai bago lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Ladiga hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu ahile ferigira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
1: San Marcos capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu kafarna umugie abalidi lobo agun judea luma logun obole nyingi lobe la boche veju libidi duna horda aba ya honda ra gugrigi le nyi lobe aba ya larufu ta hon kanya haligabri aba ti hayabu hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ochaguni lao aligudini ahi mariba lobe lu ligira gugugiri tuma luma aba lariya go Jesus hon
3: kameha gya lariya go Moises hon
0: aba hariya go lu
12: ariya ga ti Moises logo gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
0: aba lariya go Jesus hon
3: lesi go bale Moises gumadi lira hon la duga ti dere hani ahi meha dale la dungo bali bungi son kate uguri tuma wuri la duga nya lige ligru bai lu bai uguri lugu chi tuma lugu chon lo laga nauni wa tuma lumari aba meherederon kei abare gugurige. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Ligi amon lubai lafane yin reguni guguri le laundo rubai pongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahi gine tigi rawuri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyen ginye.
0: Aba hana hagrige irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha anaha habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
3: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelu run lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibu ge, aba laligu duni larinya galu.
11: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Kawagu barinya gano buiti, aba riginyo buiti, ungiyo. Tubudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
11: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
3: Aba kati mege bai lumba dugani, bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bishu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Larigien biabime. Aba me bafalarunina.
0: dale la gambo bali ugiri ligie katile aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba larihi Jesusu hawagu sungu boy aba larinya guhon lani discipulo
3: la narme san lene go rebelu no risi te lidon la ruin habongi
0: aba tawiri duhani ki discipulo go lao le larinya go boy aba ye larinya guhon
3: niran lene go san lebelu run wali don la ruin habongi Mene gunti mati lun aban kamaye lun la sigrun lidange luhu yon aban agusa sigrun lau lebelu run aban risiti lidon la ruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
8: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariye guni ya Jesusu, lariye ga hon.
3: Sinyati ya salva run gurigi hongo. Ahin bongi yo, gaera ti la salva run niya ladiga uwa ti ni kata lansin ro bongi yo.
0: Aba ti larinya gun Feduru.
9: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailu wa falarunibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
3: Ni narin hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegine, o luegine la ugano le lanina salbaruni. Leresi biruba san wei asu sigo lau gwen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya gwen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
0: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplo go. Lao yanu tuweri anigi. Ani hibiri grige haa fala rubalinya. Lao yanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplo go. Awe hibiri grige. Aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
3: Ke lao bai harihei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Lenyemba lubo inedere geruwa au leo gugur geruwa rugutia. Hon habute go hafadiri un curio luma hon aruda tinha liluru do Moisés. Alu banha hacia dormina lun nome. Aba me reter garunina hon ha mama banha hurio no hehera han nao. Apoi chubadina, asu era gubadina, aba me hafarunina hilago bai. Lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinha gulun Jesus.
2: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
3: Kagi habusen rubo iluna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
2: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
3: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatu ni unien gifitere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibati se len lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
2: Gayara wabai.
0: Aba larinyag un hon.
3: Lon ti hatu ni unien gifiti len lube natu ni. Badi se wahugia me lau badi se len lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongiyo.
0: La lehagambu bali hahibiri disi disipulu gu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
3: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo. Aruhuda wati hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hita agen le abunsa eruti lun ligia bala furumi ate, lun ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warigoti, lun naseri duni wa, niyabia lun naseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu gu ama saragu gurigia, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyaka.
13: Jesus, le diga wagu Davidi, gudemi nabu.
0: Sara guhanya adain hatian lun lamanicho. Ligia tuma lagu aragu.
13: Le diga wagu David, gudemi nabu.
0: Aba larara magun Jesus, aba larinya gu.
3: Wahu malun lun liyabi no.
0: Aba hagu arun lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
8: Ragi baguras, saraba lagu ahanya bu.
0: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus, aba la ligudni Jesusu lariya galun.
3: Kaba bu saruba inadugo bu.
0: Aba lona bu marihi tiligia lariya.
13: Moisturu, agyo wagi da boy narihi no.
0: Aba lariya gun Jesusu lun.
3: Kayara tibidi, arida wadibu laduga finya dibu noago.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
1: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le peti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivo. Aba larinya gu Jesus hon bia hada angelani disipulu gu.
3: Eba li dan lirere audule wagibugin ebei. Tamele hachilirun nye. Adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba hodi, aba hadari runi burigu ligia kuranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinyagu, adage hanyi banya umadarugu hon.
2: Ka hadig boy, ka me hafara gadai burigle.
0: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu gunu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadag umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Ha ubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serun aguara.
3: Uweri guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembebe li daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembebe le lumbo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulu gu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo I Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gien tubay. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani ta gintu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
3: Ma ginta digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Dan bayi ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha agani habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migi nuti halun hasi gurun grigia templu rugunye lao anugu. Aba larinya gun lida larufu dan hahon.
3: Larinya hare bongi uti dan lenero. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasu gun Jesusu hama du sulani disipulu gun, lida agye meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gien tilagu. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesusu.
7: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gubu gunyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
3: Afinya huma logu bongiyo, ninaren hau, Lagu furume warga lale arinya gutelu wubule gedaba yagin dabuba baranahon ani uwa lube li logwa afia ni tida la negi ani afia ligia lago lagunfli rubala le larinye gobe itara loba. Ligia narinye gobe hon, lago son lale hamuri haluma bungio, ani afia hube lago resibi humali la itara loba. Tamele hafuri edunye la, ani anihin lube ladiga abba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugushi bungio le sialube. Ani uwa ferudna huma, Uwe baigine ferudu na lani hugu chibungi yule siyalo bai hifigo.
0: Aba hagiri budu, Jerusalem. Tale ayibugu inalubwe, Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu, arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni, arinya galu.
13: Ka ubafu badagwa isunle, okaichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesusu, arinya gainaligi ya hon.
3: Nala gudanda gini abakate, aha na hau naba, nengo behu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume seru, adimureha amagu, aba harinyagu.
7: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
7: Ibidi eti wong.
0: Aba ati gien laninya gu Jesus hong.
3: Maninya gu nubay gien hong kala au gu bafu na duga ikate ile.
1: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagumese lung Jesus, adimure ha hong grigia hanyi banya, lao himpulu. Aba larinya gun hong.
3: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baby ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dinao lularibi chawa gun tira baby lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani ili shari hauna dagi mitinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi da lu aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri he lufara hama gie na dagi mitinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habole seruni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane, aba lirao hinsi ya tilon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita kung lagu inebe bela hong ladiga lirala. Aba harinya kung nadag meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libihi ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba ti lalag da ha Jesus.
3: Kabati ladiga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya nadag meitinya hilagu bay. Aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagili sa letarinha ubeleren ubungiyo. Dubule meha auboy mebere sen hama abu nagutinya ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lung harinya gu guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
12: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi logo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilmuti Jesusu logu binya wala hagipu. Aba larinya gunhon.
3: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
3: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gun lun.
12: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
3: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu mime lani bungi lun bungi yo.
0: aba tawari duhani ge la oligabure launa boni aba haudi infiu sadu seu gori Jesus afinya tianti sadu seu go logo uala asaruni lidange oweni aba luboiti arinya gunlu
2: maestro aburha ti meha Moisés iwon luago ahen la owe aba wuguri le Maria iti masani ga tau lumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga Ligue me mesu sera da luma le horua. Mari tinha sede go boi hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagum hon ora, aba gnie towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dan me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige mari hama sun hagia tuma.
0: Aba lania go Jesusu hon.
3: Le guatan la duga le bini tau te lerenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Yeta lalinya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogo au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
8: Kata isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gun Jesus ulun.
3: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ala bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
0: Aba larinya gun arufu da hatiligi ya lun.
8: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa ere. Luginye hisi ya hama wabiri guwongu, keisi wisi ya guwongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi yu, sugi lausum wadaga rikudu lun. Luma sunka tele agu dubai luagu latar.
0: Dati lagambu Jesus lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
3: Madise ya dibu lue lila na ba la ruwe habungi yo.
0: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Jesus templu gu larinya.
3: Idelia saharinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugudi. Ida lubati ladigo wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Aba haga abahani, guribu nungurigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesus hon lida na larufu da.
3: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisese. Insiati hon lun haibu gun tau dau wa dururu tu, luma lun labuse roguni wan hon umada lau saragu inebese. Alwa hahamuti halau le hala weirigu tinyatita haligile sinhuriyu, luma lubuidu agai ubaru lidan adineruni. Gedaha mutu haba anwuriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Weiribai hasufri un lagu sun le hadigu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesus templu rugu, Gibu nga gafu to lagay sensu Ariya go hicha hagrige sensu tido Gibe ten risi tinha Ichu ku ten sarago sensu Ijetia bin aba fujabu uri to hilaru umari Aba tichu ku bin gawa no tido Gafu tugui Aba lagwano Jesus hon lani disipulu Lubadun aba larinya gun hon
3: Ninaren hao Lago gibeti mala tichi gu wuri to sugu hau sun ha ichi gu banya sensu ti don kafu to. La duga sun ha giya, li da gen le igre gu bai hama hichi ga. Ahon tugu ya, lau tugu de me rutu muti sun le tuma bai lu yebe tabi mato.
1: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
2: Maestro, Ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubule au ba ita duguwa. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
3: Ariha gu hiya san lunta nari me templu to. Merede biti ni aba dubuli gibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ti houdi, logun wibule giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulu hagi aguar ego.
7: Busien tiba lu barinya guni bon. Ida mela la susur da sun le tu templu to. Kapa sa seni lu agu cilu halila dan lu lagu firu sun buri katile.
0: Aba larinya gu Jesus suhon.
3: Goni ge huma. Meye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hege edun. Uguya. Dame le hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi uribu tise huwei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu sumada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le Lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hungwa, la diga hedere gruwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu le hanuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chun ubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere gruwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la haniega. Masami nere go bai humei. Aniega humei le la niego bai bungi hon lida ore ligie. La duga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hi lagu bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara gunia hi lagu bai. Iere go duba lun sun ubau nuweginye. Le afa agoti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tame le harini kati ligi le nye lubay mon lan lun nye lan le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia ha mahagara hinyu tinya ha goraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la dugi ni bungio obou. Masusera no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame ha pure me bungio da ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu wa dira lanya banya. Ahe ti aniya wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya na huma, la diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luago profeta go hama, aniha ye anime. La diga basai ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanu wa dira lanya banya bungi yo ahi nga yara. Aransi ni huma, Ani aga nali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. E igwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, au le uguri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gye lidisi agay ubao dari lumon lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, tamegi harini sumburi katile subudi humi la ujarafa lila niabi ni narahau la ulasusa du balans sun le lubare ge home go gurigi halani na tanle la sigri basie lo luma ubo ahinerero merede bay magun fleronga ahinti we ju luma ore le lubi la susa du sun katile ibidieti nika on ni hon lani bungi angeli go hasie lubanya ni lon lirau bungi rugunye le ugutile asubudirei luti lubaiti aranse nyuma akago duanyo afure de lon bungi la dega ibidieti hon ida mela la chilure aura ligi itra luba ke aba uguri le nyudu be luagu aba weya sudisiti lo para que la afure don lubi ngi aba lichi uni son kate ha burun lumusunia ani ruligi ya hawadi gumari Ariya galigin lola lagu bi bena lon lon nigiro aga go duwa nyu homa lubaiti da daga bidiya ti hon kabala awra nagiru buda a hingunyu ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila nyu bi duguni sodni nadari ra ume arumuga le nani go bi hon ariya ga numuti hon sungu bai aga go duwa nyu homa
1: San Marcos capítulo 14
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubaye taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habu ti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
14: Marigda umay lida fedu lo ihafudu grigi.
0: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya lubaye luagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin buin lao ibin le emet le seruti abatadara uni budin abateser uni ibin labu lugu Jesus abahaganyo dun hadanya anyi banya abaharinyo gun hamago
8: kame sale feri diru ibin emet le gayara ti hamuga gula lugu run lugu saragu sinsu lu hidera gugu demeti
0: abahebetuni abalarinyo gun Jesus
3: igre homon kawau hanyawari hatun Aba kate buite leta digo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demetin homa lon hidara guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da homa na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bai uri to lon larita wagun tuagun.
0: Abatilindi Judasi Iscariote le abahada agen dusu lani Jesusu disciplu adimure hama habu tigu fadiri gulun la dugu daradu hama lule deregeruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu wala sainsu lun abalagume seru Judasi aluha idalu bala le deregeruni Jesusu hon efrumi etuwe yulida Fedu le nyin lubo itegu fe into magana to lebini lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefuruni aba haligu dini disciplu go Jesus
7: halia sababu sere lubo di arensere va barwa luegine egini le lanina luey de esefuruni
0: aba lona habia hada ge lani disciplu go aba larinya go hon lubaregi haudi
3: hei ba uburugo hadono go baluma aba wuguri nyin tau aba dina lauduna Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darinya hare maestro, agon negerumu tolubu nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni egini waba nyin.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egi ni lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
3: Ni naru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai noma.
0: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
7: Au funa san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aba hidagin du sugu bay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubaiti, au le uguri garu warguti, laule teinye kubilere rubungi inu awu. Gama lomo, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lu wugiri ligia, lu magre honi wagube ila.
0: Tale, anyaha luba iga, aba lanugunu Jesusu feyin luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu arinyangai.
3: Hau huma, nugu bule.
15: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Muy bien,

0: Uma sun linyu aga lurudu lidurun hesuso luga yara ba ilan hasie duruni lu la faruno hilagu bai kama lumon madaritia lidurun saragu haye yebe adimur hetia yeni luagu mura dutia laule harinya gu bai nyenye nu je tiu asaru tinya harinya
1: agamba to larinya gu na grisha gu mo templo to to hadig mo ugani apa mendara na magdu apa templo lida uruweyo to mama hadga uguni
0: ni itara muara dunti alau le harinya gupe aba ti lasa arun fadire le inyu tuma bai hada nge sun hagia aba larinya gu lu Jesus
2: mona buti busa ni kata idalia sale harinya gupe bu
0: aba le rede run Jesus u maninyu mona bugu ni kata aba elal gu dini fadire inyu tuma
2: bugi esa Kristu bai le lire bungiu le lu bai le salbaru ni agri gali da ge hafigo
0: aba larinya gun Jesus ulu
3: aha au ani huguya ari hobadna aule wuguri garo wuruti nyu loi gen long wen sunti ka bafo ari ha humi menia bilida dueri sielu gen
0: aba ti leheri dagun fadiri inyu tumati la dagra gun le ligan aba larinya gun
2: kam wo bu serubi luli chu go fe la go gueto agambo humuti la nabo guni bungi laulerenu idali hari hi luli
0: aba habudu hasungu boilu la farunu hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe adoura gwala ulijibu abule sere ariye gati
4: ariye gabai ke kala gayo boi buago
0: aba buri hagayo ha sudara ligibu agu nyei nyei fedru bururugu ligia tiabu ya ba lumusu fadri le inyu tumabe la letari hibali abacharo gwala rugurugu watu aba tariye guni abatarinha gulum
5: maluma ya divuguinha buga Jesus le Nazaretuna
0: abaleye da gun Pedro larinha
4: ibidia tigrigue ligeno ibidia gubaiti no kalawagu badimerha
0: abaladire run lida ke flasu lenye luboe la bachara walun la yara fadulun lubenere barier abate la yuguru ha abangayu abaya tarihi ni musu tuguya abatarinha gun on anyimba
5: aba gente hada gelani go Jesus le
0: aba leye dogu muruso ora lari ge aba ya harinya gu anyi banyalu fedru
6: inaru ni duya ba hada ge tadiga gali le na buguya itara ni ba dimure ake ka ge
0: aba lagume serun fedru inyara gua luma afinyur
4: ibidi anti giri ge la wago be hadimure hanu
0: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas abati larita ku Pedro logo le larinha ku boibuga Jesus lu
3: lo baragin la yugur haga yu bia weyaso beye de gubana urwa weyaso
4: danti le larita gun loagun abala yahun
7: San Marcos capítulo 15
0: laruga binafi abahon darago habuti ku fadri ku hama arufu datin liluru do Moisés hama amu uguri ha weiri ku tenlida hafinya kuriyo Lumasun hibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesus larinya galu.
8: Bukuya saharu etabai huriu.
0: Aba launabu Jesus larinya.
3: Bukuya kwana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligu dini Pilato aba larinya gulu.
8: Mona buti kusani kata. Adi habat nila biduru itu buti.
0: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri dun lani ki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igi ragda aba aduru ti sag fedu lelwe yure sefurun. Le hamuri hagri de hada gen aduru ti. Yini ti aba aduru ti giri ti barawasi. Tuar hama amuha afar habanyu giri ge ilagu boy. Lida inyura guni logu kumadi. Aba ti hajabu giri ge aba harinya gulu Pilato lu ladug kanya haladug aba landug duni
8: buset saloni gira gudni haru ite huriyu
0: larinya gubali Pilato lira ladiga subudi lani logo ladiga la gimugo edere ge habu ti fadri kurig da hamanya habu ti fadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas aba ti larinya gun Pilato
8: Latih busa rupa nanti gulau lewa gue hari yang gak haru itu huri.
0: aba haguara gu.
6: Dago bai lagu guru.
9: Aha, dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gu pilatu hong. Katu wiri batu lada gitu. Aba ya haguara gu.
6: Dago bai lagu guru.
9: Aha, dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Kaiti pusing la pilatu lerete rompui tu hama grigia. Aba ligira gitu ni bara wasi lari kieti launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa gitu ni tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba riki lao istihili. Aba hitu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu hariyaku.
6: Gapagarila haru ite huriyu.
0: Aba hagayo ha labu lugu la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahudu ragu abusura lu. Lari igie heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru ragu luago. Aba hasagaru ni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro Lumarufu. Yebu nye Arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwei migi sinyo lau mira lungu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
3: Haruwe te huriyu.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubauna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariya.
10: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
11: Se fu tiamo, ani sinati le se fura gu lungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa kubanya logo guruwa uwa raloma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
12: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
13: Agamba huma? Lagu angelu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu larinyagati.
6: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
3: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinya diseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go hamuti ta me halle Galilea lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu in Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru laru in hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amori ya hilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalo que duni ahi inaru ni lubo y logo ilala. Dale la rinya gubo y lun logo inaru ni la, aba lichu ni pilato lugu bu Jesus lun Jose. Aba tilagani a Jose aba angamisa finu tu, aba la reira guduni he lugu bu Jesus loige gurua. Aba lobura guni tau, aba lichu ni lidong aba umuho achigiti logo dubu. Aba la douru ni lau aba dubu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari ifrasule nyi luboe labonua Jesus.
7: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las grube lue yemera aguni. Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya la ruga aba houdi logo lumua. Abati harinyagu amagua
5: kaba sangidrei dubuloi ke lubeneri muha
0: da harinyi be uwali la unwe budubu ligia lita lubara aba hebelu lidon umuha aba harinyi aba buguri ni burengili nyunye luei gien lomere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagu aba larinyagu hon
3: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagu belogu gurua Uwatia, sara lida geoveni. Ariha huma isa flos la nyelbe lichugua. Heiba, hariyang me hulani disipulugu, lutima feduru, logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei la riyangu ni hun.
0: Aba houdi nguriya hagia, aiba kwee na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari gien Lazaro Jesus lida geoveni, dimasu binafin, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, eibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo vinwa jali la, logo arihatani mafinyeti, lari gien, Aba larufu dago Jesus lungo hon bia hada gen a meha eibu gwen luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen lige larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul. Aba ladenha hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
3: Heba lida son ubau apurichi hai uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Ahanya arigu da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian abame haraidagon.
0: Lari ige ladimure hon, aba linyuru nwa Jesusu sielun, aba linyuru nwa igenye longwe nebuingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apuri chaboi lau milagro le buri adugubai.
14: Uganu buiti le laburi haboi lukase luagu Jesusu. Kapitulu aba. Lu teofilu le wairigubai. Gibe nyagarike ouchu tiyan haburi hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali burikate iligia. Lumagela gume serun, apurichiha hagia luago, au alagadahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gien la dugawagu Aaron. Biango boy hagia, richagua tinha ligi buge bungiu, gunfuli tinha luma, adega humai sun le luboibe, luguma di abureme. Masani gutinha, la dega sinha la tagaru de Isabeli, ani derebugu ganha guinha biango boy, lagaba veju, le dali dani recebidu lani gusakari a sikei fadirigu, ligi buge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba e templo rugu, aguda hakupali ligi buge bungiu, Abalaburi halwagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abatawiri du lanigi abalanufu de dun, abalariagu angeli ligia lun.
15: Manufu de daba sakariasi, ladiga agamba lani kwenyu bayumuru. Tagari de Babu Maria Abairaha, Abano Bichu Kuhua Lirimi, the Quinchu of Banigi Lau Unda Nilwago, and the Sarabu Habakinia Unda Rutinia Lau Lago. La Diga waited to be buried to give you a point. Matu be doing me bin, and the Queen Luba Lau Sifri Sandu Luba Yambaraka Lago. La Diga Balum Hakiri to Sarabu Hata the Israel and Ukapunyota. Lady Baluba Luba Kurimi, Lau Luba for Luma, Lani Prophet Elias Sifri. Lu laranda gubni a gubni Muhammad Sallallahu. Lu gini fune deru ha mabuchi ha banya lu gama di banya la. Itara lu balaran saruni ya lu baharas saruni ha bore.
14: Abalarinya gu sakari asilu angeli ligia.
1: Itar bagi na choro ni kata ile. Au tau su numeri dere bu gugadiu.
14: Abalarinya gu angeli ligia lu.
15: Gabriel yau lu buin buin. Ligeun ha bole na dimar ha bu lu nichi bu yugano bu itilebu. Questo che mi fiero che poi luogo le narie due buono. Verete la merenda, verime l'ago da subire, da buffle vaccate le lidane dane.
14: Sundan le, hanyahati buga grighe bongo di agura bahisa cariasi, oiriti hanigi luogo li lusanduari rugu, dan le lafri duboi, signan la dimore hahon, abati hasubu di runi luogo saligu alla somu cate ilun sanduari rugu. La dimore hati hon lauseni, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rigekate ile, abatadaganya du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
5: La diginye ibungi ulubui du kata ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
14: Sisi hati larigen, abalohu nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
15: Flase watibu Maria, anehi abore mengu.
14: Dale tagambu bali angeli ligia, abatawedi dutanigi lau lelarinya gubai, abatalugu dagu tungwa, kalawagu labusura tu itara. Abatilarinya gu angeli ligia tung.
15: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Patagay nada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani maguma chati bai la ruiha.
14: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
5: Ida lu bai la susere dukate ile. Ma marigi di nagu?
14: Abati laria gu angeli ligia tun.
15: Ya di pasifiri santo guago. Aba me lu gura guni bul papa pungu le inyu utmabi. Ligia santo bai lubai irahele lubai pagadu tini. Dira pungu lu pa la guaro. Ya di bidu heto Isabeli. Agai naruji lau su wayarula. Itara linya lupiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagariti. Anihe isisi hati tagai le tuago. Ladiga uot ni kata lasa rubungi.
14: Abati tarinya gu Maria.
5: Lidamu na bure me bungi unugui. Adiga leile baninya gu beinau.
14: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu hudea, abatebeluru lubion sakariasi, abatabusurutu Isabeli. Dane tagambu bali Isabel itabusurun, abalahingi chutira uturagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
5: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nira unuragirugun lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rube luagu lagumfuli ruba la kata ile larinya gube wabure mebu.
14: Abatitania gu Maria.
16: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngue le harinya gube sungirige luagu fulesi iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigu. Abaladigu niyaha unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
14: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Lagu livido veio, abalerece biruni sei ni tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sacarias e logo que liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
5: Ua! Ua, baleri!
14: Abalarinha gutun.
17: Kagi ewago, ua tiniaba rada gebidun reugiri tihuan.
14: Abahalag dani luguchi irahu, lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagun. Abalamuriaha abamurusun fulansu. Abalaburu ha luagu, huan liri bai. Abata weri du hanigi sungu bai, laukate ile, lidameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha sakariasi, abalichugu uweri gu nilubungiu, abata weri du hanigi besinagu, laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalugu dagu hamagua, harinyaga,
17: Kata ibeifunasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ilu bafu lida.
14: Abalabuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, abalagume seru ariyaga.
1: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hada gelani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Lagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei lagu mabuli edagun la lue lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Lagu le sefu rubadi wala hawai waga niyo. Lugayana baila veseri vidunlu manufudem. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongu walu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
14: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumo veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2.
14: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sun grigia halabu ge banya luguma di urue romana, furumi meha la dugunu wakate le, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hi di hageira luni la haburi duwa. Lige la furidubay Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giribay belen, lenyi lubay laguru hoa Davidi, keile la duga wagu lubay Davidi Jose. Aba lidi belen, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburugu ni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hega gile ibinya nigu, la duga uwa tila ubaru hun tida haba chulu dugu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angheli, shielu gien hon, aba la rungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
15: Manufu de dahuma, la duga alihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu kudani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye, la deira David, Kristu le hapureme. Ke lisegni le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo gutida lage, ron lida haiku gile ibiani.
14: Ida ora ligia, Aba hasalira gu saragu angheli gu luruga bufurumi ati angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongi u harinyaga.
18: Uweri gu nilu bongi u ida liwa misiyan, da angelo muwaru gu hata grigi ha ibini bali yukulese.
14: Danti le hagiri bu dubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
6: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bongi u von.
14: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tu hanigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba ti hagiri budu hon niri mudun, Aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichu gun Jesusu luagu iri meme le liri du bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bay lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, Aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
15: Sun wagiri irahu le, igira malanua diru baluwa dureme.
14: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagu bai larinya ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meom. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gu tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
10: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
14: Aba ta weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Aba ti labini runia Simeon, aba larinya gutu Maria, to lugu chu Jesusu.
10: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi ya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama mahati heresi biruni. itera luba la sub diruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itera luba sunkate le bukei aba efento asho rutu tuagu buani.
14: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Danti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
16: Kame sabaduge kata inlewo niragu. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
14: Abati larinya gu Jesusu hon.
19: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisahu luagu lungu tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
14: Wati gumfaranda hamani ile larinya gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
14: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lirai Sakariasi lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
20: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Taraku ma uma suruti luba, labu incha wagudiba, sun fulasu wayaka, sun rubu larari da wagudiba, uma brile segebe, lasu da wagudiba, uma brile muara guti, luara wagwagudiba, larihi bai sunu boa salvaruni, le lona habai bungi wono.
14: Dan le hayabi saraku girigi luhu an lula badi seruniya, abaha larinya gunhon.
21: Arasan hewe huguyele, Kaarinya ko bayun kayara la hesefrun loye laner me bay chuni le yara fali bay igira humay binadi gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logo sansi wale la higaburi mariya ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninarun hawo logo kayara la ladiga buingiu ladiga go abra mu lida ge buri dibule aran serugin harawa lutachu gumi tidi buwewe lumagi lilagun sun idi bule mabuidu tili lachu guba Aba me lagudun.
14: Aba ti harinya gu girigi hagi lung.
11: Kata iti lung bai wadiguni.
14: Aba larinya gu huan hon.
21: Le biyan bai simisi, lung ti lichu gu aba lung le uabu niya ba lung. Le gaigin bai, lung ti lafare yaguni luma le maigin bai.
14: Nibitianguinha agubra hatinha licenso na gumadi, luha badi serum, abaharinha gulum.
2: Maestro, kate lube wadigani.
14: Laniega huan hon.
21: Magubra huma, logele lumbe hagubra hani.
14: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
6: Agia wagia, kagia lube wadigani.
14: Laniega hon.
21: Magidra huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigele maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
14: Panyahati grigia, medera guagu duha, areto goluma alugu da gohongua, ahi huan lubai kristubai. Abalarinha gu huan hon.
21: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe labadi serunu, lau sifri sandu luma lau watu gemet, ligie kristubai. Gabafu timati nui, dari luma dina na, ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu, chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigo, aba me lanua diruni lida age ife, aba me larei duni trigo tidon lagai, aba me lago duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
14: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia, erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate buribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate buribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagam boni wala yengu aba umalali sieluni.
20: Ukuya nirade le hisi abinu le aubi nagunda.
14: Kebiri darandi irumu lau Jesusu dale lagume seruba liluadi mari. Arita ugua tiluagu liru la Jose, Jose liru Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
14: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bienven veju lau mafia ochogui, maigiti nikata lida sun bienven veju ligia, abalasandiru aba omebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
4: Ahin liregu bai bongiu, saligo gitabai debu le feime.
14: Lariga Jesusu lun.
22: Tarin hale lerenu bongiu, mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari du baginha lau hagunfliru ni dumure le lariengu bai bongiu.
14: Larigi abala nagini mafia Jesusu luaga aba vubu inyuti, abala rufu duni sun fulasu leu bogo gubei lun lida aba, abalarinha gulun.
4: Nichi gubei sun ubafu luma sun uwei guni lebon, ladega ibiha nali sun le, aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera, ahabu lubei ti ahu durogo nigibugin, bani bei sun gubei.
14: Abalarinha gu Jesusu lun.
22: Dise banoi mafia. La de gatarinha harelenero bungio, lurugo babungio le babure me bahu drogua, ani lurugo baginha peserivita.
14: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalem, abala waire gudini tablu gu templu abalarinha gulun.
4: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu yage lungana bu. Adiga terin halereru bungiu. Luna bai bungiu lani yangheligu, lunghuni giruni. Hanugu bati buhaha burugu, luida chugera gu bugudi lagu dubu.
14: Abalarinha gu Jesus ulun.
22: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha gu bai abure mai lebu bungiu ten.
14: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafo sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yego boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Aba ti lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenye luboi la weri dan, Abala belu rutidon haligili si huriyu di da luweyu emera aguni keili gaburi. Abala rara mulula liha di da leren ubongiyu. Aba hichuguli libro profeta Isaías don dan leladan rubaron abala dari rulenye lubailariega itara.
22: Anihi lani bongiyu sifiri sando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyati da hanigi. Lu nafri dagadunia adarutia, lu nichugun arihini hon marihitia, lu nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lu nadimure haluagu lidani lu fule sei bungi yu hon gurigie.
14: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugun ulule ida habai templurugu, abalanyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
22: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
14: Adimure hetiati sungu boi boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lu boi du buri du muri le larinha gu boi, halu gudago buriti hamagua.
1: Mama sale lire Jose le.
14: Aba larinha gu Jesusu hon.
22: Subuse te nu luago harinha gu balan nu, surusia, agari nugu aba bongua, harinha gu baginha nu, agamba di luago buri kate le duka balu boi kafare na umu, adiga baginha ya bagaira.
14: Aba la sigiru adimure larinha ga.
22: Nienaren hau, Luago wala niaba profeta eresi birua tu buidu la gaira, shoro numuti luago anyahin lameha sarago urinya ha hilago anyaba nye umarigo hada Israel na lidameha lidani profeta Eliasi. Lidambi mahu la huya luago uru wa irumu dimi, aba anye la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungiyo Eliasi tumo ni aba hada agen urinya hilago anye umarigo hagia haga nobu nye Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobu sarepta, Jarafa lon uburu usidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati niyaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
14: Dan le hagambu bali sunha nyibo nye templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, Aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida luwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligaburi larufu da la diga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
8: Higira bawa, tamesebe mestera wago, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa, subudi numudib. Ani subudi no muti lo bubuya la lirau i pungiu lesando bai.
14: Abaladenha Jesus u Lucifer i buribati ligia. Abalarinha gulun.
22: Maniba. Furiba lidagi u gurile.
14: Abati la huchuruni sifiri buribati ligia u guri ligia muarugun hagebuge sungu bai. Abala furi du lidagi mabule seru galei. Abata weri du hanigi sungu bai. Abaharinha gun hamago.
1: Kabri sadimureile. Adimure tu ugrile la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
14: Adimure ho ati buidu luago Jesusu li da son fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti dage haligili si huriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu toagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadinya. Aba lichuguni luha buha wagu kala aba hadagye, Abalarei da gufrumi guari gusandi le hawaguti. Saraguhanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya. Ababari haguara gun itara.
8: Buguya dira bai bungiu.
14: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya haguya. Migiru lumuntia lu hadimureha. Ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai. Abalafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon abafulasu mageira wati. Abahalu hani girigia. Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luai lidi, aba larinya guhon.
22: Kasu gine nishi guni ugano le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
14: Itara linya lidi, apurichi heina tidabri haligili sihuriyu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
14: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Abatiha yabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hanyong heseni. Abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abatila nyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dale lasu rubai ladimureha Abalarinya gulu Simon.
22: Hei ba meme anagu. Aba me haguru no hiseni nye.
14: Larinya ga Simon lu.
9: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyabu. Eni manyungu ti wa nikata. Kamalumu ke buguya lubeya ringu bali. Wagura.
14: Aba haguru. Dan lehinyoro gubano seni. Nye no saragu udiru tida. Dariye belu taheri dagu. Aba tiha dugu seni. Hon hibiriha tida banyeto aba uguni. Luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu durogun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
9: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
14: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Abalarinya gu Jesusu lu Simon.
22: Manuhu de daba, lumage kweto, gurigi hanyame badiyaha.
14: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubai abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumuro gulun itere.
12: Napureme. Gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
14: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
22: Busen tina, arei dagwaba.
14: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wugiri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahda gulani kate ile nikaun, larinya galun.
22: Yuduri guba aru dagwabungwa lun fadiri, rubime idewese le wagube larinya galiluru don Moisesi luagu barumadu. Ariga hamamo gai gurigi aluago arita wadi bula.
14: Eibu dan, eibu laburu chogontima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu hama arufu daati liluru du Moisesi, Nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guagadini esanditia abatiha yabi fiu wagurinha bareina aba waguri dereg da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abatiha wariru tabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, aba larinya gulu sanditi ligia.
22: Nirau, ferud na wali bifigon.
14: Aba ti larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
13: Kata isangrigi ele, le menebe na habubai lu bungi lo ligaburi ladimureha. Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo luwe dige bungio.
14: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
22: Kasa wagu hasami na reitara. kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
14: Abati larinya gulun le sandi boy.
22: Saraba, barubun pubarari, baiba bubiyon.
14: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubariri, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
11: Ariha adivakate weri guti ugunye.
14: Larige kate ile, abalafri du Jesus ulida ge flasu ligia, abalarihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyi luboy laguburaha, abalarinya gu Jesus ulum.
22: Falabana. Kei monoma kei sinani disipulu.
14: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninyo nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, Hama lani disipulu abaharinya guhum.
10: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
14: Larinya ga Jesusu hum.
22: Hama gadi banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwa tinha. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri habala.
14: Abati harinya gulu Jesusu.
17: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu, afure idahagia saragu lubungi, ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
14: Abalaniya gu Jesusu hon.
22: Kayara tifunagia, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
14: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, laniya ga.
22: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dagu nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwein iseri lidon guweru binaduhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guweru binaduhali. Feri di meti diwein, feri di me guweru. Lige lunti lubay tijigun diwein iseri titon guweru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
7: San Lucas, capítulo 6.
14: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, Aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
17: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
14: Larinya ga Jesusu hon.
22: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tidak yang fentu guya.
14: Arinya gatigi yang hon.
22: Gabafutina, awle uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
14: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abale belur Jesusu tidon haligi lisi huriyu, abalagume seru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule lomwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didalu weyu remera aguni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luhu girile hilali bay uhabu.
22: Saraba, rara maba wakibu ginya.
14: Aba Lazaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
22: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera aguni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
14: Abati lariye guniye Jesusu sunha geye guboyen lahu, abalariye gu lu wugiri ligia.
22: Tulebe ibuhab.
14: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alugidago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesusu. I da dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu a furi da lubungiu. Dan le laruga du boi, aba lagua du hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le little elu.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Anseru Juriyu,

0: 7.
1: La surubo la dimure Jesus hungrigia, aba lidi kafaru na umu, ni in aba ufisi Roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi in musu ligia, jarafa lilu lowe, dan el gambu boi ufisi ligia luagu Jesusu, aba lo na hafi hada ge wuguri a weiri gutia, i da hafi en huriu, luha yumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu, aba hodi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausun hanigi, haria galu.
2: Gadunati lubi daraguni ufisile. Nadiga hinsi yeti walu. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru wali gilisi.
1: Abati lidi Jesus uhama dan leja rafa li tu luba ufisi ligia abalona ha ufisi ligia hadage lumadagu ariaga lu Jesusu.
3: Nabureme, madilin hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya alu gabunungu. Rugu bay dimure abamelarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyubuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladigi furume gwerig katei adiga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girige haafala rubali aba lariye guhon.
4: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti keila finya wuguri le.
1: Danti le hachilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le hachilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
4: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
4: Irahu, bu narihi ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagumeseru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweirigu ni lubungiu aliegeina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Aliega tinye ginye.
6: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligde bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahi lulubay wagura buwamu.
1: Lidna meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu girigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gida ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye guhon.
4: Heiba, hariye gaimele harihu bay luma le hagabu bay lunhuang, abahu da wame lun luagu ariha yala marihitia, eibu ganya la maibu gutia, arida guanya la lautia lepura, agamba nyala amagambo nyahabanya agu jukwanya la hilanya loma lwagu lichigun uganu lwagu tia salbaru ni hongu demeti uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu
1: larige hodi habu galuna habanya huan aba lagume seru Jesusu adimureha lwagu huan hongirigya lariega
4: kasa hindi bayari halidna fulasu magaire wati aba sa maburu le lahi hagarabali ahi mama lubay itaralinya kati hindi bayariha aba uguri tau dau wa wende guto. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Lidna linare kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inare ni, ani aba weirigo tisugula u profeta. Huang, igie onagale ile wau beitarinya gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya goni hon, uwagili profeta weirigo tiluai huang hada songurige, ani lau son lira, weiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharia gun, lagu richa la bungiu, la ularien gu liyum luge huan, lagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungiu la dugu, lagu hafulese. Aba larien gu Jesusu,
4: Idalia sahagabri grigi halani na dale, kasa le negabi, itrahanya ke irahanya ha nyuruba ya parikeruga aurera, abahaguara ha hamagua, inya hatiwa fi to hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri to hon, animayahua hatun, lasga nyumbi ti huan lea badi se hebei, lea meha megi bei feng, matun ligia divain, ariga tun lagu gawagu la sifiri uribati, larigia, aba niabi aule ugurigaru urguti, le egi bei anigura ligia. Ariga lagu gaigatina, gata di nuguya, ani lagu hamada laga figu tia hama aguber hatia licenzi no gumadi au. Gamalumo, a shubanya au, subudi hamuti lagu buidu la lela dugupi bungi lauli chulau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru ega lagu lidabula, ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia, abatidi lo aba lage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi, abatadidir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye lagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu rugu,
0: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo lo agu, lagu aba la gafigot.
1: Abati lariyegu Jesusu lu fariseu ligia.
4: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
1: Lariyega fariseu.
0: Ariyega bainu maistoro.
1: Lariyega Jesusu lu.
4: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hata agenya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu nalani afuri dihati ligia hatuwe habiangu bai. Aniaga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malu afuri dihati ligia.
1: Laniaga Simon lu.
0: Lida naritagu, legibe timabe ladue ha.
1: Laniaga Jesusu lu.
4: Rishati le barinyagu bai.
1: Aba larihi Jesusu tuagu uri tuguya, aba larinyagu lu Simon.
4: Ariago bia santu uri to, beluti na bubiun, michu tibuduna no lu nashibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agda tumuti nugudi lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
1: Abati larinya go Jesus tuuri tuguya.
4: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
8: Kata isa wugari le, ibini lubay figou ferud nati.
1: Abalarinya go Jesus tuuri tuguya.
4: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
9: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tia lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
4: Furiti aba abu naguti abu nagolila nadu, tale afur hai nalani aba labur ha lidage luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasarun laduga lumabai fulasu. aba labrha libri la bad ngon hiyu aba lafaru ni hiyu le ahchu bay uwar luma kamalumu nyenye gen lida gen abrha tilido muole buit tane la wino dubai gin ligia buiti la luba hon kala il ruti san ago
1: laringie la niego ni Jesus kata ile aba la niego hon la umala ligereti
4: agarige rigut ni luha gambo agamba humana
1: abati hal gudni lani disipulu gu kala lila boy hempulu le la niega hon
4: uguya subuti gudalali bungi ukati aramu da guati le luago ti bailaru ha hon aha ya hama berese banya la lerero la hempulu la niega gu wakati lago ti laru ha bungi hon lo ibidi boy la lila kati le harihi boy hon lo ngi uwala kufuna da hamani kati le hagambo boy
1: aba la niega gu Jesus hon
4: aniha lila hempulu ligi lila nadu lerero bungi Ela utile abrho belidan uma agia gari ke hagambu balile nero bungi abalia bi mafia abalagidero nitida ge hanige luma finro hama masalbaru hagiyame ela le abrho belagano gondubu agia gari ke hagambu balile nero bungi abaheresi biruni la ugundani kamalumo malagle te hada buidu afinya tin luago murusunda kamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadule abrho belidan hiyu Agia gari ki hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso apa abule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Agia gari ki hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adig hagia kasu lau lerenu, ibu hagia kei lubudugu. Aluba huwa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
4: Ua te gurigi ebe du ti lampo, abaladora gun lau somu kate o lichi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Ua te lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnube la. Ua ni kata leibidi wati luma chulube la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu, legama ti libihuba lau le luma bai, ahinti le mama bai, Ibi nile wago bailarita kwa lwago anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wago lun.
7: Anuhati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
4: Hagambu balin lenen ubungiyo aniyadiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
4: Kemun lo bafurugun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
2: Maestro! Maestro! Wadi biragua
1: abati lasaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya guhon disipulu gu
4: hagai sahafinye
1: abahal gadagu hamagwa lau anufude luma tuwaini anigi harinya ga
10: kati funasa wugirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamai
1: abahachiliru lobo wugu gerasa Le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
11: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufrira kudu banina.
1: Larinya gubai itara, ladiga laguma drinyo ila Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Kabir.
1: Aba larinya gu.
11: Lehio, liribay.
1: Larinya gu bay luagu ligie la liribay. le daga gibe hema sifiri gu wulibati ya ha ebelu ba yinlidon. Aba hamuri ha sifiri hagu ya lumo hesusu, lumo na halani ya mafio gati. Kenyinye nula saragu buiruhu, eiga lo aga ba wubu, jirafa aba hayumu nogu sifiri hagu ya lun, lulona hani ya ha don buiruhu hagi. Aba lanharu hesusu, aba ti hafri du sifiri wulibati ya hagu ya loibu guri ligia, aba hebelu ru ha don buiruhu. Aba ti hagu rogu buiruhu hagu ya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, harihi kata ile asuser dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu. Taula dorugu areida gwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilareidogu vugiri le gawagubai sifiri uribati hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumrogu vugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun.
4: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladiga bai bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladiga bai hesusu lun, lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai hesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi hesusu, Aba la yumro gulun, lulidi lubiye, le dega aba regunyon lire, kebri dusu irumu tau, tonwe, dan le liabi bai hesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, dusu irumu tau, lau lesen hahita utidagi, vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda, aba ta yara fadulun hesusu, la nagagin, aba ta guru ni taru la dauragun, Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilariengu hesusu.
4: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigu.
10: Maestru, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuagu.
1: Abalariengu hesusu.
4: Guru alu nu agu, la diga sanditi na lafuri don ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi hesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu hesusu tun.
4: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilengi.
1: Nyingili hesusu adimuriha, lige lachiliru aba lubiege hairo, aba lariagu lun hairo.
2: Hila abira. Mabereza digi ya balu maistu.
1: Dan le lagambu bali hesusu le, aba larinya gulun.
4: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili riboy hesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, aba larinya gu hesusu hon.
4: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni hesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
4: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu hesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu hesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
9: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
4: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñejo lumuti hachilura, rede humani darir hidin lida gen fulasu ligi. leñe lu muti merece biruni wa huma dame le hafur du lida ge flasu ligia aba me hafur du ni kali ke luege hugudi aru da huma mo ge luago magunda huma lau ha gabri lila na flasu ligia igir huma nya kai hadari ra gon hongo
1: abati hafur du disipulu gu hagya aba hei bugu ni sun li rahi flasu apuri chi hei ne huganu luago ti asal baroni Arei da guagre da hagi esanditinha li da son flasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kate ile la dega bai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la dega nyinye nwariengu tiyan luagu sara la huan li da ge oveni. Hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan luagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa rutin li da ge oveni. Abalarinha gun erodesi.
3: Au gonargu ou na rabaya dure ili chigu hua. Kati funat le wago bai naga abalabaha da wago sarago kate.
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. Abati lanugania lidon fulasu mageire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abahafalaruni, abale seri bidunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, arei da guag da lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinha gun lum.
10: Ona habaya girigia ha, nindu ha mamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinha ga Jesusu hon,
4: ruhu ma egi ni hon.
1: Harinha galum.
2: Sem grigio fei wama, hama bia udr. Hawa gubari gijida gai hai gini hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugirinha. Abalarinha go Jesus hon lani disipulu gu.
4: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubacha gu nufen, luma ui, abalichu gu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lui, abalarinha gu hon.
4: Italinha saharita gu gurugi anuau. Kata nasa segun hagia.
1: Aba harinha gulun.
6: Anya hengarinha gutinha luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinha gu hon.
4: Age huguye. Kata nagia lida harita gu.
1: Larinha ga Fedor ulun.
10: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
4: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bedu na uguri ya uerigote lida hafinye huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru wa weyo.
1: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
4: Lebusente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegie le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau. Ahi e feriti ra o laguni chengu la lungu. Le aniga tibusiga na nuwago luma luwago nerenu au le uguri garuwa rigati. Nibusiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli kuha sandu banyi. Ninaru hau luaguanya hila hada ge hayabu nyogweto mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bungiu.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luagu aba vubu afuri idalu bungiu, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba tihasali ragu Muisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriruni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigun, marumu gutinya, ari ha hamuti luweni gu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanya. Dale adise de inanya, biyan wugunia hagia loi Jesusu, abalariengo federu lum.
10: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu federu, kalalariengo boy, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduiri, oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duiri ligia.
12: Anihani lel, lehisie bainu, agamba humei lelu bainu.
1: Larigela dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo rigalila Jesusu, aba herederu maninyu, Maria gu hamuti kati le harihiboy luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
13: Maestro, flesa ya bubano, ariha bay nire le ligi erguñen bay, anin aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha. Afri ha ligia hakuto liumlu ginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
8: Uguya gurigia mafiere di tinya ani uribati. Atri baisa dan enedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyaho.
1: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe hagaduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubay lauluwenigu bungi. Sunganyaha la lautuweni hanigi lauleladigubay Jesusu. Aba laniya guhon lani disipulugun.
4: Agamba humay kate leboidu. Nederegeru aba. Aule uguri garo wergete aha burugu nagani.
1: Uwati gum faranda hamani disipulu gu lelaniya gubay la daga darunyo liya hasamina lukate ile ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelaniya gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu asigene hamagwa lwagukala wairi gutimabay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun. Aba larinya guhon.
4: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibiru tina resibi lumuti ginye leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bay hida digi awiri gutima bay.
1: Aba ti larinya guhon lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
4: Neberi dira humai, ladiga le mama bay wagani wama gienyain.
1: Dan le layara fadu bay, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
8: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larari yun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladenha hon.
4: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie, niyabia asalbaranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
4: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
4: Falabana.
1: Larinya ga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba lariengu Jesusu.
4: Igira ba nyahilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya bai ba apurche uganu lagu ti laru iha bungiyo.
1: Aba yati lariye gu aba lung.
14: Nambure me buset na nafala unibu. Gama lumu na ibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
1: Lariye ga Jesusu lung.
4: Le ishi gu ti luha bulagu wa wohu gulei. Lari gen aba larihi lari gong. Ma bui dun ti lulila na me laru iha bungiyo.
9: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue katele, abala nua diru Jesusu uruo ven dusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larigue gahon.
4: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logua tinha na dagmitinha. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona ha na dagmitinha hagana won. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinha. Manegu huma sagu humagua. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huguye mea yanuha ni ka uma uma darugu. Da mele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butnya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumenti ilu lafai iruaha. Masansi ha huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi birua. Houhu meile ishi kuti hun. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyentiya. Aniga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hun. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Urihuma lidon buri uma. Aniga me. Ibini likali ken hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasing, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gu ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laru iha bongi yu.
4: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, uruwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
2: Wabureme! Ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni elida biri.
1: Lariega Jesusu hon.
4: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhati nala ubafu hon lunhadugura gung heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma lagu anihi lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba lariengun.
4: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kate inu. Uwa te ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye ni aba subudi habuti kata nye la nuguchin nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Aba ti la digiragu adimure ha, honu gu lani disiplu gu lariyaga.
4: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abunserunti ya yabe meha harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abusero ti locho guni Jesusu, aba Lázaro aba larinya gulun.
2: Maestro, kaba sanadaga lu gayara lani bihini bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
4: Kate gya buruwa nyubaylida lilur do Moisesi. Italinya gya balinha nyen.
1: Aba louna bu larinya ga.
2: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun, kai binsi ya gubungu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
4: Bui ti bauna bu. Ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kei ti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la laligu dahan, aba larinya gulun Jesusu.
2: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti louna buni Jesusu larinya galun.
4: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gilun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluwe, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gui bai wuguri le. Aha buagastar amu lue le nichi gu bai bun luagu. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
4: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebi liwer hoa lida barita gun.
1: Larinya ga lun.
2: Le gudem hebu bailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
4: Baiba, ani ligia me mela badaga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Le nye lubay teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubin, ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
4: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumun. Aba argiyen kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubidu waga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
9: San Lucas, Capítulo 12.
1: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, dariluha buguha hawogwa, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
4: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudumba ila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburi ga, laga ambuwa ba lida larugo nga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu ba yelun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siya hadugu amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agin. Ainti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya luagu nani gu hama hagibu gen lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurike luagu mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi yo angeliku luagu mama hama nani gu. Furumi ya guwari gale harinya gu tikati uribati nuagu awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudu no wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudu no wala. Dame le hanigun ligibu gion luludu luha gusero. O hagibu gion la tabuti gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kaba la haunaba o kaba la harinyaga. Dame la lachiruno oura lunha dimura ha. la rufu do bai sifiri sando le lumba in harinya gu ni hon.
1: Aba larinya gu, aba handa ge grigi hagi ya lu hensusu.
14: Maestur, arinya ga ba lu nibu ganya, lu lichu gu ni nifana nu lida ge alaga.
1: Larinya ga hensusu lu.
4: Kagia ichi gu bali na keya gusera gu duti o keya farin hati hida.
1: Arinya ga tigien itara.
4: Gonigi gu wahu ma hongu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichu gu hempulu le hon, larinya ga.
4: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na naduga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinya gu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ilu, aba me naduga amu waina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua, buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi lun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, anisunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itra linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudemeti ligibu nyabungi.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
4: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao eigini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Arinya huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigin, lao son lira, ou da lomutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hidagin e gayara telishiko ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari da luago buri libiri katai. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinya guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego, mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwago duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwago dun la, Logo tafinha hugia le. Madihiri da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu nyu ubou le, larigi nyanuburi kata ile. Ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai. Alwa ha umui lubaiti ya laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hon. Manufude da huma lubaiti nirahu nyu, lau sumibe huma gunda atibungi ilu lichi guni laruwe ha hon. Alugra humile humate, hisi ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lubei sinyalahe belu nuhiveru tia, uha gea hamuti li nye lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampon, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge apa amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulese wabanya musu haladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu danle la chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe ragonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin aladari ragagu duwenyu, fulese wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iveruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagon awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinye galun.
10: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
4: Nun furumia warigo onigriti gonfliti, unfana da ligia, Le ligru be li yubu dire lon larihi hau tila na luba, lo leiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le la dari du be li yubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gu be lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gua musu ligia luago lugi le lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liabi li yubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. aba melisi guni luiri yage abai chuni luago la sia dire melun la sufri runi le ha sufri rubai ha magufli banya musule subudi he bubai lu kala la busen rubai liu budire ani maran seronte ma bahudin lei la bai chu basarago ainti musule ibidieti lu aba la dugu kati leburi lu ti la bai chun luigi ma wairu bai la bai chun le onti lichi gu agibeti gibebai alugu ti lumagi le gibeti igru ti labu gen lariya ha gibeti mabai alugu ti lumagi Ni abia adona kwagita watu ubowogo ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie lonti nasigun luege aba onwebo ocha waguni memeni ananigi lagumucho arita kwatunsa luagu ni abia la ichi kadarangi la ubowogo manugo tina darangi la faren kwa na nugo bai lumage kwento sengi goti da ba muna afani na gobo uru wa hawai biama biama hawai uru wa noigi lagara ba gobo uguchile luagu lira isani luagu uguchile Ugu churu tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Arinyega tigiyen Jesusu hongrigia itara.
4: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laruga dalan, aniligi asusereda. Biang wat tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidin lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni katele uwara wabai hungu. Ahinya guwara gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyun agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisi rugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawana.
9: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
4: Harita kwa tusa, luagu ladiga la luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawago. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
4: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu gabugiri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nyenye luagu ni kata. Aba luna bu ni le onigirubali ishari, aba larinya gu. Ni yugu diri, igra ya bon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudi na, awoha au metau. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
4: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladega larida guagadu ni Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyibanya.
0: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
1: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
4: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
1: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenya sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. abati la niego Jesusu.
4: Idelin li Gabriel la roi habungi. Kakate omube gayara la no shagwe. Idelin ke aba li rere ti la mostasa. Le labunube aba wuguri li shari rigo. Aba la boshon. Aba la weiritun dari.

0: aliheriti. Abalahu drogun dari la dagaru ligibu muorgun lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na ugiri ligi. Abatilarien gu Jesusun.
1: Ma disinya no rei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilarien gu lu ugiri ligi.
1: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
1: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gu aba weyu, gamalumo, masusera dube lida adaligie. Larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itera ke larihi, aba labiri haniga luige aba luba sielu, lun luwagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dale nau. Keime hala susera dun lida lidani noe, itera lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule. Aule wakuri karu warigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanya luo hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburigu ginye Sodoma, Aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di bay toy luba, ahi anihi lubay lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susa rubay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun libagari ya ubogu, le feridi rubay. Le ferduri di libagari jau ubogo, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, Aba hali gudini haniye galun.
2: Hali ya basa la susere dakate ile wabure me.
0: Lariye gahon.
1: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labauda gu Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, lariye gahon.
1: Yenye meha aba agusere guduti lida aba fulasu. Minebe linyo bungi yolon, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenyo ngini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagu wayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigia, aba larinya gun lungu warigu, lausun minebe la bungi yono, minebe hagia gurigi yono, kayanuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichigali tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya harihon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garo warigati ubowa gon, Nadari rubafunasa afia ni hada agurigi haubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lago richagu wa hama ligibuge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
1: Aba hodin biya uguni ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariega, bongiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Iberutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensi nagumadi le. Ayunda ratina bia uwey asu lida dimasu lu nagumfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nubon. ahenti agubra hati lesense na gumadi, aba le rede no dise. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo hergule la nigwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hare hun, luagu giri bula agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bungiu, mama fari seo ligia. La degalea nagu ti lungu wa weiri, una bu bela nugu, ahen le una bu bela nagu lungu wa, weiri bela nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi indu Jesusu, lula guru ruhawagu, dan le harihi bali disiplu gugate le, abaha denha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luha sigiru ananha ya irahi indu, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma lunha yabi irahi yunumo, mamahara huma, la deka haitara banya kei irahi yun, hagi elilenda banya laruwe habungiyo. Ni naruhau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, mebelu bailidon.
0: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
4: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lun,
1: ka wagu barinye ga no buiti, abariginyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
4: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
1: Mege gili aba kate lun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichiguni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengu.
1: Hene gu ti lun hebelu lun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu lun aba rihisi ti lidon laruwe habongiyo.
0: Aba hariengu, ha agambu bali.
5: Kati tigayara bila salbaro.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bungiyo.
0: Lariyega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun le vamati lun wa falaru nipo.
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luagu laruwin habungiyo, libihu batima saragu weya su logien lidan ubaw le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta siyelo.
0: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu guwa, aba lariye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubayi lagunfirira, son le haburha bayi profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera haba nao, anaba hamana me suweguwa, habayi chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bayi. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luja na bagari don.
0: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kate ile, ibidi egu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kate ile lanie egu bai hon. Danle achili reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalaligi daha kala susere bai. Aba harinye gulun, lwaguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
7: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
0: Haluba luba banya, aba hadeng halun, lulama nichun, ligie tuma laguwa raha.
7: Ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
0: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafali lun, aba larinye gulun.
1: Kapa buse rube na dugu mpun.
0: Aba lariye gulun.
7: Nabureme, buse tina narihi.
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
0: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumeseru asugara uburugu ginye. Nyin abawaguri, disitigiri tisakeu, Abuti agubra atin lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siati larihini, la de ganyuru ti lugub, anigibeti egrige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wari rutuaga batidu bebe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigribe Jesusu, nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
8: Sakeu! Lariba furese, la diga nuti nerede rububi ugunye.
0: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate ile, abahagume seru adimureha, la gulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lu Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le nuobo hongu demeti, ani ahi ibiru hadna lubay loi somo grige lawa yera aguni. Now we get the bagadri way as Sigalaulu.
0: Lariaga Jesus Lun.
1: Seluhali asal baroneti don Muna Toguye. Lugundo, la diga wagungi Abraham Buguye. Liganyabi bayu bowagun, Aule Wagurigarugoti. Lunalo Hania, Lumaluna salbornia haya beferi di Hanyabanya.
0: Dale Anyaha Lubai Grigia. Agamba he Laria Gunibri Jesus Ukate le. Abala bagdagu aba hempulu hom. La diga. Ayara fadaina lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligi, abati larinye guhon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, abalona hahawagu disi hadange lumusuni, abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudu. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso. Aba hona halarigi. Luhaninye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Aba la girubudu la gairu. Dan le lachule rube. Aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atrinye la. La ganyenu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyinti na disi weya suligibu wa kumbisensu. Larinyaga uru wa ilo, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfuli bubei lidan le murusu nruguti, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinyagun, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu wa kumbisensu. Aba ginya larinyagun lo, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba tiliyabi aba, aba larinyagun, nabureme, anihabisensu. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
0: Aba larinye gu honha nyimbanya.
1: Gida humay sensu lwey, ruhu may lun le disi bay luma.
0: Aba harinye gu lun.
1: Wabureme, anihin han le disi luma.
0: Aba larinye gu uruwey.
1: Narinye hane hon, luago sun lan le gamati, lichugu ba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwey. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwey na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
0: Larigye laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbiyan hadage lani disipulugu.
1: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye be, damele hechilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alu gudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu gudugu ya laburinya hariega hon.
10: Ka wago hafara gadei burigu le?
0: Aba hona bunia hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
0: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichugu nuhadaure gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugu, umadarugu luba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
12: Biniwa ti urube le nyumbi belida liri wabureme.
0: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu grige lu.
13: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
0: Larinya ga Jesus hon.
8: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Lagu wara hapa labu li dubu nuaga.
0: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu gu ligia. Abala yahu ha. Habagulele na fulasu ligia laniaga.
8: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo huu. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu riba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sung aubo. Agoni cha kubai fulasu sung suwe na kubai. Migro banyani aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungiyo asalbaron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
8: Lariye hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, Capitulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
14: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
8: Nalaga dandiginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Lona habungiyo o di hona hawuguniya.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
14: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago lona halabungiyo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariyaga luwago hona halawuguniya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
8: Maria gunube gieti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia, aba labagdago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
8: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibai lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba huna hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara alihilagu bayu, wagia lamu galaburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bayu.
0: Aba tilali gudaha Jesusu ulariyega.
8: Kaba tiladiga labure meichari, liabi iba, aba melafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bayu, aba melishi guni ishari haungamu.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba hariyegu.
5: Masusere de lamu gaiter.
0: Aba lariyo guniya Jesusu, aba lariyo guhon.
8: Kati lila bile buru wa nyubaitita lereru bungiyo, lenye lubai lariyaga. Dubu lehme au bai mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati mati. Purume warg le chuber goti lagu dubu ligia la nyor de guba. Leti uaguti laburha la bure chagubai.
0: Di dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu, ama arufda tien liluru du muisesi, haruguduni hesusu, la dega hasubu diruni lagu, hawaguti la hemplu le larin gubai, gamalumum. Madugu hamuti la dugu hanufu de hawi grigi. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani hesusu. Luharia gagudani. Kateile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni. Lugumadi mati. Ligihal gudubali. Haria galu.
13: Maestru. Subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu da habai. La daga masun si hati bu kabala un bariyege inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Ariyega ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
0: Abala subu diruni hesusu luriba haritogun abalariyegu hon.
8: Kasa uwagu habuse rahishiga sadara no ba. Aruta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
0: Hariyega lun.
13: Liyava uruwe luma liri.
0: Abati larinye guhon.
8: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyaha muti abri guda tidong hasadara. Lau lebri larinye gubai. Hagibu ge grigie. Weriguti haningi lau louna bagule hon. Aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu. Ariye ihesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu, luaguahen la owe aba wuguri, aba ligir nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bai. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habiyama tuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma. Chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Lari ginye maria ita hama sedu guboy.
0: Aba lariyagu hesusu hon.
8: Lidan ubo le. Maria ti uguriya hama uriya. Ahin lida medale lubi liabi. Uwa bai amari duni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lidage oweni lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyin lun sunda. Mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya meharahan yu lumariye. Laduga, mawe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu, lirahan yu hanyame bungi yu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nyin, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungi yusungurigia.
0: Abati hariyegu aruda tien liluru du Moisesi.
13: Buiti bariyegu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
8: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyahare Davidi guanargu tida liburu togiribu salumu. Lariyahare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niyabaga niyolabu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Ani ariyegati Davidi guanargu luna Kristu na bureme.
0: Nyenu sargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariyegu hon lani disipulugu.
8: Gonigi gwa huma hongwa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgwa dururu tu. Busen hagi ya lula busturun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tin templurugo. Luma lubuidu agay ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba wuniye hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furiye gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun le hadagubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiene loro do muisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai. Abati la gagne luni mafia, la rita guhudo asiscariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga deradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagunda ragun, abaharia guluhudasi, luago hichu gubala sen sulun. Abaladug daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere geruni hon, damela ua hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitegu feng, magano tlebini, ni lubo iginye, la dagara wagduwa, mudun, le lani na luwe yuru esefruni, abalarinye gu Jesusu lo feduru, lumahuan.
15: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefruni.
0: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenra, waranseruni.
0: Lariye gahon.
15: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubei gayara lan neigini egini lani na luwe yuru esefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aransen yutinya. Aransereme egini nyen.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
15: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga narinye hane hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
0: Abati lanug aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariega.
15: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diven darime liabin larue ha bongi.
0: Larigie, aba lanug fein, luha burugu, aba letengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
15: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagengue to, adiga humile harita wagule menuago.
0: Itara meme ginye, larige heigin, abala nugani veru tau diven, abalariengu.
15: Aniha nita, lelubi labiron lidage nugubu huwago, lulagunfliron iseri darado. Aniha uguri lelubi lederegerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma leranse ruwa libe inuba, au le uguri garewergati. Gama lumon, ugiabutia uguri lelubi lalugurunina.
0: Abati hagumeseru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba lariengu Jesusu hon.
15: Lida aruwe hani lani na ubaule, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le wiri gutimabai le tima tima tihida, lunti la nangu lungwa kele unu butimabai. Le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, odi le eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunharuweha, kei lichi kuni na nuguchi lunaruweha. Hegiba. Gura huguye me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguye me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubilani Israelu turiwu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
15: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugu dagwa hon bibirigo.
0: Lariega Simon lun.
6: Nabure me, aransa tina lun idi buma furisurungu, o lula non me buma.
0: Lariega Jesusu lun.
15: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia nabon.
0: Abati lariega Jesusu hon.
15: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariengu.
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
0: abati laniye gunhon.
15: Ahinti weto, lega saga de ti, barulon, baruligi me laga y senso. Le me feinte ti, alugaron la bite, lulagain han le feinte. Narin han ehon, lagu lagunfli rubala le tarin gu beleren ubungi yo nuago. Abajo duwa ti hada uribatin, son le buru anyu bein nuago, lagunfli rin yagueto.
0: Abati harin yagun.
6: Wabureme, nuha bia e fein ya.
0: Aba larin yagunhon.
15: Buidurugal.
0: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinha guhon.
15: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniaga.
15: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo. Ma degu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adegu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung. Dan letima la weiri du ligarigu, ligetima la furi du lau eri, lede deha ti laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni. Abati larie gu hon.
15: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lung.
15: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
0: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulung.
6: Mabureme, afra guamanya sato efeng.
0: Aba libu guni, aba hadage lani gu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
15: Iger humanya, buidiru gal.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige musu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriyu, Lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anegei.
15: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure mebe luburiga.
0: Abati harigudini Jesusu, abahanugini lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegen. Aba hafurugu watu nyi, lamida ago bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedru hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
16: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
6: Ibidi yantivu giri ligiano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
6: Hani gu ginye bugue.
0: Aba lariyagu Fedru.
6: Mama hani kuau.
0: Kibri aba ora larigi, aba elarinya gu aba.
5: Inarani lagu lumanya hanya ila wugri le laduga Galilea nagi.
0: Aba ti larinya gu Fedru.
6: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniya gu la Fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu ariha lagu Fedru. Aba larito gu Fedru lagu lebu galarinya gu boi Jesusu lung.
15: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu aha ligibu agun, aringa in hagaya.
5: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi ge kalagayo boi buogu.
0: Aba barihanabuni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga duboi, aba hondara gu wugiri ya wairi gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
13: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya gu hon.
15: Aha narinya ga hon luago au la, mafinya badono, aha nalugu dagua, monu bu hubadna migra gudun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto, na nyura aule wuguri karuwa rgati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Abati haligi dini sungu bai,
13: bugia lubai tilirai bai bungio.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Huguya guanarga arinya gu humali lagu aula.
0: Aba tiharinya gu.
13: Mabu serunga do gefen hama amu won. Wagia guanarga agambo wa mali liumu lugugin.
3: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba tihasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu guion pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gu.
13: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lun.
9: Buguya saan harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lun.
15: Buguya guanarigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Lumon hon hibiri grigia.
9: Madarit na duru logu ugari le.
0: Abati maharinya gu here.
13: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali le na lubai ugari ligi. Danti le harinya gu bailu gali le na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihini la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
9: Kukuya nukubali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugeda la aninya grigi. Alagata gua nali hikibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gita la mong. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaigi. Na baicha gita li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
17: Afara bai le,
18: ligira gudu bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu wa ragun.
17: Dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be!
0: Aba lariye gu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
9: Katuhuri batila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na baicha gudali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu wa raha, lulada ragunu lagu guru ha. Here tihagu wa raha haguya, ama habu tigufadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la digu ni Pilatu le habu serubai. Aba tiligira guduni ugiri le habu serubai. Le adorubai loige inyora guni luma afara hani, aba tiladera geruni Jesusu hon, luha diguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
15: Urinya Jerusalena, mayahu wa humanu wagu, ayahu wa huogu, luma hawagu hirahuna. Laduga, liabi baveju dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyawi hagaradu, hama ginye ha barahin hanyabu, hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wago, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wa bahawau, ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le didu hili, kabagya madiga hama, lau le mabwe hali.
0: Bariti ya ginye, biyangafara hatia, luhafarun uwara lumu Jesusu, dan lehachili rubui, Idon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, Aba hada raguni Jesus ulagu gurua, hamaginye biya gafar hati nye hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anya hala adara goi Jesus ulagu gurua, aba larinya gun.
19: Nogu chi, ferud na banya, laduga, ibiti eti hong kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubunu runi, luharhi kaba la unhada agen teredera ladaragu Jesus. Nyinye nugrigia ariyagua, Nye nuginye gumadi matinya ehereha lao hariyaga.
13: Salba tiamu, salba golaginye lungwa. Ahay naru ni lubay lagu ligye la Kristo vile la nuwa dirubay bungi lula salba runye grigye.
0: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichiga biniga lung, lulatunu, hariyaga burilung.
9: Ahay haruwete bubay huriyu, salba goba bungwa.
0: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, lariya harenye.
4: Aninga aruwete huri.
0: Abala nabuni aba hadage, gafare hati ya hadao gube lagu guruwa, Jesus ulariyega.
7: Ahen buge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala denha leaba luloba, lariyega lung.
10: Manufude tibusa we bungiyo, bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahiti wugiri le, madigi tini kata wuribate.
0: Abati lariya gun.
10: Jesus, hari tuwa bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
0: Lariya ga Jesus ulun.
19: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamidatu magwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
19: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
0: Kelarinya gu itara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana le Jesuser Dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinya ga.
13: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir Dubai, aba houdi nyigie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dunhuriu, Agura banyo liali laruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, ladigibay linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hane lugu bu Jesus luma. Larige larari ragadini luwege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo ni lidong aba umuohu, achigiti lo aga abadubu, lenyi lubay uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hane luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuahu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya guni liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse rubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidong umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buinla wanufudei, Aba hariya gu wugini ya hagi ya hon.
20: Kawa gu halwa hilegiyo ha bayhata hilay, uwa tiya sarali lida yoye. Rita gu huma logule me halariya gu yuhun gale galile lugi me. Logule lugu la susa hizugu, ligia le uviri gari wadibuts. Lut na ledere gerun haha hulgu kafigu tiya. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa aru lida yoye ni logu yuruwa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gu bay Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau da guni sun kata ile Jesusu Dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anagu bali ugano le hon apostolugu, María Magdalena, Juana, María Tolugucho Santiago, Hamahahibiri Uriña, dan leharinha gubali bricata e lehon apostolugu, abahanunga ni kei lililu au, ma finha tinha hon, abalafu di do feduru, abalidi eibagwe na lago umuhu, dan lelarihin bailuragirugu, gamiser garuni ualiugubun, abalidi lubion, lautuweni anigi, laukate e lelarihibui. Logo mesmo veio ligia, rodinha bem rada a gelânico ressusu, lido um abalirer fulasso girite emausu, urua ora eibuguni, Jerusalém. Adimurehin hanya logo suncata e lessuser do boi, sunti adimurehin hama, abalayera fadu ressusu hon, abalagumeseru eibuga ora hama, lausun ariha hamani, sinhati hasubu dirini logo ressusu lá, abatilania go hon.
2: Cansa le wago boi hadumreha son eibuga na homa.
0: Abaharara mungulau iruni, Abalona buaba hada ge giriti kliofasi abalarinyagun.
21: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubayri ge hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abatilarinyagun hon.
2: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
21: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubay luma luagu lererun ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sun grege. Aba tihedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulun la siedirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru hadage wirinya ha wamabanya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu lubalaruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi abah do gomo lagu ariha hama aheli gunyei ariha gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuho aba hadari runi itara kai hariya guni wuriya hagiya marihi hamuti Jesusu
0: aba tilania gu Jesusu hon
2: logo tige ku furan da huma lutigi luba hafia no lagu leme hariya gu bi profeta Mafun nagia lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gien le resibir uni lueirigo.
0: Abati lagume seru afuna waga de isun le tariengo be lerene ubongiu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profetago. Dane hachili ruboi lidon fulasu le nyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederu hama, harinye galun.
21: Reide ibawama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gwa.
21: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehina lubwe wong umada, harinya galei, Tila lereru bungi uon?
0: Aba timagura baha hanyala, aba hara gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha luagu brikate ile lige lachi luagu Jesusu hagana guon abala busuru hon ariyegina.
2: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei haritagu luagu pantu la harihibai. Abala ariyegu Jesusu hon.
2: Ka wawu hanuhu dedago ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha bu luma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti panto, mabuligia, anati ao.
0: Dan lania gubali lira, abalarufu duni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalania gu Jesusu hon.
2: Anihisa egi ni huma ya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanigini, abalegi ni hagibu ginye, sunhagui. Larige abalania gu hon.
2: Lea susenru dubai no, Ligia le meha wagu be nariga hon da meha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruanyu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon Salomo.
0: abatil la daru ni hasamina lugun faranda hamani lerenu bungiu abalarinya guhom
1: buru wonyu linya luago lunti la lome Kristo abalame lasaron lida ge oweni luago lurum aweyu lunya la bagaridon lunti lagnya la purji hon lida liri hon sungurigyo ubogu lun hasakri han lun ferud no wala hafigon lago mesterinya apurji hani ligia uburugu gin Jerusalem uguya ke fentun luago burikatele non habai sifirisando le framas el ubai nugu chibungi hon Itara linha lubaiti, rei de Humaya uburu Jerusalém, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi o lesia lubai.
0: Abatila nguni Jesus bongo di loi uburugu, chilu betania. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ani ala abinirenya, abaladinyuru hawai, abalanguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, abahagiri buduhari gon uburugu Jerusalém, mahagunda. Su andanti templo rugenu nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
12: Dale, la gome serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi le dimure be, ani bungi meme dimure. Dida lubaiti la gome serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien nadugai bungi sun katei. Uoti ni kata adugiti le mama la dugu. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau giri. Arungo gandag da ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugiri lo naha bungio giri ti huan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun giri gya lida hagi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau giri gya. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimure habala luago la nongonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dige bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagi luago lulu muti ubafu hon nune rahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagi mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirigia o laula lugoda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchini la daga ligia la nirag bai le abaragati le buin bai lao insia ni luma inarani adimure te huan luago abalaniago
22: aniha alenya hawagu bai nadimure hu dale nariyangu bai logu le la ubabai naranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihin halila meha nubarage ginyi
12: sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi nirisi ladiga luma ge Moisesi le resi birua li luru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi aligudai. Katengila. Abalani aku hong fura.
22: Mama aku Kristu boy.
12: Aba yati hal gudni.
11: Kata buti, profeta Elia si buguya.
12: Dani aku hong.
22: Ua mama aku.
12: Aba ya hari aku lo.
11: Buguya sa profeta ligira lelubeng liabi.
12: Aba lani aku hong.
22: Mama ginye aku.
12: Aba ti hari aku lo.
11: Kata buti. Moso tia wanegu ni bona bagile honka ona habaliwa kagi e gayara bai bania go won wogu
12: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha nariye go bai profeta Isaías
22: au umala lile agua ra bai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
12: hanye du bai dimun helu ma huwa lani go hadamu ni fariseu abati hariye go lo
11: ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha
12: aba larinya go hon
22: au lauduna na babadi se anihi aba ibidi ti hun pagana go liabu iba narigi wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri go ligaidi
12: sun kata ile lida kula sule giri bei betania la susere loige ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti dun.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: ¿Puedes decir?

0: adira agua ilurudu.
1: Abaharinya guhanya imba yelo.
2: Itra liyansa ambana bu nifadiri le inyutimabwe, le lufadiri buingiyo.
1: Abalarinya gupabolo.
0: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyutimabwe, la diga tarinya hanelerun bungyo, minyera gobe ile aguma dihabai bagaira.
1: Kaila subudiru ni pabolo, lo aguhani gu la saduseogu hibri hanya imba ya, hibri hani gu fariseogu, abalarinya gu lo umala liherete.
0: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina la diga finye na luagu hasaru bala hilanya lidagi oweni.
1: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumese rufariseogu hama saduseogu asigen hahamagwa, aba lafare negu adamurini. La diga harinye here saduseogu luagu masa ruba ya la hilanya lidagi oweni. Uwe tie nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseogu afinyete luagu sun kate ile. Harinche tisungubi, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayeimba ya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariyago.
3: Ugrile, uwe tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
1: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagubi. Aba te lonhanya, lisuda reniigo, lung hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba la salirago wabure me hesusu lo pabulu, aba la rinyago lungu.
4: Manuvu de daba pabulu, ladaga itara ke ruhu di gula fenu wagu ya Jerusalem, bichu gubagi ya fenu wagu Roma.
1: La ruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lung hafaru ni pabulu hilago bayi. Aba hafi yinru lo inyarego ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyago.
5: Finyu hadua, lau inyarego ni, lagu maigi badiwa la ni kata dari wafaru ni pavlu hilagubay. Gweto ti, huguya, hama haa hibiri lurudugu, inyu timatiya, Amuria huma luma gumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu luagu lu timala halig dunni luagu durule ichigubay luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubara gila chiliru.
1: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba lariyago lu.
0: Bariba irahun le lumu gumada, anihin kata ilunti larinya guni lum.
1: Aba lanigu ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gulu.
3: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nigini irahun le bu nyahu. Anihin nige kata ilun larinya guni bu.
1: Aba larigu duni gumada luhubu irahun ligia. Aba lanigu ni lumu habu guhama, aba larinya gulu.
2: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahe ligye lo.
6: Veluma ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma lubanigi ni pao luhagibu ginyon lurudugu inyu timati lunege haligi duni tima logu liduru. Mafinye rabahon, anyehe hao ginyen biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba agumati. Agura bahe luhafaru ni hilaguba. Finyuhon ya lao, inye raguni ligibu ya bunju logu maiki bayalaan matu dari hafaru ni pablo. Gue to haranse nyuhanya hagura barigunye bona bagi.
1: Aba ti launaha ni gumada irahe ligia agoyo. Arinye gina ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagida gwa lali la kate ile lun. Aba la guaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinye gu hon lu haranse ru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama irwa wen disi ha hawagu tia gabayo, hama biyan san ha tau tia efen, lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi mate felisi lu magadiye. Auna hati aba gara da hama, larinye heretida gara da tuguya.
2: Luma gintu Claudio Lisiasi lu mogumadi mate felisi le weirigubi. Mabu iganiye bun. Niha wugiri le nauna habaibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu Roma na la. abani di au ni sudara ni gu abani sefruni. Kaiti nabuseru na subudiruni kala liduru boy hong. Abana nuguni hagi bugiyong luru dugu huriyu inyutumati. Liduru hong logo ti burikata ile luagu ti halurudu. Uwa ti richo lungu lafarung hilagubu. Ni ibini lungu ladangru. Kaila chiluru labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lungu hafaruni hilagubu. Lige lebu boy nauna hani bun fresa. Ariya gadi naginye hong ha ichukumye liduru. Lubuma la haranse re le hani boy luma.
1: Abati hanuguni sudara pabulu kaila rinwa gunu wa hong. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, dan le hatiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamay gine pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig dan ha haliya na la pabulu, dan ti le la subudriubani, luago silisiya na la, aba lariya gulung,
5: Na gambo badibo damele hayabi haichigu baya biduno.
1: Abati lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
7: Hechos capítulo 24.
1: Sengi weyu lariga, abalatilri anania si fadirile inyutimabay uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
3: Luagu bareini gumadi mati, luhadiwa lau darangilu ya wagair. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagidaru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi bamugai inarini luagu sunkatele wariyegu bai luagu.
1: Ariyega teginye huriyo, buri hayen bayan luagu inarini la sunle la riyegu bai teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lu pabulu, lu ladimureha. Aba la riyegu pabulu.
0: Lau sun nugunda na dimureha nuegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha siyati harufut ni luagu inalni la ni aba lida ge sunkate le hariya gubaynuago. Ao gufeset nabu. Luago neserebi dunya la lun habungi te nagubrigu kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luago yeni la. Gama lumung afinye tina luago sun le buriwanyu bai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Ani henginye emeni gini le hawagu bai luago bungi unuagu. Luago lasara gudubanya la hilanya dandu ha buidubanya kai haguribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye girigye. Larigye atiri da nao eibugye amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugye yebe kate le templu lugu larigye. Naruma da guagudun nungu wake igaburi. Ligye hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen templu lugu. Uwati nya sarago girigye nyen nichagago. Hagye lumba in hayabin arufu da guahongu waja. Lung harinya guni le lung bay harinya guni, ahe inihin lubay lung ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahen dariha bay niduno dan le ligibugi no bay linyu agay lurdu huri. Loidige luagulan aba weyu dan le hada nyadina lubay. Aba naguara gumariyaga. Hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaru bala hilanya lidage owina.
1: Kay subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugumadi matifelisi. Itera linha, dale lagambu bali le larinha gubay pabulo luago hasa arubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge ina ligia.
5: Nagusara gudube ugurile, dame le la chili nugumadi lisias.
1: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lu la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atriweyu lariga, aba la tilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu sesaria, aba la gura gudu, luago pabulo, lula dimreha lun, luago Jesu Cristo. Danle la dimreha bay pabulo lun, luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungwa, luma luago tiweyu le lumbe, lagusera gudunia bungu sungrigia, aba la nufu de dago felesi, aba la ringo lun.
5: Bai baib, damele gadani na naguare babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichi gu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itera, abati lagumu chu laguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
7: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadire gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luago uma. Aba lona bufese te luago sesaria la ladangru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
8: Ligi ya luo tulubai hodi haweri kutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fese tu Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hainbui bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiruti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyago bai, aba ti lariyago pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
0: Maduga gini na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun tempulu, ni lun uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesu tu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gu lu pabulu.
8: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi buyin.
1: Aba launa gu ni pabulu larinya ga.
0: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la naguserum. Kaisi basubu diru ni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ahin adigadina lubai duru le garichati lu nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai mikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguanarugu la agusera gedana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lo pabulu, aba larinya gu lun.
8: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiue Yunye. Aba labarre da Guni Fesito, logo te lagusta ro Pablo Lu Urue Aguripa, Larinha Galo.
8: Anihe aba ugri ligiru Feliz Dão Yoya. Dale Jerusalém no Bay, Rutinha, Habuti Gufadrigo, Hama Ugri, Huri Uerigutia, Liduru Nigibuni. Amuri Hatia Numa, Lu Nasia Durni. Aba Narinha Guhon, logo Magaburilani, Luru Duromana, Lu. La sia duruaba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegi ya guwa. Ligia, lida lube haebe ya uwa ranuma mefere dilutu nada. laruga aba narigudni nobara tida agusaregle aba no nahalogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutinya ni katalogu lidagele ibe wagube naritagu. Le burikate le hariyagube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owebe, lauso lira ariyaga ti Pablo logu wimanyala. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kei lamuri ha lu urue bala agosto sasara gusara gdei. Aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba te lariya gu agripa lu festito.
9: Busem tina ginye na gamu ne wagiri ligia.
1: Aba lariya gu festito lu.
8: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume berenisa. Aba hebeliru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti go sudara hama ugiri ya weri go tiyanye uburu go. Aba launa hafesi te loago pabolo, aba lariya go.
8: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya sarago hadage uhuri uriba nu loago, dando Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha go ariya ga nu lao sarago ere go, loago luti la loame. Gama lumu, lagano nu kamama digit ni kata luti la faru hilago bay loegi. Ani kait ligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei, no nahalilu. Kait iwala ani kata lut nabirhani lu augustu logu ugiri le. Ligia nanagi bali higibugiyon ti mauruwe agripa. Lu balgu daguni nyi laamga kabala nabirha. Ladiga garabogot nu lu no nahaba adung ruti maria kugau kala lidunube.
7: Hechos Capítulo 26.
1: Aba tilarinha go agripa lu pabolo.
9: Gayara tibadimre ha bueginha gua.
1: Aba linyuru ne pabolo luho bulu ha gamboni. Aba lagumestero adumre ha larinha ga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noeginha gua bigibugin. Uruwe agripa. Lagusun kate lerinha ga hamali be huriu nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luga hasubudiru nina. Ani gayara te hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bay lida. Lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duusu gubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu niduru, uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habayi luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubay habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hondari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma. Nuruweite, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugin, hereti sigi lau larugonga veyu, aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badigin ate uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba ti nariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baibaha bai, saraba, rarama ba, ladiga, narufu dagumbay nungwa bun lung beseri bidun nu luge fenba luagu leyariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dunibun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nonna habu gueto nonna hanyadibu hamu lu befege chagduni hagu lung hebela haibugun lida luburigu Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia lun labugin hama lubafu bungiu nona hanya dibu hon afinye hama muga nuagu ferudu na wala muga hafigon ibihi hama muga alagan hadan lani gubungiu ha sandubany italinya lubaiti uruwe agripa abana digni lelarinya gubay hesusu nu lidan le la salira gumbay nu furumye abana purji ahon ha damasku banya aninyega tina hon Lung hasakri halida ge hafigon, lung hagiri budun lubungiu, lung hadigun kata ibuiti, ari hua lamga lago hasakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme lehon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urina hilagu bay, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe lago Jesusu la Kristu bay, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bu gubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bay lariega Moisesi hama profetago luagu la susere de bala. Luagu lunti la meha la sufri lu bala Kristu, luagu lari gin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru ti hadan ge hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubay la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinha gubani Pablo kate ile buri lida la dimur ha loi ge goa. Aba larinha go festito.
8: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinha go.
0: Malilu tinau, gumadi mati, inar ni le narinha gubai. Ani ha uru ya gripa le subudi ha bubai lumburi kate ile buidu. Lige gayara lubai na dimur ha ligibugi, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ilia susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate ilia digiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubay profetagu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lun.
9: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Hau ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lung hayabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Lari ge larinya guni Pablo katele. Aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwara tuma berenise hama sunha yu banyanye. Aba hadim runyengia luha dimreha luago katele. Harinya gati hama gua.
9: Gugirile. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bay luegie. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
1: Aba larinya gu agripa lu fesitu.
9: Lun hamuga. Mamuria ha lavu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar. Gayara ti hamuga ligira va gudin.
7: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serubay lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adan rutia labu la riyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruway agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asiyon. Yenye ginye arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilre lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibuge uburugo le giribe ginidu. keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon, wasigira lom meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburu giriti potu buiti. Yarafa lu uburu ku lasia. Feri diha duwa sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa li lidani luribo, lige lewiri dubali pabulu lariga hon.
0: Arihan muti lagu dencha bay la waya sule, ani weferi dirubon ugune, fei di mesun tila, gayara baygini weferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariga bay pabulu, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye, aba harita go hibe agai luago buidu tima lanye be lun wafuri dunyenge, lo warihi ahi gayara watiluri fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba harita gu lagu gayara bayla hasigiru ni weyaso, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali heridi ni oti luwege nodiyose. Aba lagumesteru aduru ha ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda, denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atouhu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu haguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabal. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba adale, feridi wamali sunwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariya gu.
0: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luwa iwasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiluha liaba lani bungu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu dago ba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwagu dubu, aba haguru gadru onguru kiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina reluhe sefura guhongwa, loo hanura hatira ge ugune. Aba hagumesteru arere gudong salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong.
0: Ahanya merede hatida ugune, sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba larinya gu pabulu hon sungu bay, luhegi, larinya ga hon.
0: Binyan dimasi gweto lumage marumu gu huma buidu, maigi buidu, ladiga idige ri lehu wagu bay. Ayumura guati na hon luhegi, lichugu ba ere hun lun esefuru. choro no muti hun lago uo bain la ni aba e feri diru ti libagari.
1: Lari ge larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luha burugo, aba lichugu e tenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harig duha hibiri guraso, aba gen heigi, bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune, danti le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nye inha bai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabi ya rati. Aba hauchi lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nye lubo I biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abo uchagwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara gunia dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusin lubo I habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiru ti lu hadigu ni sudara gu le haritagobe. Aba ti lariyangu lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana ho furumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibuwa gu burifulansu luma buritife ugune. Itara len hachiliru sungubu muwa rugu sefonyo.
7: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sun wagia laru beya. Ligia wa subudiruni lu agu malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubei. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhago. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luago luhago pabulu. Aba harinya guhamagwa.
10: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusiru ti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungubay lalu du luhabu. O laburi hala hilagubay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin lu wagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lu fulasu lugia, yenye lu fulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibi lumutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lau sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lubungi luwago, aba lichugu ni luhobu luwago, aba lareidagu, lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun. Aba hichigu ni sunle wemegeru bai won lun wawoyesun. Lari gie iru wa hati wawu luagu bohu ligia. Aba wadi nagun tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bai posuole. Yenye wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dale wachiliru bai Roma, aba lederegerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahi ti pabulu, igire lumuti lu lerederu labugo lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilre pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ha roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyo, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederege runhon romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntin nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti, nauna agudun bay huwagu, lun narihinu, luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulun,
11: wagia, Meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudihagi. Uwa gilgie niaba wa paisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wa mvwagu. Busenti wa hamuga wa gambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri, afiyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mura duha mahama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
0: Lige larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, Bariega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bay hun kalalila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, Wasalbara gulbay hong ha mama banya huriyu, ani hagia ha harubalu.
1: Dala lariya gubay pabulu yitara, aba hodi gwa huriyu, adimure hei na hama gwa loago kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo ha ganauban ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudigi da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadange profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidange wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdeni Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidange Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdeni hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhai hagana gwa grigi hagia, huguya le umbay lagua rabungyo lunlani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubay tihun, huguya le agana ubay uburgu Roma, hahinsinye banya lubungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbay hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure huwa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefein ti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye. Lungine wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhanyo, buseti na hasubu diruni luagu alugadi na la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Alugadi na nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungi. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaraguninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Harufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungi.
12: La richagua bai, la ulafinye ru labaga de duba.
0: Ariha umuti luagu abriha la lanarime liganyi bungi yu sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungi yu la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni wa lagu bungi yu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungi yu gayarati la subu diruni wa la uburikate lela digibe. Arihu alifurangu lumage lagume serungu bou, lagu bungi yu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba, lugundu lausun subudi hamani bungi yu michu gunginya inebe seilu kaisi bungi yu, metengiru hamai, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubay le mowe dadibay hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungi u lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungi u lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungi u lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tinya wuguriya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwujeri marichu, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hau, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariyangu baibungi ubuidu buidu subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
13: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu gun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini laguse ragada bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile. Buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uriba tile. Ani ligia meme ginya ba diga bay harito gotibu sa lagu besefuru bala luei laguse ragadun bungyu. Odi mebere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. mahati ubasakari ha ligie abun ha lubai agawon da gida la fai ha bifigon luba me lue yuri ala gusera gudun bungyu da me liabi lu lasie di ha lau iricho da me le la fai runi kala ba segun le la digbai lichu gubai bagari magumja di honha alu ha bali ueri guni inebesei lumakate leburi magumja di tijagata sielu lau ha digni le buidubai sunwada ja ubowago Aha yasun grigia ha magamba di banya lu bungyu Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu Hafalare maricho La baitu banya bungyu lau liganyi Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha Adigu bali levu riba bai Hon huriyu furumi Luma ginye hon ha maha banya huriyu Ayan ti hon sun ha adigu bali le buidu bai Lichu ba bungyu uweirigu ni inebese Luma darangilo Huriyu furumi Luma ginye hon ha maha banya huriyu Lugundu aba lala negni ya bungyu sun grigi. Sun ha figon ha banya ibidi ya ugalilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau mewe ba lurudu ligia hagusera wa guda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu ya bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ya bubanya lurudu Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gu guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu daha muti luagu anihe ilale lurudu bungyu buruwe ti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun ha bai lumu maduru hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi ha bai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu lau gayara la badunde ha marihintinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibugubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badigei. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kamege biweru haitirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagumfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
12: Kita kieti hudimere habe ha maombe ya huriu uriba logu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli lilurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le tima timati Mama bogu di gnieri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira. Huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi ani laniri gnie bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati gunda ti bungyu lau mama amu grigia.
13: Romanos capítulo 3.
0: Que si itera liña lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama liña. Lubarage lira, lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihen lereru bungyu.
12: Babaga duba krisi rishati lida le bariya ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le babusera wadudu.
0: Aba ya algi dahani. Ain seribi lubai wariba lun larufud ni lagu richag wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadime hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Ani hen kate le harinya gubay saragu grigia lagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamoga hasia dironiwa. Idali nyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabay huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
14: Wot niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahoti lugufurandalama, wot ni aba aluhati bungyu, duri kwa nyasungu bay, nyidu nyaligo feriti, wot ni aba adugati le buitu bay, ni ibini aba. Itara niya hakulergu ke aba umuweho le ure umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu, uinli ya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hukudi liu hodin afara. Gringo lumaigali kuulida bai hemeri. Ani ibidia di ima lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lali larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya liru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abir ha hagia me sun. Girigia labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungi. Luaigi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungi won idalinya la larichara guagu duniwa. Ani gayarati warihi ni lidali lurudu Moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richago wanyo ligibuge bungi. Ani yaba la ladigi ni bungi lira hon sun grigia. Ladega figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafai haga ni kata ladega afai hali Kristu. Adega ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, lau ferudun alani wa figo. Ladega gagura suti ani busenti buga larufudni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladega itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfli ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagu wa gida laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigi ni le lubai wei liluridu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu? Mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu? Habungi teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinyabanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubai tiafinyani lwago Kristu lungu warufudu ni lwago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragi ya lida warufudu ni lwago buidu meme la lurudu ligia.
13: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyo no lwago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyo no. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lwagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama regini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirinu ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungyu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, wong walida ge figo legada baliwa, abalona ani Kristu lida aura le la nuwa dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kate imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe luago haba grigia le richagwati. Lausun anihe in la grigia gayara tihamunga longwe luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu harufu da lumuti lueni lisi habu won laulona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Laurich

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Meja aba wogiri lebelura figo ubuagun, beluli guía oven y lina guía figo, y taralina guinea hoeguba lubei sungrigia lugundu, a figo haña sungubei. Lubaragin meja nin la lurdu, anin hali meja figo ubuagun. La diga nin lumuti ua la lurdu, ua tigin duru lago figo. Lausun lira lumagin meja lidani adan, dari lumun lidani moisesi. Hilatin grigia lago hafigon, lausun mama la diga magamba di hama hafigon habe kesi, la diga ni adan. Le nyumbi bai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu, ke ilumaka abadi adan. La diga ayin hilagu ha bai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungyu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, liabi kusei le lan na oveni, gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubei wa figon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arue iha la oveni hawagu sungrigia la diga lidunu abarigu wuguri, adan. Gama lumon weirigu timati le la diga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha la richaraguagu dubanya bungyu lau lareini, harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lida gela lumaga badi aba liabin lisia di bungu hawagu sun grigia. Itara meme ginya lida gela la richaragun aba gajara lubai haricharagun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinya sun grigia lun hafigun habala. Itara meme ginya ladiga lagan badi aba rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigia lun richagu abanyala ligibuge bungu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figou. Gama lumo dambe lagamondu figo abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta diti hon lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marie itu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginye figo le giri bay agabara hani. Ayin owe tumari, gidaru labugye ginye lurudu ligiye. Ani gayara ati tamare idun luma amu wuguri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. Lau lonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma diha liluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bailida ge oweni. Lu gayara baila. Heseri bidun lum bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni. Ayin ti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugu bay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanyagu ba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya. Lausun lira, lurudu wa subudira gudubalin figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada nabagari du sin lurudu, gama lumo dan na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya, lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni, lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyeragu nina, lun na digni levuribabe. Aba la nigun na lidon

0: don feridi lau meme lurdo ligia. Sando te lubai te le lurdo bungu lidangwa, sando te gine sun gumadi le lidangwa. Richagwa te, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la nego balina lidon oveni, mamalinya. Ni figo nga afaru balina, lau le buidu bai. Itara te, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurdo. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lufigo. Uati gun faranda nani ka la susere bai nu, madigu numuti kata I buitile na buserubai, nadigu. Nadiga irigu kata le iere gubai nu. Ainti le lubai, ma buseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luago baru nani lurudu kai kata I buiti. Mama adina lubai ti awa digu bali kata uribati le nadigu bai, igabri lan na figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luago ua lani kata buiti nida kaisi wuguri. La diga lau sun jebe busen na nadigu ni le buidu bai. Sinyano muti adiga. Ma digu numuti kata I buiti le nabusa iru bai nadigu. Na sigida diga adiga uribati le mabusa iru nubai nadigu. Ainti le lubai mabusa iru nubai nadigu ligia nadiga. Lida linaru kata mama awa digu bali. Figo le nida bai ligia digu bali. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busen na nadigu ni le buidu bai uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ya tili lurudu bongi unu. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen daguati luma nisamina. Kata iligia igabri lan na figo le nida bai le gama balina dawanyo. Fugiabu au kaba sae sefuna na lida ge igabri lan na figo le nida bai. Lea negu balina lidon oweni. Bungyu gubairi gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gun faranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguweto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Buseni gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu luwe Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumuti nya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumuti ginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginya sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, Lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyaga timeha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gergi ba isaku gadiga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se leliche gubai bungyu lun Abraham.
2: Niebi ba dame nachilire dalikia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bai amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lira, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo isesu.
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanyen lugunda. Briwa yung linya di mo rin lalariya gubay lung uruway ehik na tidal rin o bongyo.
2: Nadag bali bo ruwe me, lu narufu du ni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gud ni niri lida sun flasu.
0: Gudeme habu ti lubay ti bongyo lung le labuse erun, gudeme habu la. Dereg dalon lanige le unti labuse era le dera gudunu. Baniya gubay lubay ti no, ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bongyo duru hawagu grigia. Kage gajara abay ladungi kata I bongu diti lwe lugunda bongyo. Well, kata bunya dibu gya lung basige ni haluma bongyo, lani ngu bufunage soudi ru lung lea digu bali.
2: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bay soudi ru lung la digu ni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gajara ti la digu aba soudi ru le dise guati la yusurun, luma aba lea yusuru ti lung furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bongyo hawao grigia, aransi yu linya lun la rufu duni luwenri liganyi hawao grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la rufu duni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bongyo won, hibiri hadange huriyo, hibiri hadange hamabay huriyo. Kaisi lariya gubungyu tida lilibur oseasi.
2: Hameha mama bay numutunia, nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misye bayanu, nariya gubahon misye kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay lariya wagua hon.
2: Mama nani guhugui, nyini ba lariya wagua hon, lirahi gubungyu le miwa bay.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariya har Isaías.
2: Lausu gipe hama latika wako Israele kai sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararu ligibu wako sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha laniya gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya watika wako mungu. Itra wanya hamuga kaisi kuburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyu ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lung heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Lariha retida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubule achugera guagale sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu inayumura gwa lu bungyu hawagu Israelina, lunga salba rubala. Aninya gatina luagu hafulesen, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungyu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungyu grigia. Lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse erumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Ainadiga ti lung harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuli runi lurdu. Lariya hare Moises.
2: Grige ha agufle tinya luru du sunsun na gubay habagan da baluago.
0: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye lariya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubay li baleri ki tinya la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
2: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubay li gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti lariye gubay bungyu?
2: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma ti da banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habay. Aha buwariye ga lau biyuma luagu Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya ti da banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye rutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufe serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungyu.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme abay sungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. i tara linya kei la linya waguntida lerenu bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye ru luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habo ya pulichi ya tiuganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya pulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ruganu buiti.
0: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
2: Wagurele, kaa finye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Jilu hali hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
2: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dari matina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu kathaba ya mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au hada ginyetina lirasa Abrahamu. Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guniduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi o larinyaga.
2: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gini guwa hami guli ibani latari. Auru gali eredera hada gibani guli. Ani busia tinyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
2: Anu dirata na sete mili ugini ya nubaru wa. Hama hudro gugi ya nili gugi ya lewa bungi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide hanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
2: Adiga lumuti ya bungiu ludereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, ariga li gule magabas, itara liyati chidirumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
2: Daraba gualamu wa hatina rulusata, lumu. Hagu hakidu luhu hasufu. Darulamu hagu marihi hamamu la. Sifuku walamu ginye hanaga lusunga.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa sunsui nagubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaha runghuriyu luheresi biruni Kristu. Hayabi hamamu bain huriyu lun habihu baila asalbaruni. Lun hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melun ubou. Ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu honha mama bai huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate lenaniagubai hun. Huguya le mama bai huriyu. Ke launa hanyadina lubai bungu ya puriji ya honha mama bai huriyu. Wairi tilisien wadigmarinu. Busetna luhemeidi da gudininya nirasa luginye hasalbanu. Ain ladiga lubai la maharu bungi hon huriyu, hayabi hama bain huriyu lun haranda no luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Derege watugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ain ginye derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lun bungiyu, derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidi bolivu, Aba bichigun lida lufula sun lao sun tilimu la olivu arabu na pogoya. Itara lian hiabin lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu baibai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubayi ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubayi ti luenri lareini bungyu gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye aya nyumbi huri lu hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninye harigon huguya lemao bai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun darire gudame legumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame lela susere dunlira aba mehasalbaru sun Israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
2: Lebi ba asalbaru gili sionye aba mehla gida rumurimba ni hata ye nani muhako. Nihaba ni dara tahama dame lena gida rune hafiku.
0: Luagu gano le luagu ti asalbaru ni bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate lalichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu kweto lau hamahiru huriyu hagambu ni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu kweto. Ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luweiri lareini bungi yu luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate ligie ginye agu daha bali sun kate ani lung wa ginye ladigai. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
1: Romanos capítulo 12.
0: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyu lujedere gera guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati sanduti anile auti lagundara bungyu aniha lichuguniwa weirigu ni le lumbai hichuguni hebe habagari du keisi lirahanyu bole lubaragian lira sansi humi ligabri hisamina sansi lamu ga ginye li gabri habagaridun itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun le buidu bai le uara guabe keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu aninye gatina hun sun huguya lun ua la niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lau le lubai bai lubara ge lira lun tilasubu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungyu lun lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu ani mama aba wame lifishu te sun umege guni ligia itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrigu nyadi wa ugu bulida aba luma Kristu ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lunti weseri bidun buidu lega rufu da hadibai lunti lichagun lungwa lun arufu da hani legichiga diti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun ladigni le debe hati lunti magura bula lagu yun lun le abuti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi leider aguti amu lunti la digani la ugundani. Hisi hama hiduhani luege Jesu Kristo hun la insiani le inari niti, yere agu la vulibani hun falahumi le buidubai, lunti hisi ego huma humagua keisi iduhani. Hime igua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubai gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubai. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya gita luago. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lu bai mafaira gita negrige logo hariba ginya burimi.
0: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Yitara luba badudun lu laika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganya ibe vuribani. Lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de honha adigubali le buidubai, anahon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagali dun manufo de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei, ahin vuriba bauseru lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu, ke le seribi dunya la lubungyu lun lafayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amuburikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe le lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene logu niyaba, mwoma dala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubai.
2: Hise la grige bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hinsi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfuli wa maali sun lirudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu, sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
0: Ain debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. anya in harita guatinya luago gayara la hegin afinya tinya furume guado ikate, anya in hibiri debili tinya lida hafinya, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guado ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guado ikate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi ugrigi eligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubun am, ahen eredera buidu auriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tiyan lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wagu be laritagwa. Le reidu be somu weyu, la degin lu lichugun nebese lu bungyu, legi be furme guari ukate, legi ni lu lichugun nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi runi lubungyu lagu egin niligia. Le megi ben ui, lun lichugun inebese lubungyu ladigai, ruti gin etengi ni lubungyu lau kate le gayara bai le gin segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da, wabagari dunya lun wadigi ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni, lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun waguserun. Keisitarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu libagari yye laria gulgore. Luago hakutrogu bala sun rinke nigibugye, ani gufe seteyine sun yeyi bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungyu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legibai grigia lun la vie da gudani ani choro numuti lira, au keisi afinyat lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia lagu vie la aba kate vie te lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga baru le feri diru aba grigia le uegnye bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinye tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bongyo. Luagu ti richaguo. Darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu tilu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai. Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain. Madigun ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagubai lun ti buagu guana rigila ligibuge bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni wouni wagua. Kadaba wadangia lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagawunda guduni lafinye. Ni Kristu, michugun tiugundani luni wagua. Lubarege lira, susereti le abiru haubei tida lerenu bungyu lun.
2: Nugushu, abiru hati hanabaha ha anakupalibu wagu.
0: Sun learien wagubei tida lerenu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won laburu hauwa. Buriwa timeha dimure buriligia, lun wanugu gurasu, luma digidago lidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungyu. Bungyu le ichugu bai gurasu luma digidago idera gualon lun habagali dun lida aban hama hibirigu, keisi ladigni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabudeme Jesu Kristu. Recipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungyu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
2: Legia nichigo lubai uweiri guni bumu hakana bwa nasha lego. Naremu bai ginye luagu uweiri.
0: Tariha negia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tania hareginye.
2: Sun necha lego, sun fulasu alawa hahumaye ebore ule.
0: Lania hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepi pa apa lapidu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha lego, ani imeni kibolu haba.
0: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye murikate le la digubai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei tania guni lereru bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni. Gwe toti kei gumuna li la nuadigi mai luwegi obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kateihon waduhanyo luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hamaha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu lagu hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura guati na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Lunligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi lu. itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegne Kristu to eseribid bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame leta children humo recibi humo buidu lida lidi wabureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afiyami. Idera humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun idera gotad na gini. Mabu igania tun purisika luma lung akila ni duhanyo lida neseribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenki nia lubai tikon ani mamarigu au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu igania ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu igania lung numada epenetu lehisi ebainu, le furumi ebe afine luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afine rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lung esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu igania lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lung nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu igania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabu iganinia lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu igania ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu igania hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanyu. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsung waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda atina luagu hauserun, buset na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu galinya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu galinya gayu hun, naganoya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu galinya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve sei lubungyu, le gayara bei ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva urun lumagi lubaragi en lagumesu nubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bai lun sunda subudig dawali luago wasalbara gile hon sun grigia lugayara la hafinye luago gagamba di hageme lun bungyu uweirigu ni lu bungyu le aban riguti le ligie riguti chu au uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sunda itarala.
4: Furumietu ligara da Paulu hon Korintuna Kapitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, luma baba dina la lani Jesu Kristo apostolu, naburu hinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lili iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha usun ha agua rubalin lidi wabure me Jesu Kristo lida sun fulasu. Ligi habure me bai, ani wabure me ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristo. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi lida ge Jesu Kristo. La diga lida nyadun la aba luma Kristo. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, luago Kristo. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbai lagiribudun, wabure me Jesu Kristo bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hun. Lu uwa la ni aba ichiguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabune me Jesu Kristo. Kumfili lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun, lida liri wabureme Jesu Kristo, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nani gubali le niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada giyabanyu liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya goyina regulanege kate ilarinya gukara aba hidange, anyahe nege hidange aninya gutinya au lani gu Pablo au, hibri aninya ga au lani gu Apollos au, hibri aninya ga au lani gu Cephas au, hibri aninya ga au lani gu Kristo au. Fani waguanyu linya funage Kristo, dawa guati na funagi luago guruwa, luago hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun larinye gulago lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunye gueto luago badise gda nani ginye esotefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha, launa hanyadi na apuriche yuganu lago ti la salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida no lida angela nichigu longwe Kristo lau guruwa. Itara linya uganu lago ti longwe Kristo lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumbo nye heferidun, ahin won wagiele lumbo wa salbaru lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chagubo ilichu hau hachuko nye au, Nadiku kwa kafrenge kifrenge kia luni katana.
0: Kati un hula le chubai au, ole arufa da habai lilurudu Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, le lun libidio niga ame au. Lugundu linda lichu lau bungyu, migirun lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira, aba laranse oni lun lesefuru ninya, lau hafinye luluago uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi haluago Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luago wahali la bungyu hun lau sun mibeha mahida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. uati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladu bungyu guanar guhugu ya finyat nya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Lebusinye ti lanangu lungu, adigo la lungu logu le latigubi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duño, dame jale nidi bailuna dimule jajun, lo agulinario bungio, adiga no muti mayusnoga dimule iño gubriti. Danle meja juma no bay, malugun meja na puricha lo aguamu kate lo edige lo agu Jesucristo, le adra wagubi lo aguruba. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba waguri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Dame jale na dimule jabai jun, aba na puricha ni lereru bungio jun, Malo hat na nagani runu laubri dimure le hadimure ha ugani ya chutao. Lubare gelira lauru guluba fulani bungu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubuwagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigani ubu. Hati gumadi matinya lana ubu le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya hakili, ni ile makambu wanya hakili, lebo limebedu gilititu nganiki grigia, likie bulilarase hapo ibungyu, onhajise hapo kwenye lungu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibi ni liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, Loidi ge sifiri le lida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida bai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lemi ibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gunfaranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gunfaranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugunfaranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo agutida lereno bungyo.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha lubungi.
0: Gama lumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi eseribidutinya lun Kristu. Ha ichugubanya lun harufu taha nilinaru bungyo, leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gaduna lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya la hadigini neseribidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadigi sinyati nariyengu ahin buidu lubai neseribidu lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegien lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiribudun wagule me Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalun. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. lung midi kuma jagirung meme loy le beriwanyu bay. Lung yin uwala niyaba anangu ti lungu lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digba libu buidu hawaiha hibiri. Kakate bung bay le mama bay lichugun bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga huma lisun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida harua iha. Lagano nu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao lwege weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yara ambayla hafinye luluwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lung lidera gunu. Nireu hinsi ya tinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luwagu ligaburi na bagari dun keisi hafinye ti luwagu Kristu. Lung haje hani. Lememe luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lago inihi la aba hidangi, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyi hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana lilea digbali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondara gun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami lelagiri budun wabudeme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwago le hadigbay. Ibide sa hun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubayti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubayti lunti wefeduhani lwayu resefuruni la uwarani luma inaruni leitera bay kei fein magana tu lebini. Mama lung wefeduhani la uribani luma salufuri leitera bay kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hamaha ahoru habanyi. Mama meha narinya gunya hun lung hadise dun sun suinagubay hawaisun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya ojala iga dua banya, o hiberutinya, o ahudura gutinya honsandu, lugundu lunhamuga itarala, gasu hamuga hafridun oboa guginya. Lenabusa eruba inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegin Jesu Kristu, anigamari ti mamari idunga. O iga dua ti.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: O marazo luguti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya hay vidia bubaña lo Cristo lubaragne, hamuga hidin hamon ha sandubaña. O di vidia tihun lago hagusera gduba ila, lani gubungi ubo. Ainti hagusera gdubaña lubei, lani gubo. Sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide sa hon lago wagusera gdubanya la gini angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibaga dile. Ahi inihe lubai uribu hagana go lago burikate le lan naibaga dile. Kama gi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida. Le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hon agusera gdutinya ha mafinya bay lago Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hon sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liberu hon huay, ayin huguya lubaragin lira, adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun lago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, añahen hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungyu sifi. Aniewa guati, gayarat nadig nile nabuseirun, inara nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanig, gayarat nadig nile nabuseirun, Gamalumon mon lumuti nigira guagdu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumucha guagdu bai bungyu biangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gduni bungyu Kristu lidage oweni lasara gdu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugugrigi.
1: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubai ti lue ya horu hani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyu lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uri labureme bai tugubu guanarugu. Tumari labureme bai. Mama ginye uguri labureme bai lugubu guanarugu. Lumari labureme bai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungua lagu atiri dan lung. Hijagun hungua lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afigo

0: dalinya lung mafia. Mama nariya gwe lagu lunti la hamari itu, gamalu mu gayara ti hadigni ahun buse. Au buset na hamu galu gayara la haga da gunsun grigya hongwa. Lung magamari du hamakai au. Gamalu mu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Rukali bung ya mu gwe ngu bafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri am hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa mari hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha mari hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida ahin tigira uri tumari lunti terederu mama riga. O taranda run la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri. Tu afinye tulau Kristu. Ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinye bai. Baruwa ti kai sandu luegne tobadna lumari to afinye bo luago Kristu. Uri ti to mafinye tu baruwa tu kai sandu luegne lobadna tumari le afinye bo luago Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gueto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bo luago Kristu. Lu ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari. Igira gua hama lida obo lira. Mon lumuti hafoso runinya. Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate. Kage babuse rubai. Buguya wuri. Ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari. O kage babuse rubai buguya wuguri. Ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari. Lausun luguyeri. Lun ti labagari durkada aba kei litu ni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye. Dan le lagua rubai bungi lun lani gulan. Itera linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibilal bay saini. Tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu. Rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibilu balin saini tuagu loustanu. Lumo meresibinu lani. Lebusenwa bay lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kala grigia lun tele rederun lida I gabri le meha gama balini dale. Lagun rubai bungyo lun lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le lagun rubai bungyo bun. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le lagun rubai lun lafinye ru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun. Le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai idamuni lun aba grigi ubogu. Dan le lagun rubai lun. Lidamu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lau nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu. Mama ginya figo lausun lira nyenbe saragu lere guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale na busa irube nariyago murusun gali dan waba luma ge lubaiti gueto ha Maria ibanya lunti hesari bidu lubungi tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihibai lagumu chaguba. Busent na lu madige la harita gun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, la rita gun lagu burikata ile lagu ti bungyu, luma ida luba la lagundarun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, la rita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amuti ginye tau serun guri, marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyo ta tungu alu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to marie ibon, tarita gun luagu buri berese gu lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyo hungu alun, marita gun gasaragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la aniniahen buiti mati lubai lira lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buidu la gayara ti hichugunu lun tadari lun tamari idu luma mama figou lira aniniahen lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lun tamari idu harau gayara ti hadigun ni le habusa irumbai Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marie itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lu mamari dunya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihi la subudi wada, gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungo, ani insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidi nyegi liriglinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahen la bungyugu hama abure megu, Sielu hama yebe o ubuogu yebe ke anyahen lubai sarago bungyugu hama sarago abure meigu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebei la digua sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni anyahen ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa Hau hamagi leegi ni legia keisi kate adagara wa gduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni legia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibugia bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agdubali ni leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibugia bungyu luegi ni wegi. Mariba duntima wagia me luegi ni maigi wa ma. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei. Achugira guagu de ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lida age egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, Leginye uegine bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bai. Buiti mati lun meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina digu nile nabuseru. Marita tina funage keisi aba apostolo. ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme, hafu gamanugu habadin na hibi di kaisi apostolu, ahin ti huguya gasu hanuguni na kaisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, maricha ti wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni kaisi wafai ruaha, lua wadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi elun wa maridu tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu, lungine wanugu nuwama gwa lau oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolu, hama ginye ha lamule nuwabureme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe, maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi, kage sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai, kage abu nagu bai bai bai lung maigi bai la tidangi, kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai, ani marita gua humatia luago nariya gunya la le kaisi gubai rigu harita gu grigia, lugundu ariya ga lumuti ginya lurudu, lariya hare tida li liburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusa de logo liyu mpulu baga sotane mwati marido ngida lefere honu walila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali nilila nadi. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hun agambe wapurichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya laninya guni wabureme Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawinwa anda. Au, mayusu nugidina ni apa lidangye iricharle, mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digini. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu na digini, fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichu kubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubo wagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungu bai, luna ganyi niru sarago grigi ya lo Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lo Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, lausun labu ganyad na la lilurudun bungi, kei labu ganyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lun haganye iru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yonu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu wa habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubai gie neferi durubala lari gnebuga apulichi had na la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lago eibuga hama wagichago labogi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma moisesi, lida dueri luma lida barana. Houti ya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu wa ibungi yuhon siyalugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamago danru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adagwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigani fiu hadage aba hawegu lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafara gun ya hilagubai. Susere te sun le hon waguchagu aba laburi gun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti harita go bai lagu direg da gwala leibu gun luma bungyu gouni gila abiru hadigil nyein. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasi nyaru ngrigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasi nyaru wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubai ti, niduha yuhisi ya tinyanu. Anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariyangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwen lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidage lataru. Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nariya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu, hong wariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me? Here tun funagi luai. Inari ni le arinyo wagubai, gayara ti nadig ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayara ti nadig ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubai wongwa, lun ti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma linage sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digi damichi lun le aninya gubalin hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinyago grigia.
2: tasa wogo lung ti lugoy lafaruni aba gringe la rita muamu ahenga yara lugoy nichu gete ni luni lugwingi ulogo le neji boy aba ge wogo hatimo re nuo go loy ge neji ni le wogo we nichu ga sereme
0: ahon lubay ti eiga owata o hadigun furme gari kate adiga humay sungu bay luhichu gu uwayri gu ni lubungi michiga huma lebu na eigwa dunye luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bay huriyu ni hon ha lani gu bungi au Hochati na lun, nagunda araguaga do ninya sungu bay lida sung kate. Mama rigunye nuogua narita gua, harita gua tina ginye hawago hibiri lun, gayara bay la hayabi, lun hafinye ruluago Jesu Cristo, lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao, luago sunwa dan la harita gu nuago, luma luago fala humani, arufu dan ni le nichugu bay hun. Gueto, Ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Lago Kristu la li chigudina bayi kada wugari. Wugari ti chigudina lumari. Itara kay bungyu la li chigudina bayi Kristu. Nibusi garidina ti lun la dauragun aba wugari lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairigu bayi hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lu madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idu. E tengire ibungyu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye la diga lau lira kei sigu bayri ga hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahu madaura gu aba wuri lau tichigu buiti maati lu tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubayi tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichigu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wugiri mama ti dange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadaura gun wuri lau tichigu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida ge la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madaura gunga lau tichigu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sunkatei. Arufu da hati won lagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadaura gun lau tichigu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha lagu katei le. Lunti la subdi runi luago ni la wagia, ni ha hibi tilana liligilisi bungyu, ma subdi runti wa amu igaburi luay lira. Na burga ya hun gweto luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti luago adiga lamburi hondaragun uribati hun lubare gen hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinya tina luago anihi la inaru ni lida le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timatinya. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Cristo, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau uwa. Sinyati. Luma ge gwana rigu wabude me Jesu Christu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luago le la ariye bu le la lugurumbay wabude me abala nugu nufayin luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu aba lariñagu.
4: Ojo, nugu gule, lende terenge lupu ilu agu kufule si. Adika memi humo ikati ile, arita guagu lende nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo. Le shoulo ruo bai lau nita. Saga me hatu ni, adika humo ilu marita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, guraho guye me divein to, harita guag le luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarag le egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugun minebese in lun, lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aba lunti la subdiragun lungua lubarage leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruniwa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subdiragua wongu wa buidu lubarage weigin luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibi ni dan le la baichu ni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichu lamu ganye bungi u lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimuriha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birile rua libai wong. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru, hibi lung ladimuri habungu yu hayumul guginye, hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri hadimure buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adigu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege gu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige irgula sun ugubu ida lenye hamuga gya virimichun rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu mousta nuti hamuga ugubu la usun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu sinyati larinya gu agun lun uhabu
5: memege iru numutibu
0: sinyati ginyan larinya gu ichigu lun ugudi
5: memege iru numutibu
0: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligieti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, Lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lidan le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya. Ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi. Furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kata iluagu tibungiu. Larigin haa dagu baya milagru, larigin haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolugu funagie sungubai? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayum luginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti la nichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu ginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudeninya li da kate lan na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu ginye bay la dimuri ha bungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lung hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lung nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruwame halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amuya gweina tamuri buri ilagu to lanina afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarubai. Ahain mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu. Uwa bay niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa maniyagu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la wariyagu bay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu la lichu bai sifiri san hon afinya tinya. afago huma ibihini ubafu le gayara habe lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tila muri ha luma bungio lun licho gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gube lida dimuri iligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia tilila le narinya gube inu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wafuri idun, lida dimure le gufura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gufara anda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni abak. Niduhanyu, masami nera huma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugi terenke, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guenar gu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungi hayumru gine grigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terincha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lugugine, aba lebelur aba le mafinyanti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida ambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungi, aninya galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai tile lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu ragun lu bungiu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiu hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agua guduni wa adimuri hani ligi. Sun lida adiga humai lun meme hawan serutila na ligilisi lida kate le lagu ti bungiu. Dan le ladimuri hun lida adimuri terencha bian rigu hama grigia adimuri ha o urua. Ani aban laginye hadimureha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimurehon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia hadimureha. Ahibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungiu le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungiu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lama nichun le adimuri habai lung lichugu dan lung ladimuri ha. Itara sunhuguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiu gayara bai hadimuri ha aba lung hafurende iru sungubai raguhuguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimure ha bungiu, lunti hagda agu hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungiu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate. Alegda hamei hamari habinye. lugundu mabuidu ti laria hon luta dimore ha aba wuri li da hadamuri afinya tinya. Lunti ha subudironi luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go voi lago gabafu la lun la dimore ha bungi li yumu luku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudironi luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le uagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Cristo lago wa figon. Keishi tarinya gunilerenu bungi, luago lunti lala su seredun. Larigye meha lonwe, Aba labunun, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania gune lereru bungiu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime haadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Ani haa uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu li tage oweni. Ani haa ginya le uagu bei hafinyala. Kesi wapurichi ha luago sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya luago masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai luago asalbaru ni. Malati ginye afinye ni le huagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lun ni kata lida gidun hifigun. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha Owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungube. Gama lumon le inaro nitibe. Sarati Kristu lidage oweni. Lige furumia tibe asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun. Itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gu sungube la diga lidage la adan hayabi. Itara luba ginye gabagariya hama sungu bai larigin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kada aban lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigin ya dame le lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me ledere geruni arui hani lubungi ugusili. Ladega larui haba Kristu darime lichugu ninya laga niyo labugion lugudi. oweni ligia balagumu hon agani agni chawaguti. Rula alibungi usunkate ilabugin lubafu Kristu, dan letanie gulereru bungi luago rua la sunkate labugin lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labugin lubafu. Lugundu bungi ichugubali sunkate ilabun lubafu Kristu. Dame ti le, reide halisunkate labugin lubafu Kristu, aba melerederu Kristu, leliro bungi labugin lubafu bungi. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawago hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawago, kagi wagu waiba hawa sunada, sagube yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinyatina luagu waburem Jesu Kristu, Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche ya bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ay hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigi ya oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma anye waguati.
2: Feri digida hamuti agubwe umada gulubuidu ndabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon, narinya gunyele lun hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao aligida hani lira. Dan le labunu aba ilu, gasu la nyala du labu gye mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gye labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligya. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu yegoinarigu haruni Hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, Lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagata sielu. Ain ibiho wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
2: Adam le furume ti buduri, aba me ha buduri ima.
0: Ain ti Kristu le ginye giribai lagumu Adam, aba sifi ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibiho wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, Aba me bibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigube lau mua. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigube lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lal na ubo. Gama lumu la chilir baweyu Lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe dadibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenet na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungubai. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha ilanya banyalu mowe digiya nyala aba me hasan sirabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie wagu bule wa wagu bo ile kayara be la nyala du la san siraguba lidon aba luguye di lesinya be la nyala du wagu bule gomida dibai la san siraguba lidon le mowe da dibai dame le san siguali wagu bule gomida dibai lidon le mowe da dibai aba meti lagun flerun le buru wany betida leren bongiu
2: Ulula aganye gili luba fowe. Owe ni agege buba fulu baganye ni. Agege gili lagu.
0: Figo limi ragule bai owe ni. Ani lurudu luba fu bai figo. Tenki wanya lo bongi luago. Laganye ragudoni walida sumburi kata ile. Lao luba fu wabode me Jesu Kristu. Lige luba iti ni duhenyo. Hisinye tinya nun. Itara meme kuma deregu da gulida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da. Gawon guwe na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manule hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reidun ilun dame la nachulirun, merede dume onderagua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le honderagubai hon waduhanyu ha nyeibanya. Ahen ginye lunti lubai nidin houdi banoma. Lida nuwe Yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yunyei, nachiliruba lubaiti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiruni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe Yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabuse erunti na chiligu erigina arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, Ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai keinikata. Dame le gumula li lidani huma. Idera guaime lugayara la lagiribudun numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hichagun hungwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, aniafinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuriha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le Naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. binilo wabune me Jesu Kristu, ona hanumuti nisi nha bulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, na birha nyugara da tohun, huguya letila na beiligi.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inye veres birun aba onwe bu digda gu lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dumbay itara, lungu gayara la heresi birun digda gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabay digda gu, lungu ginye heresi biru bala, digda gu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubay. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufri run. Heresi biru baginye digda gu lumagiye, bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubay lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lun mere di walan lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wawe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungiyo le kabafu bay lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogu walan wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri ha wanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburu ha bai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa lidameweyu yule lagiri budagile Yesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun, luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefen tibungi ulago marinya guwama aba kate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi. Heisi ya choyru ni luagu veresi birubai la sunle laransi ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menu. Gefen tibungi ulagu lira. Ahi mama lubai linya aranseti na lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara. Ludame lamuga na chilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudunina. Ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le na buriha barun garda tuguya hun.

0: Wedi temeha ni diheri huago dari lung na yahun lidale na buruha baru. Mama meha lung niru daguagudunu na buruha hun itara. Na buruha no lung hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, lung maweiri la na wairi da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lung luai la digan sarago iruni uribati lung. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugia kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childu nubai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti kristu aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini ugandu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragubali lereno bungyu lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lao inaruni keisi launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wa muri ya garda to arufu dubani lubuidu wa gabri humage hon amu grigia kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu haganagua. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lung oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wa salbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lung larufudu ni wadurun ligibugia bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wa salbara gule learicha raguagu dubaliwa ligibugia bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibugia uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan, weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. la dega nihin la emeni gini le wawagu, lege wapulichi habe lau lufunagu. Madeguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwa tigun faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu. Aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dubai itara, Ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun su lani nasalbaruni, hongrigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha. Kesi wabureme. Andaniya gawamuti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lere nguga, madaru tibena wawai. Anihe nda, weri la wadiheri, gama lumo mahu churunti wa. Eiba hawati wa, gama lumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwati wa, gama lumo magini chagun hamuti wa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Italaginyati, afinyeti wa luagu bungyu lau meme ligabri afinyeni le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimuri habe luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihin wabai. Ladiga sun kate le arihu wabai. Gas girati. Gama lumo le marihin wabai. Ligia dura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Muaruguna kei hamuga aba kiamputo. Mamatu lun lutida. subudi wa muti lwagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya lwagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lunsu wada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu gule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari dala ugubu le wawagu bay, dariti wa megi iti lwagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kai uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irun bay, lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibay furese furese lidon wagubu le magumu chadibay. Mowega wagia. Bungu ya ranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinye luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigye, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ahinlili halilubai wawo, lwagu lufule sen bungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luago hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay. Hilagu wati wa lubaiti sungu bay. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubow. Segun harihiniwa, luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kai hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumuragu ati wa luboiti hun luegien lobadina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihane bungyu tina lererun.
2: Chiluti tano na rufu tini na rei ni mungu, haba nono buni. Chiluti luwe yiru esefru ni, haba nidere buni.
0: Chilika lilidani bungi, lun la rufu tini la rei ni, aniha luwe yuri esefru ni. Michuti wa lebu na, la chugera gun niyaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungi wagia. La luwe yiri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu arufu da wamuti ginye lwagu eseri bidutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaroni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima abayi wagia kei larinya gu bungyu guanarigu.
2: Nakana ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augo habugi ute hageme mutini.
0: Furifu malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
2: Dise huma hawe yenya abuye. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye meneranu yu, denya larinya kumu abuye misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itara lina lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele ladigu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagunye le lu nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayi. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wao. Geyegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habusa irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigu ntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungyu lunla yusur ni iru ni le wawagubai lungwasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba anti iru ni ligie won, ahinti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humai tu lea susere tubai kueto, lida ange hawandu ni iluni le nyumbi bailuma ge bungu. Adiga tilung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumotu ani hanufu da guwa gida laun, lari gini aba habuse ilung harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubai tile naburi habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigi ya le digiban li vuriban. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburi habarun luge feng kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, Lun leresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyero sun sui na gubai huago.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu da gun hun, luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi, burito laubo wa gubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atina buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitia. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie. Aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lerenu bongi. Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi. Busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila, aba lagude me dun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei naniegei narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huwagu bai lumage furumieti. Ichige ina segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le luma bai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itaniya gun lereru bongyu.
2: Migi agotu luma le gibe bai abudu malomu gwa tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lwago weri la labu seron lunya larihinu darilun leibugala arihun lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu boibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lwago lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lwago wasal baragile. Ani mama regulira anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lide ha lida londa runiwa idebese. Wadigine wadagi manule le lana idehani lun wichugun uwerigu ni lubungi luginye walufud ni lwagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londa run idebese le wadigubay. Wafa agunya lun wadigine sun kate ilaw arumani mamarig ligibugin wabureme hagibugin ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhinyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luwagu bay luwagu hichugu bala saragu idevese la usun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luwagu nupana la. Luwagu luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahany aligi daha habugiru bia iduhanyo luwege Yesu Kristu ha lumabanya. Aniyaga mehon luwagu honaha la tila naburi ligilisi luwagu hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abay la hariki ni ugirinya hagia luwagu inaru ni la lubuidu wererun huwagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luwagu insi habuni le huwagu bay hadiange wugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luwagu londa runiwa idebese hon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luwagu aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe age Macedonia na ragihanya ginye gurasu la uhagambu luwagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanuha huwagu. Lunti lubaiti aranseño huma nyandu digi hanyi hadange Macedonia na numa hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila saragu wafinye huwagu. Ligia narita gumbay namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu austaragaday idebesei le faramase hubay. Itara aranseño luba idebesei le hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma luwagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanihan relerenun bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun buteme tina arayda ti lun sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abunaguti tumafayn lun leigin lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin. Keisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri dagudini bungyu murusun fulesei le hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idebesei le lube hounahani hon wama. Weibay hetengiruni bongyu. Lugundu lau vichuguni idere mwe le hon waduhanyo. mama vich gari gunye I debe se le hemege rubaihon wadugnya ginya lun hichugun sarago etengiro nilo bungyo laulira. Hichugu ba uweirigu nilo bungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai kristu. Hichugu ba ginya uweirigu nilo bungyo luago idara waguni le hichugu baihon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usarago insi habuni hun luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luago ruha lila aba onwebu idewe saywon, le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun Kugumfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun, sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga, napulichia ni uganu lana salbaru ni hun, magubura hanga au nikata? Unabugwagu da nungwa itara lun, nichugun inebesei hun? Bariti na sensu hama getira na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege rubai nun. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la Haninya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gamalumu, la chili rubaveyo lun heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, Madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le na panta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun naninyaguni. Weri tibuga wedebili lungwa digni katei lira. Ainti kayara lubai hanangu hungwa, kayara tiginya nanangu nungwa, nadimure hamemenya keisi yaba lilitahu. Harasa Hebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun, eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitahu dan le nariaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho uguna inau. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, alinya gutinya, luagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, reide hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon ficou, weiriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la naria gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, aunigiru tinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu, itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimore ha buidu luogo, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate le meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebe, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungia subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidiye tinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubudirei. Nyen sielo, le meme girbe paraisu. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagubai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudin grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta ha nuogua. Nadimure handigu luagu luweiri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimure habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri sigur lau larihimina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielo. Dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hapa, anukuti wikilira lomba watu nisun asufiruni. Wiki mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eibahoni, luma buri lene guga le na sufri rubai luago nesere bidon lo Kristu, lugundo datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure ha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo gu weiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubay lao sarago gurasu haganagua, arufu duwati lao seini luma milagru weirite le na digubay luago aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubayrigu lao lubay merede na kei aban ihirigu hun, ferud na humana luago lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aban ihirigu ni hun, Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulesei, lau sun genege lani luago lidan tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nauna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, yegua numutun funagi titu, ma aba lau wosenun wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lao ebe chuni le lumba initiguni huago. Nidihe ritina lue na dariru nu agendagua lao gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lao hafagun lun hawanserun lao huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lao maraswa lugu. Adimureha hawagu hidukanyo lao panto luma lida chagaguo. Nidigeri tina lue lida alame nidi ya bisidam, laniga gudu nina nobungu te busiga nuhau. Lue gunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru wa weyasu, Magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila lan luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyo lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bai wouchagun wongwa. busen rigti walun hadig bailan le buidwe lausun hamuga weredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bai wochagun wongu. Ladiga sinyati wadig ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suinagu bai. Naburun yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nauseru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu gunda huma aluga huma lun habuidurun sun suinagu bai lida higaburi. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba humo baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
4: Ligara da Paulu, honga lasiena. Capitulu Aba.
0: Au Paulo, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweni lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru aba neredera gun keinsi weyu luma Marihi tina amu hadagi apostolu gu loidige Santiago le lamule wabudeme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungu luagu I naru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apanidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduka nyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, La prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maaba nkuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le nobobwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini lwagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lana uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungu la ichugu balin wadagmanu le lana la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyo nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon kuriyo. Ariha umali lagu bungu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyo. Ligia meme laginye na dagime ibei nidagye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu, lagu ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maabain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan lelidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, houti meha hama finyatinya ha maabain huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun Fedoru adiseta hawoi ha maabain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedoru lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, Luago maibugu hama uwara luma inari nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Fedoru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bany huriyu. Ida linyati babusa irumbay bafosu ninya ha mama bany huriyu. Lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon. Huriyu wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikontia kei ha mama bany huriyu. Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baila ni aba arichara guti luagu ladiga ni le lubay bay lurudu. Lauru gubay la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lunga yana baila wa richara gun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uo bay ni aba arichara guti luagu rugu ladiga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai, verederun richagu ligibu nge bungyu, lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihi luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati, ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au gwa narigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lumbungyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa, mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na fine, luagu lirau.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agulungua, lunlong.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aniga humaycata y lenu, luegue sa hagun fliru luma lurdu, jeresi beresi firisando, o di luegue jafiniru lago le hagambo y lago Cristo, y dalinha sa itara lubei humaga abadin, gumesetun eibuga lao lubafu si firisando, gueto, gusento heibugu lao hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufri lubei hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagwa kasa wagu ladigay mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay harita gwa huma luagu abramu
2: afinye ti lubu ingyo aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa
1: ligia lubay ti huguya lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti keisubudi lani bungyo Lubara megiwa, luagu nyei banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
1: Itara linya lubaiti ha finya banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinya lubai luagu bungi. Ha finya lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, Bulie iguatinya, labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elereru bungi.
2: Inyera waguatinya sun hama gufulirutinya lau lurudu sun suina gube.
1: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuliru ni lurudu. Lugundu taniha elereru bungi.
2: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agufuliru ti sun lurudu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nagni inyera waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay lago guruwa, lugundu taniha elarenu bungyo.
2: Inyera waguwa tisun le adara wagu bay lago guruwa.
1: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyo lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le Frama se lali bay bungyo. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lina gineti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyo aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyo hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun, mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adigati bungyu abadaradu luma Abrahamu, aba la chouruni, gama lumu gadir san darandi irumu larigi, aba lichuguni liluridun lumu ises, lulafuna wagudni hon grigi, legia daradu le meha, la digubai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma lurudu Moisesi le farama se lubai bungyu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichu gubai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigi lun La rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungili lurudu kong angeligu. Lung hichugu ni lung Moises. Keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida. Aba arigunye la grigi. Ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luagu muradun la lani bungi frama se Luma lilurudu Moises, mama linya, lunga muga rula lurudu bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lung haricharagun lau hagunfliruni le lubaybe lurudu ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lereru.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
1: Lugajara la heresi biruni

0: a finye ban lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi a finye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi a finye ni lelu wa subudiru ni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahini, dari liyabi in Kristu lungwa bihini irito lau a finye ni. Gwetoti kei chulihari lubai a finye ni, mama adi wa labu ginye launi giron lurudu. Lirahu ibongi usunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irunbai naniyegu. Isani nirugiri le lumbai le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuniya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilele dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu genyale lurudu moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ani lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
2: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungwa kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diru ni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumiati dan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai, aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na lwagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainu wagu? Gayara ti hamuga narinyagu lwagu ufulesei, lwagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyaguni inaruni hun. Weri tihuwama hon girigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hauha lilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinyagu bai lurudu. Larinhari luago garahani la meha Abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. to mama bo idamuni, letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahi letira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wubu bo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agarube lida flasu le giri bay Arabia, ani lige Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia, ani lirahunye wagie. Tarinya harilerenu bongiyo.
3: Gunta goba wuri maruhu ituto maruhu. Wagu wabala ugundani buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni, Eibaha lumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
3: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sunsuina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lua ilareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Malati veresi biru niseini luagu ugubu, lumo meresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai tubai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Insinya la agrige bila dibun kaisi visinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti la rihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yuma ha ygrig. Agabara hani, gamari guati hamagwa mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudu guati ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, Faring guagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amuburikate le negeburile, naninya guni hun, kay naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigabalinkate le lidon la ruha bungu. Ainti igabri lejugbe sifiri, insi habuni, ugundani, darangilo, gagura suni, areiduni, lubuidun igaburi, uaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguatiburi igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Nidugaño, ahon arija luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digi kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti mawadukanyo lida afinyeni. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederun bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu luma umibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyo. Binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulu hon Efesuna. Kapitulu aba.
0: au Pablo le lani Jesucristo apostolo lau lugunda bungio na budiga nyo garda tohun uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangilo luma ge waguchi bungio luma luma ge wabureme Jesucristo. Ruwa mawairigu ni lu bungio luguchi wabureme Jesucristo lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesucristo binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbo ladiga ni Kristu wa wago. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme dasa iti wa wago. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigun ni lubungyu luagu luwenri lareini le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, keile ubo weku bai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba urni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba urni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huwago bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le narita gong huwago lida nafuri idolo. Amuri atina loma lubungye te wabureme Jesucristo, uguchi li wairi guti, lun licho gong subudi inyo ginyati hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadan giha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufuduni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adigu kate ubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun, ahinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei loi bungyu, gueto jarafadun lun, lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani, ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju hama haa mama bayi kuriju lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu laugurua. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriju hama haa mama bayi kuriju. Aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungiu. Adiga inalanya biyangu bayi lun aba rigu hama ugubu. Nyambiti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu tiaranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lumbungiu lida agia Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichugu bai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun lubabadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y huma, au lea deiru bay luegien luadig mari Kristu. Lun hosera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungu bay. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarig la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru nala nyadu ruti lumago. Aba burili chugu bafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu burile una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligie memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida Wadimo e habei inair ni lau insia ni lun, wawan se rolida sun luwiyeri lida aba luma Kristu le ichig dinau bei lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu, uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawan se ru sungube lida waibugu luma Kristu awan se wagia me lida insia ni. Aniha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme. Lu hebe la ha bagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha bagari du banya uaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina ua ti bagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwiyari ibidi lau ugundani. Ahin ti huguya. Mama linya hafuren de iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vei. Ainti luagu binadu li gabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, la diga hayuma ha le geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri la diga bai bungyu kei li gabri guanariga. Lida iricer le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male da laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kive rubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani, lun lagiria gun lungua, lungnie gayara la lidera gu ninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Hiliyahu ni hubai bungiu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisinya gua huma huni wagua, itara kai wisinya dunlun Kristu, abaledere gira gulungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Kailani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o la bagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Aga kuduwa ba bukuye lea rungu bai, saraba kata gilinani, aba me larugonga dagudu ni Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma ke ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humai kidani lida kate ibuiti lugundu uribari da. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grig ya lidon feridi, lubara ge lira, buin huma lau sifiri sandu, adimre huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungwa bureme, alawa hakumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi ya lung Kristu, wagia lele ligilisi, aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lira lung lanua dirunu lung bungiu. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsi edu lumari wugiri lung kei linsi nye lugu buguanar gulun. Le hisi abuti tun lumari hisi nye guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanar gulun. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Laria hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba ngayo ilu itara ama kai aba na kugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisi eta lumari lun kei linsi ya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigo, le lun behadigo ni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubarigo. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anegubay buiti won lao wagun fuliruni.
3: Inebe la buku chitu ma buku chungu, lubuidu la ta bun ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da kei eseribidu tinya lun Kristu. Adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya la fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya hauseru niya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau la nugunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichu gubo bungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi luri dugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhu mu lubaiti sun daugu lani na asudara hani to. Lichu gubo bungi hun lung gajara la hawandu ni wuriba ni lida meweyu le wuriba bayi. Ani larigi me lasigiri dan ligia lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lau inaru ni keisi lau aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuru ni kei lau kate le adoura gubai lau lanigwa gusudara. Aranse nyu huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougye sun kate, barihu mai hafinye kai larga dani sudara lidang dina ligibugi. Lung harara munusung gimara durung watuto la chu havo mafia huagun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni baile timati. Bungi ichu gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadegani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. La unasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idebese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulici hun ugano le la nasalbaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon lariginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Le hona bai hugu ya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhei luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseri bidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasi yanubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu na ganyiruni Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma.

0: gueto gumuha nafa gun lunerederun richagu ligib ge bungyu lagu lubuitu na gunfli nun luma lilurdu lugundu barila dina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru lagu hesusu richagu ligia abakate ile lida gieti bungyu ani lagu afinyeni la nyura sunle nabuse nubai lun nasubudiru ni kristu buidu buidu luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin hesusu lida ge oweni nuogo Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dina la lumu lebeha sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugubay, nubaro agon memenya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadugubay, nabule duni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narrug duni le nigibugnyabay. Luna childiru lumun lebeha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, La rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbay nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gale sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubay wagubu le gowe tadibay lu itara la kei lugubu le wairikubay. Ani ladigubay laumeme ubafu le luagubay lun lichu unisun kate labugia lagumadi ha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi duha nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la purichi ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiheri da kuma lagu nikata. Anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun le weri timaba ilu isun subudi lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kata imidukanyo samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesei, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gunda wa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uwe iriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagia. Gunfli huma lao le narinya gu bay hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli ikumad na layebe, Madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gunda nyona laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bay ere nu. Lau sun lira, buitiha diga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lan nasalba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya rugnyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidonhun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mama rigu aban wayasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihi somu kate, le nabusa irumbai lunti malagawa ndunle lunbe hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungye te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduje luegen Jesucristo. Nabirhanyo gara da tohun, huguye y dujanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emeni gini le huwagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apuri chi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimo de hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won, le ginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara lam meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni waguchi bungyu lagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungyu lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai arue hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sungubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai uganu lan na salveroni le hagambubai. Lege uganu le apurici hubai lida sungu bou, leginye na apurici abai au Pablo. Gueto gundati na lau le na sufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarga lung laustarag duniwa le lungilibai la sufriruni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugubai bungyo nun luago hufulese. Luna pulicha nilrenu bungyo hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudig da laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini, luweiri irisine le lidabai kate aramu da guati le hagana gwa nechanego. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige, luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Ligia nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinyati ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinyati ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gunfaranda humani linaru bungi buidu buidu lung deregi dago huma lidan le wago bai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harikinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani dereg dago hinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, dereg dago lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagida huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lani na ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu resibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dina la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nye giridigo, aba lanegu niya kei adagiruti niya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagida huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunga negni haganyiru huwe, Weiri ti hadimori han luagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina. Kaisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara. Kaisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongwa lun ligabri ubo. Lun hagunfliru luma bungiu kei buri hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu ti buri kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfliruni luma unabuguni. Lun lagunfuliruni wa lau ani dereti lira won lau sun lira mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo alu ahumai buricate ilelana cielo lenyen lubai Cristo nyun loigie lonvere bungi samina kuma lagu buricate ilelana cielo. Mama lagu buri le lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lani na bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itarabai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile, labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniega huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarega le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai. Ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari dahuma keisi lanigu. Lagudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua. Ferudna guahuguya me huma wagua. Itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me, huma wagua lau lichu au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bai lun bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bude me Kristu mama hong girigia. Subudi humali luagu lichugu baila bungyu alaga hong keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le aramu da guabe. Leginye uweginye bay nadaruwa. Afuri da huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu huma ihidani lida kate le buidubay. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala hauna buninya grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwara guati le hinsie bai won le hupaisanu hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabui galinya ginye maruko su le liduhe beru nawe hun. Aniwa gua le hun luago marco su, ahe nyendu arihun, recibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribe justu, hun. Hagia rignanu hadange hurio, afinya tinya ha, nyadagi me ibanya numa, luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi, hupaisano le, eseribi dubai lu Kristu, hun. Ligia tsua da la furi dun huago lun, deregdago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua houna hon me lun haliganu tila na ligilis la Odisea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairu nya la binilo ubungyu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika halani gubanyu wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Recibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchile luma ge waburme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi la duna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu. Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungyu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri na gudunine bungyu sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun bali bungiyo, ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habay chua gle, habu guba dise loy larihin bungiyo. Luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun lichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malo chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe banya agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilago baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungyu, le nyura guba lungwa lago sun kate le lago ti bungyu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungyu, icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa lago aniya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugonga. Ligia ba lafu wachunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagro dieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbaron. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inarani. Hinsin erigu ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduhanyo hisi etinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, Ani lichuguba ere ikun, arei dalon me loe vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninyaguba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualon bungyu lun hinsin habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aniye gatina hun li daliri wapure me Jesu Kristu, lunha disa dun luay furumi eguadegu hitagin le mahati luadegu maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufudahani le hibihuwe wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lunha falaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubaragin lira nadagi meitiwa afa gwa wagia ari ebuwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lun hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun, darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe nye aba le madigunti gasu lao le waniangu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, Suwada, huma la sun huguya wabureme, lun suwada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyo, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agali dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun kei hibiri. Lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame. Haa arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wa maa, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wa maa luagu wa salbarun le itara baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwa hun. Haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le humagua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun haa mahatinya hawadigu maridun. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwalani yaba afai ruti buribani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michi ga kumame bere seni lun di mure lelarinya gubay bungi yu hayum lugnya hidukan yu luegnya Jesu Kristu. Houchab ga kuma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Dise kuma lo isun luguyeri uribani. Bungi yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungua lun sun suina gubay, arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubaykun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuriye ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumatin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalba ragile luma wabureme Jesu Cristo, le wagubai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani honga finyatinya hagia, lun hinsinye gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidan buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa riga aliligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirin hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigbay. Ligia luweni bay nasandiruni labiniruni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inarini kata ile le timati ani lunti hafinyanu sungu bay luagu inarini la. Luagu lun la lasalbaruninya Jesu Kristu gafigontia liabi ubowagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbay lubungyu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweiriguni luma inebesei lubungyu le waruwa itebay lun sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lupagenda guni luguribun bungyu buidu. lau afinya ni luma lubuidu arita guni, kai meha alarinya guni bungriu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau leha subu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro, ha nedere gerubanya lumafia luha furende irun lun manabagun hamani bungriu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la digni wa furiegi, ayumura guni, rua ligie mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luujeri. Bui tikate le, gunda atiginye bungiu le wasal baragilelau. Le busembe lun hasalbanu sun grigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigia. Aba lasubudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile launahana bungiu kei apurichihati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya ti urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri uguri, lun titerederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, larigin ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri, lunti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa, lubarage lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu, Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungiu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluei lanangu lungua saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai, megeiti luagu lubuidun hagabri. ligia bagajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari lan aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adiguba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure halwagu hafinye lwagu Hesu Kristu. Naburu hanyungarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lunsunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigula inari ni le arufu dubai won li bugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiruti hafinye luago Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeetinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lunti waharun lun sun le adiga la libay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwege Hesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Hesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimure lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dirabai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kate ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayru ni kate le ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia niburen gidibula. Lubaragin lira, lun ti aba aban hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragin na chilirin, rugwa babungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumaginyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, diregdagu lida sun kate. Ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madain haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira. Adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. ou serabanya mewurinya niburin ginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya wurinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hila alitumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabay buriginye kata ile hon, madeng hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigya le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen iru mutahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumia gwaru amu kate buiti. Ahanya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure ya kate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lu garangani hama, lu honigiru lu haba, lu michugu hama luga lu honka mafinye banya lu hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidarawagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaya iruni wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
5: Mijiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu, lita alefe honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti, lulibini nilafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida afigo. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu. Lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye. Kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain tile mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya haa musu banya, lun tiwairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladiga digu haduka nyuhama luegne kristu, lubare gen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Animó a

0: lira, aran señoba lun ba sufrir un guama, luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundu, lichug babungu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti babungu, waligia won lun, wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wadiga, la diga ita la linya la, la ran seruni lubaregin la digni ubo lun, la rufuduni laini lumalinsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gueto, la rufu dube insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun la gini chagoni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungio lun na purijani uganu le au na halana ke apostolo luma ke arufu dahati. Ligie na sufri rumbal nisun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye. Ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaregen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufuli rameme. Lugundu sinyati magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weiritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi eguare gujusu. Gamalumu ahen aruma da guaga da grigia lungua, ababa iweru lanin uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwarahama sungha agua rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barula lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunga kanta nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun anisefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gine bungyu luma wabureme Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. Lubare gime lira, Halu habai aruku dahani le gunfli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu dahatinya lung harufu dahani le rig habu serung bai hagambu hong. Hichugu bai hanagan luago inairuni, aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufri runi. Rugo ba bungwa lung bapulitia ni ugano lelana salbaruni, gunfli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumun lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, Agura bahabali liabi lau insi habuni. Houcha babi abi nariha na furese. Igira ladina demasi, hinsi nyatimati kata ile lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Aunahana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba gua le luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanwe ginye gua ligibunye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate ile hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba in huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani, areida lana me luba larue hasielu. Rua la uweiri guni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini lau me bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e serbi duti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina l'ultima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni lagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidi hati luadig maribungi. Lige lunti lube labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu. La ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya. Hada antima harasa akuliju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
2: Girigi ya kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, halilu wati maguwa lihagi.
0: Ani inaru ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe, arinya gaba hon alidi gatinya luago lunti la deregda gula houserun, inebe wahagieme buidu hachigu, derege da gulida hafinye lagu Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya ha weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanegun baga ninyo busiganu ani sinyamba ihadimu reha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabu di legu muti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabu di habagaridu, lagu buidu la arufu dahani le lagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu dalali bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu dahaina won lung wigiru ni wuribani luma igabri lanna ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigu. Derege guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesun wuribani, luma lung la ruma da gudeniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haa burikata ilungbay barufu dahani. Itiga ina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba luga luba nuguni wa kai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lagu lung tilaha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumi ye gwaru ikata ibuiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagieme, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go, lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiriguon. Ainti dale la rufu dubali bungyu wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate ibuiti. La diga wagudeme lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu deniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayin lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen liluridu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le adagu tifare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai, anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biabi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun luridu. Luma Apolosu lida sun le biarati. Rubei me le hemege rubei kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubei. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luwegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Naburiha nyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegin Kristu bun. Filemon, le weiribe insinye won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu. Le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida le narita kun buagun, Lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, honsun ha lani gubanya bungyu luma bafinye luago wabune me Jesusu. amuria tina luma bungiu lung halang afinye banya lagu Kristu la diga bafinye luka yabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bunugunda luma digidago le nidaboy lagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya lagu Kristu bidangi. Lausun garichana lida Kristu lunanie guni le lumboy badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lwagu nisi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay lwegi na purichi ya lwagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigin abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaruwa, luege napurijani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lau ti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiru ni numa. Lun lau ti la bugunda guwana rigu. Hafuga lanuru mbwai onesi mbwai luagu atiri da. Lun buma bwai la gweto lun sunda. Gweto mama rigu keisi yaba idamuni keisi katei buiti maati luwe idamuni keisi yaba idukai hinsi ya guti. Wedi titi linsi ya nu lun ti hinsi ya tima la bun. Mama rigu keisi grigia keisi gini aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lak hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bun guanu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduka ilida Kristu. Na biruha ya bon lugundu choru na luagu bagambadi, ani subudi tinu luagu badigu bala sigur laule uagu bay namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bon. Leno ba furisun rugu luege la purichi ha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honha adimure habali eboreo, capítulo aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luwuyir. Hada gen profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hon danle, adimure hali won lida gen liru. Le ida gebe ladugai ubo, anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingi luwerigu luguchi luwugu. Ligia meme buingi ubi. Ligi adigbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la alikaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, buku chihadi.
2: Maria kuligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isani ni.
2: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Butuku huma sunani angeli gunu.
2: Laniya kahawagu angeli gu.
4: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kama garabali. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemeti.
2: Ahi tilun lira arinya katietar.
4: Bungiu, magumu cedih baruihan. Eniama aruihan ini le lani nabi cagu. Hisi sila bui tu bui pun. Ia le goli gila bui bui pun. Di jeni ti bui bui. Aw le bui pun yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sudu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya abore mi. Didala kumesera. Adaga kumuti bobo. La ubuwa bubadege isiebe. La kumu chuba siyelu lumo bobo. Ahi bugu ya. Berayo wadu sundana. La waya tukubike itelu. Babaru chokuboy. Kaya babide. La sansi luoba. Kaya dagu. Ahi bugu ya. Aba meme madibu. Magumu chuboy bibahgan.
2: Maria guti buingi unia ba woyasu, lunia ba angeli.
4: Yoruba lege nomere, dari nechugu nye baga ni lamu ni mbuguti.
2: Sunga angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lun buingi haki. Auna huti nya lun, hitera gu niya halun banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe iumu. Chowru wa ti liluru dubu ingi ule meha ichugu ubo ihada agi angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abru hatiliganyu bu ingi uhawagun lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigun ahi imunigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maaliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimureheboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachowru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichugu bain won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui. Le meme waguboy wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira lari yang tidak lerero.
4: Kata yang nusa ubi lelu basam nerbalahau. Kata yang nusa diri gelu beber sebalahau. Atuk gumut ia kan nabu bahawai ahel. Gamalum dagu kata gumut hilau wai ribu ni lumai nerasi. Rubu mutinya lawu jisun kata.
2: Dan lubai ti leli cugu ni bunju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gin. Lau sun lira ariha wamuti logo mama gilila sunkate nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gamalumo ariha wamuti Jesus le adugu boi unna bugu hawe angeli. Dugu lao wairigu ni luma inebese ilogu owe ni le la sufuri boi. Lauluweri lisi ya bubungi wong aha tilun lomwe Kristu hawogu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingi anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu irun lira buingi u le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ouna haboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira u buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu na babuwagu hundi biyo. Nere mabaluwagu kweri hundi na adamu nami.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitubaluwagu bungi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha hama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu. Lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafi hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wocha wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena hurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliemi webeluru, aba wadagi. Dame la chiluru, oura. Logun dua puri chho walgin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gbairig hon wagachago gamalumu mesari miti hon hagambuni ladega mafinyenu tinya luago aiti wagele afinye liboy webelu balido ngamera gunile wagu bailarinya kapoingi
4: ligena finiro boy dela nigani logo mebelu konyala ligon fulasule emera gwagali
2: Lausun gumulani bwingi luadig meiluma geveyule lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu ati dalereru bwingi logo lisedun weyu
4: aba lemera gumuli ulida gesun lodi mari logo lisedun weyu
2: ariya wagoya ligi ati dalereru itar
4: lebedu bwingi dun fulashu le kenera gwagri
2: laudimure burile subudi wa muti logo aransiru ala fulasu lani na emera guni aba agrigia ha wagachago ha frumeti banya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiya ladiga magamba dile ha wagu boy lubuingi lige la ranse rubu buingi amudan lunga yara bayla hebeluru isi grige lido hemeragu lugundu adimure hati buingi lida gen le me halarinya gubay davidi saragu dan lari gi tida lere rubu buingi
4: ugunyi ani agamba le lariya gubay buingi madara da homo muhani gilu
2: Ladega, lunhamuga rulu muti hosue fulasu lani na emeragu ni hongu israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubo iti, anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragu luma buingiu, emeragu ati luwe iluadigumari itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubo iti wafagun luwe ebeluru lidung emeragu ni ligia, Faladiga liyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la larama dogun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubae, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu, le wafati eboin logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiku unhati. Ligia lunti lubae, wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingiu le, insi habube inwon. Lugudeme hebulan won, iderego lawame, lau laraini lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadirile inyu timabwe anua da houro giti, wada agen lun ligie balan, wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye, lichuguni idewe seilu buingiu loi ginye, houba dinagrigi. Luma atakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia, hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kaisi furumi guarigu grigia. Gasu ginye, ladaga ragadun luogu lifiko nguanarigu, kai gubarigu luogu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Itara linya lasuseredu luma kristu. Mama ligia icha gube lungo fadirime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro wairi kutile lung kaibuga larinya guni lung.
4: Nirao gugwe, ugunye, ugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadir gubuya, lusundana, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwa ligia meha la umala lihereti, Luma sarago aguiro lubu ingio le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbu ila sufuri ni. Aba lagambu ni buingio ladiga dereke goinyo linya la lungwa lung lugunda buingio. Lausun liro la buingio kristu. Chiluti dan lung larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai laula sufuri ni. Nyumbu iti lulebu na baila asalbaru ni le magumu chati honsun ha gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingi ukristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinyangu ni huu. ani heren ku tilarinya wagun furanku lugundu sinyalan ku furan de humani sigali saragu da lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru bungi hon amu gama lumu mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mere ngubo itida gelereru bungi hon irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili kufranda hamani lereru bungi buidu gama lumu haigi nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye Hasubuti habu banya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le uribabui.
1: Hebreos capítulo 6
2: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita go wama luagurugu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani logu badise lichuguno uhabu habu lugu afinyetinya hasa aruhilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiyo grigi ani ligi yaba wadiga ahi businye buingiyo grigi ya haresibi hamali beilarugo uga abaye weyasu hahaucha hamali beilubafu buingiyo haresibi hamali beisifiri sandu gefentinya logu ugunda nile hasandirubwe la uhalihanu leleru buingiyo luma lubafu ubo ule lumba iliabwe Ahanya aburuha, hene guboe ya hasakriha. Ladiga, kaisi guboeri guhamuga hatara gunyei ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lungu, hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi lumage buingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati hula lunikata. Laburi haba labu linya rago buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abini runi le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, Lu lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ele ahungu alubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidun. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiyo. Amada hamai sun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingiyo hon. Dame hale frama selubai buingi ulu avraan logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati loe ilu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati avraamu lao guraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia logo abale wairi kutimati hawe hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la ufinyu luago, kayarati wemeni gidun luago biya kate iligi. Ladiga sinyala leye hambuingiu. Ani lau kate iligia, sunha nyumbu ibanya lumbuingiu lun hasal baru, gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libo ilogo emeni gini le rula libo iwon, agda halumuti emeni gini le wawani, deregu dagu, kaisi lagda hanu onguru guni, ani emeni gini ligia, inyugu ati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimu lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fari inti lida gele la gagne rubai lida uribulu mini la iri Melchizedek lida furumi etikate urue richagwat gama lumu subuti watimeha kei lurue te salem mini la lira lurue te darangilu ibidi wati kata yala meha laguburi gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lumi liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda Ariha huma iti logo wairi gula meha Melchizedek. Avraamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidi si fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti hakuburu hani lidi si fare iti hama gen grigia lida age sumkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Avraamu haladi. Ahenti Melchizedek lausun mama la ladiga wagun lewe Aguburu halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu. Aba labini luni Melchizedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma genbuingiu. Ani siente la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habai sige laule abini rubai. Jawada fadri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melchizedek tatimura halere rubuingiu logo kai logo aban le vingwangeli. Ani gayarati la rinya wagun logo lewi hausun fadri guha la diga wagun ha agubura habali kada lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melchizedek lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun ha magoro hongi nyabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melchizedek lubaru. Hadange fadri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidula awadiga marikai fadirigu memeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melchizedek. Lugundu danle la sansi runwa fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubu ingi ulogu lida agen la amu tiribu Israeli na liebu in Kristu. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu Logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria nguti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambui logo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabui Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melchizedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu la fadiri habui la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le la riyan gube buingiu logo Jesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya, lusumu andana, itere emelu kisedeko.
2: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemeye wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wa yara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, La chowri buingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu lari hen ti da le reru buingi.
4: Finyu bali buingi le agure mi ani masansi rego luboi lari tabu aba fadiri buguya lu sumanda.
2: Ligi ya Jesus luboi a choru luboi aba daradu buiti mati lu ile frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lu sunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumwago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia, Uwati uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumia logu hafigo ngwanarugu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni abanagu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya. Hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahi tilari ige lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lun ladigni fadiri me. le uo bai mege ti logo lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abelida ge sun le wariño ko bai. Logani la ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lomere lalana la ruin habu ingi sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingi. Luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu. Mama yin hamuga fadiri lugundu anye go fadiri go atagara gadutinya segun lirudu Moises fadiri go hagia hadugni hawadugrimai lumburi kata eliyawar guti leburi sielubai subudi wamuti logo iyawola lugundu lubaba iladugnu Moises luba buingiyo aba larinya go buingiyo lu
4: adugru boitia sun kata kisi iyawo to nanufu gumbu lagu gugu
2: gamalumu Wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le wogu bai labuye i haluma buingiu, ani bui timati ginye furama ase le lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun inagu bai, memege ruti wa hamuga aba anya libia ma daradu. Gamalumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
4: La dia ganyare habule mebungio. La chigil gobeyo. Dunadudu iseri darada. Amalina na buda. Luma Israel. Mita abay kay darada lena tatu bay hama habuchagu. Leveyo le. Nare tutubo ni hahabu. Luna sadaro ni ehitu gie. Magufuli bukamuti meha ni darada. De yeti nigi bubali mehongua. Ninye lariebu abule me.
2: Aniha darada le lumbay na duguni hama. Linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yungun abureme.
4: Nichu kubwe niluludu, litong hasanyumen. Aba menaburuga nitida hanigi. Au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boy, lularufu da honi wanuwaku. Maria mboy buguri luliduhe, nilulibini, subudi boy bungi le abureme. Lugundu hasubudi ruba na sungu boy. Luma vyale jiri timaa gidi boy. Dari lumu le wedi timabai adagi. Ferudu na nuboi guriba nile hedugubai. Marita kutugi adiname lwaku hafigo lusunda.
2: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rugu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moises li yawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingiyo le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiyo segun liluru no Moises. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia lurudu ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni ya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu luboi ubo wagun.
4: Mabusa lutibu adagaragudu ni idewese, lulu kutibu aba ungu gunu. Mabuna atibu langwe adagaragudu ni gudawari bote. Niburi lau adagara gudu ni luaku fiko. Aba di darinya gu, niubi hadina ubo wago, luna dugu ni gugunda nubungi ito. Itara kaisi guru ni la luaku tita beleno.
2: Furumie, larinya ga luaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara gudu ni, ni hao anima alugu ichu guti ya lu, ni adagara gudu ni guda waguti. Luaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga buingiu, Lida ange Moises hongri ge lung hadugni. Lari aga Kristu lari ge.
4: Nyubi hatina luna dugni bugunda bungi.
2: Mini la lira. Nyubi hali lan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichugu iseri lewenye gu. Nige lugunda bai bungi ulun la ruma da gudini wa ligi bugen la ulun Yesu Kristu aban waya sun lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuri yu sagwe yu hadugni aban meme adagara guduni la sun sinya la lagi daruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Yesu Kristu abar gunyi waya sun licha gun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu abal layunru loi gelon wer bungi. Ani hinyin kweto agura bahali chukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau la dagara gudun aba nguwe yasu aba labu idura gudun ya lani gu buingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
5: Ani agara tole lube na gudun ya hama lari kepo ime layu ligi ginya lariyangu wakore. Nechi guboy niluru kutito hanigi. Aba me nabulit nilita hasamina.
2: Lari ginye, lari yaga.
5: Marito kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuriwuribat le hatigubi.
2: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon flasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu bungio aba uma le anigbaliwa lidon ibagari magumu chadit Jesus wa fadri ebe inyu tumati tidan luba bungio lige lunti lube wayara fadun lu bungio ta utaruma wanigi luma lausun wa finye dereg dagu luagu haruma gdalaru wanigi luma santira gun wa ma wongwa lauduru logu figo larigen la chibunu wa lauduna harumat itara meme wa ma dereg dagu lidan wa finye Masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubayi la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama lidan wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lue yuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lue yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba anruga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aban grigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uru age feyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan longwe grigye ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyu, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara du buingyu wama, le arumata gudubaliwa ligi bugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
5: Aulelubu ila baiche biduni ya grigi. Aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigu.
2: Ariyanga tiginye.
5: Naguse biduwa ya numutu niye.
2: Fugi abu grigi ule wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kuhuma logu buriwe ule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya auseru niwa. Gudeme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Higira guagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma boihwe. Subudi nyuhumoi, loga nihi la kate, Kuma sielu le buitimati, le sinyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire humai lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawantu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri ibnu Kristu ubo wagun.
5: Maana hali, aha nyumbi le lube liyabi. Madale se hagubo isarani ta. Ahi le nalike na wadu kubilagu lafinye, labaga idu. Ahi le feridira lafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agiri budu banya harigon, aba heferi diru, hadangieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logo wabihi beilan le wagura bubei. Loma wachouru ni, le gumuti logo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ihi wamani,